0: Pusat perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
2: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
2: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setio Budianto. Menurut Setio, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
4: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan Pak di...
3: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului karena jangan sampai nanti mencampur adukkan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
2: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Field bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat DJBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, Jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus salawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Dengan menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Sabira. Rena.
7: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
8: Persiapan sudah selesai. 18 Juni pukul 14.20 langsung di Kertajati ke daerah masing-masing.
7: Ditambahkan ya, sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik, tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
8: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
7: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
9: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 Debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan, sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan dan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
10: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke Embarkasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal. Alhamdulillah lancar. Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10 khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Yang ketiga lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
11: Aman
10: jadi,
11: ya.
10: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat. Alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
9: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.
12: Saya Wakil Bupati Banyuasin, mohon maaf, langsung menyambut di sebuah kabupaten, Kabupaten Oki, karena kita pendampingan dan juga di

0: dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Neta juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
4: Laporan khusus.
5: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
6: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
5: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35-40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja. Ya.
6: Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
7: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
6: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
8: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
6: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
9: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
6: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
4: Karena kan kita jadi tahu gitu loh kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
10: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus gak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
11: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga. Dasar percaya dirinya saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
12: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah, sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150 ribu peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
2: Kilas Laga.
3: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Blues dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selvi Hilhamsyah.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
14: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
15: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismail Assar di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michael Olise yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michael Olise, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
16: Aduh, kiraan Mbappe dengan kaki kanannya masuk dan gol!
15: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80, yakni Bradley Barcola, mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michael Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
16: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
15: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
16: Dapat lagi pemain Senegal, lepaskan jalan.
15: Di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
16: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
15: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
2: Demikian Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

0: jalanan padat atau langit mulai mendung? Tenang, jangan panik. Selalu ada info terkini untuk Anda. Pantau kondisi cuaca dari BMKG Minangkabau dan arus lalu lintas langsung dari Ditlantas Polda Sumatera Barat. Dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lalu lintas untuk masyarakat Sumatera Barat. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Haji Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik, SHSIKMH, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menciptakan suasana aman, nyaman dan tertib berlalu lintas. Dengarkan informasi arus lalu lintas teraktual setiap hari yang dilaporkan langsung oleh polisi lalu lintas yang bertugas di lapangan dalam acara Pro 1 Lintas dan Cuaca di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini kerjasama Ditlantas Polda Sumbar dan RRI Padang. Ayo, tertib berlalu lintas mulai dari diri sendiri. Polantas Sumbar Rancak Bana, RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, mendengar kita bersama dalam informasi lintas dan cuaca di Pro 1 RRI Padang, dan di ujung telepon saya tersambung dengan salah satu personel di Ditlantas Polda Sumatera Barat yang saat ini berada di Simpang Lamun Omba. Saya akan sapa dulu Bribka Peren Chopra. Halo, selamat pagi, Uda Peren.
3: Oke, selamat pagi, iya. Mbak Rita.
2: Apa kabar pagi ini? Udah sehat?
3: Alhamdulillah baik. Iya. Mbak Rita gimana sehat?
2: Alhamdulillah sehat juga. Udah Lalin ya. Udah Peren nih, Udah Lalin ya.
3: Ya.
2: Udah Peren, bagaimana informasi di Lamun Ombak sekitarnya? Silakan sebagai informasi untuk pendengar kita, Udah.
3: Baik.
2: Oke. Okay.
3: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lalu lintas di Sana Ambo Kasadonyo. Pada pagi hari ini, saya Bribka Peren Chopra, personel di Lantas Polda Sumatera Barat. Hari ini akan melaporkan situasi arus lalu lintas tepat saya berdiri Simpang Lamun Omba. Saya akan melaporkan situasi arus dari arah Simpang DPRD menuju Simpang Jamria, seputaran Katib Sulaiman. Pada pagi hari ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Simpang Tinju menuju Simpang Ulakarang, begitu juga sebaliknya, terpantau dalam keadaan ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kita menginformasikan bahwasanya kepada seluruh pengguna jalan raya agar berhati-hati dalam berkendara, utamakan keselamatan daripada kecepatan kendaraan Anda. Jangan lupa gunakan helm standar, gunakan sabuk pengaman, dan lengkapi surat-surat kendaraan Anda saat berkendara nanti. Demikian informasi pada pagi hari ini, kita kembali ke studio.
2: Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Uda Peren.
3: Sama-sama, Mbak Rita.
2: Untuk informasinya. Oke. Salam untuk teman-teman di sana. Selamat bertugas.
3: Baik,
2: kembali.
3: Barita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pergi manapun Anda berada, demikian Bribka Peren Chopra berada di Simpang Lamun Ombak ya. Sudah melaporkan terkait dengan arus lalu lintas di sana. Mudah-mudahan kita semua bisa tetap menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Kami akan hadir juga dengan informasi cuaca, pendengar. Informasi cuaca saat ini kita akan coba tersambung dengan perakirawan dari BMKG Minangkabau, seperti apa informasi cuaca di Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan. Untuk Anda yang saat ini butuh informasinya, tentu Anda bisa update terus melalui website bmkg.go.id. Ya, update terus informasi, apalagi untuk Anda mungkin yang aktivitasnya cukup banyak di luar ruangan. Jadi Anda bisa update juga bersama Pro 1 RRI Padang. Kalau pagi pukul 7.30 itu cuaca dan juga arus lalu lintas. Kemudian pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat itu bersama BMKG Minangkabau. Bagaimana informasinya, pendengar? Saya akan coba berbincang dengan perakirawan BMKG Minangkabau, ada Mas Febri. Saya akan sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Mas Febri.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi, Karita.
2: Apa kabar pagi ini, Mas Febri? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Di sini cukup cerah, tapi ada berawan-berawannya gitu loh, Mas Febri.
4: Iya.
2: Iya. Selengkapnya bagaimana Sumatera Barat, Mas? Silakan, Mas Febri.
4: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Padang. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Untuk pagi hari ini di wilayah Sumatera Barat secara umum kondisi cuaca terpantau cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk potensi hujan ringan terjadi di wilayah Pasaman dan Pasaman Barat, kemudian sedikit di wilayah pesisir Agam. Kemudian untuk siang hingga sore nanti kondisi cuaca masih diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, kemudian Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Kota Padang, pesisir selatan, Pasaman, 50 Kota, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Sijunjung, dan Darmasraya. Kemudian untuk malam hari nanti kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kabupaten Agam, Tanah Datar, Pasaman, 50 Kota, Payakumbuh, Sawah Lunto, Kabupaten Solok, Solok, dan Sijunjung. Kemudian potensi hujan sedang ke lebat terjadi di wilayah Solok Selatan dan Darmasraya. Kemudian untuk dini hari hingga esok pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk suhu diperkirakan berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 65 hingga 98%. Kemudian untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 4 hingga 26 km per jam. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Kami menghimbau masyarakat untuk tetap mengikuti update informasi cuaca yang dapat dilihat melalui media sosial di @bmkg Minangkabau, maupun melalui aplikasi info BMKG. Demikian, okay. Karita.
2: Baik, Mas Febri, terima kasih banyak ya sudah update informasi untuk pendengar kita. Selamat bertugas kembali, Mas Febri.
4: Ya. Baik, Mbak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar, jangan lupa update terus informasi perakiran cuaca bersama BMKG Minangkabau.

0: kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
1: Senang Bunda, tapi teman-teman tuh.
0: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
1: Bukan begitu Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
0: Oh begitu, terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu Bunda?
0: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 6 pukul 8 waktu Indonesia Barat, itu antara Argentina versus Aljazair. Oke, berkat untuk Anda yang saat ini sedang monitor Pro 1 RRI Padang, silakan nanti di 95,9 MHz atau melalui Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Bisa dengarkan di siaran kami terestrial ya, pendengar. Jadi untuk Anda yang akan menyimak atau untuk informasi laga-laga sebelumnya yang sudah hadir ya, yang sudah berlangsung, laga-laga yang sudah berlangsung di Piala Dunia 2026, hasil dari pertandingan, jalannya pertandingan, Anda bisa baca juga pada portal berita kami rri.co.id.
1: Indonesia, kami lahir untukmu.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget

0: Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
1: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: 101. Mendengar dimana pun Anda berada, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Kita akan segera jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita akan sama-sama dengarkan pertandingan Piala Dunia untuk hari ini ya pendengar. Jam 8 ini akan berlangsung pertandingan antara Argentina dan Aljazair pendengar. Jadi untuk Anda mungkin yang saat ini ingin dengarkan juga pertandingannya, silakan Anda bisa dengarkan melalui Pro 1 RRI Padang atau melalui Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.
1: Sejumlah negara masih demam panggung wujud.
2: Iya, iya.
1: Kalau Anda melihat Aljazair, kemarin kita sempat memprediksi beberapa tim bisa dikatakan debutan ini bisa menjadi lumbung gol, tapi justru seperti Tanjung Verde ini mampu menahan imbang tim besar seperti Spanyol. Anda melihat apakah di sini

0: Kilas Info.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan terus mengembangkan potensi wisata alam melalui pembukaan dan peningkatan akses jalur pendakian Gunung Kerinci via wilayah Solok Selatan. Program tersebut diharapkan menjadi daya tarik baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Bupati Solok Selatan Hairunas kemarin kepada RRI Padang mengatakan, pemerintah daerah telah memprogramkan pengembangan jalur pendakian Gunung Kerinci sebagai salah satu sektor unggulan pariwisata daerah. Menurutnya, pengembangan akses pendakian tersebut mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR yang membantu pembangunan jembatan gantung sebagai fasilitas pendukung bagi para pendaki. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar untuk Anda dimanapun berada di hari ini ya. Mungkin lagi sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Ada yang bekerja atau ada yang kuliah, ada yang ujian juga. Tadi ada informasinya seperti itu ya. Mudah-mudahan segala hal yang kita lakukan hari ini berjalan lancar, tidak ada kendala apapun, dan tentunya kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan perlindungan juga dalam melakukan segala aktivitas kita hari ini. Oke. Dalam Padang Siang ini edisi hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Nah, tadi kita baru saja mendengarkan ya, mengikuti pertandingan yang seru antara Argentina melawan Aljazair. Ada yang dengerin gak tadi? Pasti dong didengerin ya. Oke, nah tadi itu dimulai pukul 8 dan baru aja selesai nih tadi di jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita masih akan terus dengan relay-relay pertandingan Piala Dunia 2026, jadi pastikan untuk Anda tetap selalu stay tune aja di RRI Pro 1 Padang. Oke, di siang hari ini tentunya akan kami hadirkan juga beragam informasi serta hiburan yang tentunya juga dapat Anda dengarkan melalui frekuensi 95,9 MHz, aplikasi RRI Digital, serta juga secara streaming di rri.co.id. Jangan lupa juga pendengar untuk Anda yang beraktivitas baik itu di dalam ruangan, apalagi yang di luar ruangan juga, ini harus tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Di siang hari ini pendengar, sebelum kami hadirkan juga rangkaian informasi serta hiburan, ini kita mau ke majalah udara dulu ya. Dalam program sanksi dengan tema pencegahan peredaran narkoba di wilayah perbatasan Sumatera Barat. Untuk ada di

0: dimanapun berada, selamat mengikuti.
1: Halo pendengar, jumpa kembali dalam program Sanksi untuk hari ini tentang pencegahan peredaran narkoba di wilayah perbatasan Sumatera Barat. Pendengar, pencegahan peredaran narkoba di wilayah perbatasan Sumatera Barat membutuhkan strategi terpadu yang melibatkan kolaborasi lintas sektoral dan optimalisasi kearifan lokal. Wilayah perbatasan yang rawan itu menjadi pintu masuk pasokan dari provinsi tetangga memang memerlukan pengawasan dan benteng pertahanan sosial yang kuat. Nah, untuk mengetahui bagaimana mengantisipasi peredaran narkoba di wilayah perbatasan ini, kita dengarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti, Alfi Alfaradi Essos, dari Bidang Berantas Badan Narkotika Nasional BNN Sumatera Barat. Halo Pak Alfi. Pak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk perbincangan Sanksi hari ini. Ingin tahu nih Pak, tentang langkah Badan Narkotika Nasional Sumatera Barat. Seperti apa sih Pak, untuk menekan peredaran narkoba di daerah perbatasan kita?
2: Jadi pada umumnya itu BNNP Sumatera Barat itu mencoba menekan peredaran narkoba di wilayah perbatasan itu dengan membentuk satgas pengawasan. Nah, misalnya ini bekerja sama dengan Polda Sumbar dengan menempatkan anjing pelacak K9 di berbagai titik-titik lintas perbatasan, kemudian juga memberdayakan daya dan resource intelijennya untuk memantau jalur daratnya. Kemudian juga langkah ini juga didukung dengan penguatan patroli di wilayah pesisir. Ini kita bekerja sama dengan TNI AL, dengan Polairut, BPOM banyak, ya cukai juga. Nah, kemudian untuk lebih detailnya itu strategi konkretnya yang diterapkan oleh BNNP Sumatera Barat itu lebih detailnya itu meliputi satu, kolaborasi dengan instansi dan stakeholder terkait. Nah, kolaborasi ini memfokuskan pengawasan di titik-titik masuk utama perbatasan bersama dengan instansi terkait. Misalnya yang tadi sudah disebutkan ada Polda Sumbar, ada Bea Cukai, TNI AL, ada Binda Sumbar, Polairut, BPOM, dan elemen masyarakat terkait lainnya terkait dengan pengawasan narkotika di perbatasan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kita juga ngelakuin razia operasi gabungan. Tentu aja dengan menggunakan anjing pelacak, khususnya yang disediakan oleh Polda Sumbar. Nah, anjing K9 ini, atau anjing pelacak ini anjing yang dilatih khusus untuk mendeteksi narkoba yang disembunyikan di dalam kendaraan atau tempat penyimpanan lainnya. Jadi operasi ini kita lakuin bersama-sama dilakukan di berbagai titik-titik strategis perbatasan untuk mendeteksi penyelundupan, atau seminimal mungkin kita coba mempersempit ruang lingkup pergerakan sindikat narkoba tersebut. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tentu aja kita juga melakukan pemberdayaan masyarakat di tingkat nagari. Jadi upaya dalam mengedukasi dan membentuk sistem ketahanan dari level desa atau nagari di perbatasan agar masyarakat itu proaktif, segera melapor melalui call center BNN yang 184 atau bisa melaporkan langsung jika melihat aktivitas mencurigakan di lingkungan perbatasan dan pesisir. Nah, mengingat luasnya jangkauan dari wilayah Provinsi Sumatera Barat ini, upaya penekanan peredaran narkoba di daerah perbatasan tentu aja tidak terlepas dari peranan masyarakat untuk ikut ambil andil dalam upaya ini. Oleh karena itu, semakin besar kesadaran dan peran masyarakat itu tentu aja akan mempercepat, memperdalam upaya penekanan peredaran narkoba di daerah perbatasan.
1: Kemudian bagaimana BNN Sumatera Barat petakan jalur masuk narkoba wilayah perbatasan ini, Pak?
2: Nah, melihat lokasi Sumatera Barat ini berbatasan dengan berbagai provinsi lain yang bisa jadi pintu masuk ke wilayah Sumbar, misalnya Sumatera Utara, Riau, Jambi, setidaknya BNNP Sumatera Barat itu memetakan ada 3 jalur darat utama dan 1 jalur laut yang menjadi pintu masuk utama peredaran narkoba di wilayah Sumbar. Nah, jalur daratnya yang pertama itu di jalur Palupu, Agam, dan Pasaman. Nah, jalur ini jalur utama, ibaratnya primadonanya lah bagi penyelundup narkoba, khususnya jenis ganja yang dibawa dari wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Nah, untuk jalur kedua itu Pekanbaru, Kampar, dan 50 kota. Nah, jalur ini jalur hitungannya jalur alternatif yang digunakan sindikat apabila mendeteksi adanya pengetatan penjagaan di jalur utama Palupuah tadi. Nah, jalur ini biasanya rawan jadi pintu masuk narkoba jenis sabu atau ekstasi dari arah Provinsi Riau. Yang ketiga itu jalur Air Molek, Dharma, Damas Raya, Sijunjung. Nah, pintu masuk ini juga pintu masuk alternatif dari sisi selatan atau timur perbatasan untuk melalui petugas dengan memutar rute dengan mendistribusikan barang haram ini ke pusat kota seperti Bukit Tinggi atau Padang. Atau beberapa kasus yang kita temuin juga memang barangnya itu berasal dari Provinsi Sumatera Selatan yang dibawa naik ke Jambi kemudian masuknya lewat jalur ini. Nah, selain jalur darat, 3 jalur darat ini, kita juga mengantisipasi jalur 1 ke jalur perairan, khususnya di pelabuhan-pelabuhan tikus. Jadi walaupun belum banyak kasus di jalur ini, tapi kita juga coba memetakan potensi kerawanan di sepanjang wilayah pesisir pantai barat Sumatera. Nah, strategi utama dalam upaya pemetaan ini, kalau ditanya bagaimana caranya, itu utamanya dengan menggunakan penguatan intelijen dan teknologi. Jadi kita manfaatkan seluruh data intelijen dengan menggunakan teknologi untuk memantau dan memahami pergerakan jaringan sindikat narkoba. Jadi kurang lebih dari seluruh data dan informasi yang diperoleh berdasarkan kolaborasi antar instansi dan stakeholder terkait tadi, terus kemudian juga laporan dan peranan masyarakat yang proaktif dan langsung melaporkan, kemudian juga pengembangan kasus dan kerjasama lainnya, itu semua dianalisis secara komprehensif kemudian dilakuin penyelidikan berbasis intelijen dan teknologi. Pada akhirnya kita bisa buat sebuah telaah intelijen laporan hasil intelijen strategis yang terkait dengan pemetaan jalur masuk narkoba di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
1: Kalau untuk alat pendeteksi begitu Pak, kira-kira apa alat pendeteksi yang disiapkan BNN Sumatera Barat untuk mengamankan wilayah perbatasan kita?
2: Jadi Badan Narkotika Nasional atau BNN ini menyiapkan kombinasi teknologi dan detektor biologis untuk mengamankan wilayah perbatasan Indonesia dari penyelundupan narkoba. Langkah ini digunakan untuk mendeteksi berbagai jenis narkotika, zat psikoaktif baru, atau dengan kata lain New Psychotropic Substances atau NPS, hingga bahan kimia pembuat prekursor lainnya secara cepat langsung di lapangan gitu. Nah, jenis-jenis alat dan teknologi deteksi langsung ini yang disiapkan untuk pos penjagaan garda depan dan wilayah perbatasan ini, satu misalkan ada alat deteksi lapangan genggam atau handheld analyzer. Ini kalau misalkan disebutkan lagi ada TruNarc handheld narcotic analyzer lebih lengkapnya. Jadi ini perangkat portable, bisa dibawa-bawa kemana-mana aja. Ini berbasis laser, jadi bisa mengidentifikasi lebih dari 530 jenis zat terlarang. Jadi alat ini kerjanya tanpa kontak langsung. Jadi petugas cukup menembakkan laser ke arah sampel, bahkan lasernya ini nggak nembus plastik, nggak nembus kaca. Jadi metode ini bisa menjaga keutuhan barang bukti, kemudian melindungi petugas dari paparan zat kimia berbahaya dan narkotika tersebut. Setelah kita tempelkan, kita bisa ketahuan, oh ini bentuknya, zatnya, kandungannya apa. itu sangat diperluin di lapangan untuk kita tahu bahwa ini sebenarnya narkotika atau bukan dan jenisnya apa. Dan bagaimana kalau kita tahu kita bisa menanganinya dengan lebih tepat. Yang kedua, khusus di wilayah Sumbar ini juga kita juga menggunakan teknologi pemantauan udara dengan menggunakan drone. Jadi sistem ini tujuannya sih untuk memetakan jalur di tengah hutan perbatasan yang mendeteksi keberadaan ladang ganja ilegal di wilayah-wilayah perbatasan terpencil yang sulit dijangkau dengan operasi darat konvensional. Yang ketiga, detektor biologis. Nah, detektor biologis ini maksudnya ini anjing pelacak atau unit K9. Jadi unit anjing pelacak ini tetap jadi senjata utama juga di gerbang perbatasan darat maupun laut, karena lumayan terbukti sudah digunakan juga dengan berbagai instansi dalam berbagai operasi. Ini terbukti berhasil dalam mendeteksi narkoba yang dibungkus walaupun dilapis pakai kopi, teh, atau misalkan tangki bahan bakar. Seringkali gagal dengan scanner biasa, itu kena dengan anjing pelacak K9 ini. Kemudian yang gak kalah penting juga, dibekali alat yang dibekali itu juga. Yang terakhir, alat uji cepat personal atau drug abuse rapid test. Nah, ini untuk kita tahu bahwa ketika kita lakukan razia, kita berhentikan, kita bisa tahu pengendara atau yang melewati perbatasan ini apakah dalam pengaruh obat-obatan. Kemudian kita bisa langsung tes urin, kita cek dalam waktu kurang dari 10 menit kita bisa tahu hasilnya dia terpapar pengaruh obat atau narkotika jenis apa.
1: Oh ya, Pak Alfi, kolaborasi antara BNN Sumatera Barat dengan warga masyarakat, tentu ini penting ya Pak ya, untuk mencegah narkoba beredar di daerah perbatasan. Bagaimana Pak, tentang kolaborasi ini?
2: Nah, kolaborasi antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dengan warga di daerah perbatasan, berfokusnya itu pada penguatan ketahanan wilayah terkecil untuk mengunci jalur tikus penyelundupan. Karena tentu aja ini kita mengingat luasnya wilayah dan terbatasnya jumlah personel di Provinsi Sumatera Barat. Jadi warga setempat atau masyarakat itu akan menjadi ujung tombak intelijen. Itu makanya jadi penting. Nah, bentuk kolaborasinya bersama warga di kawasan perbatasan, misalnya di daerah Pasaman, Pasaman Barat, 50 kota, itu seperti apa? Salah satunya, satu, ada pembentukan nagari bersinar atau bersih narkoba. Jadi di perbatasan ketahanan berbasis berbasis desa, BNNP Sumbar membentuk dan membina puluhan nagari bersinar khusus di wilayah-wilayah perbatasan. Jadi dengan program ini, perangkat nagari, Nini Mama, dan tokoh masyarakat diberikan otoritas serta anggaran fasilitasi untuk menyusun regulasi lokal untuk menolak peredaran narkoba. Yang kedua, sistem jaringan informan warga atau community intelligence. Jadi dibagi warga jalur perbatasan, terutama peternak, petani, kemudian juga nelayan, kemudian yang memang sering melintas secara daily atau harian, yang sangat mengenal medan setempat, itu dilatih untuk mendeteksi atau dibangkitkan kesadarannya untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Jadi ketika mereka bisa mendeteksi ada kecurigaan yang memang agak mirip-mirip dengan aktivitas sindikat narkotika, itu bisa langsung berkoordinasi dan melaporkan informasinya ke BNN khususnya. Yang ketiga, optimalisasi peran ormas dan tokoh adat. Nah, ini kesinergian hukum adat dan agama jadi penting, bahwa bagaimana BNN Sumbar juga secara aktif menggandeng kerapatan adat nagari atau KAN dan organisasi masyarakat setempat. Nah, kolaborasi ini memanfaatkan sanksi sosial atau hukum adat Minangkabau untuk memberikan efek jera, sekaligus memperkuat benteng moral keluarga melalui program ketahanan keluarga anti narkoba. Yang terakhir, program Duta Bersinar, Duta Bersih Narkoba, remaja edukasi teman sebaya. Ini khususnya di kawasan perbatasan sekolah-sekolah.
1: Evaluasi BNN Sumbar, Pak, terhadap operasi anti-narkoba di perbatasan sejauh ini bagaimana, Pak?
2: Pada dasarnya evaluasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat ini menunjukkan bahwa operasi anti-narkoba di wilayah perbatasan itu pada dasarnya berhasil menekan peredaran gelap. Cuman tantangan di lapangan itu terus dinamis dan beberapa poin juga harus kita perhatiin. Ini bisa dilihat dari evaluasi tahunan kemarin yang dipimpin sama Kepala BNNP Sumatera Barat, Brigjen Pol Riki Anwarfi pada awal tahun 2026 ini. Jadi poin-poinnya itu, yang pertama, pergeseran status wilayah. Jadi maksudnya itu adalah pergeseran dari yang biasanya Sumatera Barat itu jalur lintasan, kini sudah diidentifikasi menjadi jalur transit. Nah, ini dilihat dari beberapa peningkatan kasus. Jadi Sumatera Barat nggak cuma lagi sekedar jalur perlintasan antar provinsi, tapi juga sudah bergeser menjadi daerah tujuan transit atau bahkan pasar akhir peredaran narkoba yang mungkin dipicu oleh faktor ekonomi masyarakat pasca pandemi. Yang kedua, efektivitas penjagaan pos lintas batas dalam keberhasilan dalam mengungkap kasus penyitaan dalam jumlah besar. Jadi operasi terintegrasi ini juga di perbatasan dinilai sangat efektif. BNNP Sumatera Barat itu mencatat puluhan kasus besar berhasil digagalkan tepat saat kurir melintasi perbatasan. Nah, sepanjang operasi berkala itu, petugas berhasil mengamankan ratusan kilogram ganja kering siap edar sebelum menyebar ke kota-kota besar. Tentu aja andalan dalam operasi ini adalah unit ke-9-nya. Ketiga, itu evaluasi terkait dengan keterlibatan aparat. Bagaimanapun juga, kami mengevaluasi bahwa tetap ada tren yang lumayan mengkhawatirkan di mana sindikat memanfaatkan oknum aparat penegak hukum sebagai kurir guna mempermudah akses melewati pos pemeriksaan perbatasan. Tentu saja, BNNP Sumatera Barat pada titik ini selalu mengambil tindakan tegas tanpa kompromi kalau ada oknum yang terlibat dalam sindikat ini. Yang terakhir itu waspada terkait dengan jenis narkoba dan modus yang baru. Jadi beberapa kasus yang kita lihat berkembang di beberapa provinsi lain gitu terkait dengan maraknya peredaran narkotika jenis baru dengan menggunakan liquid dan vape ilegal yang mengandung narkotika dan bahan berbahaya lainnya, ini nggak bisa kita lagi lihat pandang sebelah mata. Jadi harus kita juga harus lebih aware. Selain itu, modus penyelundupan dengan menggunakan jasa pengiriman menunjukkan juga meningkatnya tren pemanfaatan jasa ekspedisi atau pengiriman barang untuk menyalurkan narkoba melewati perbatasan daerah.
1: Baik, Pak Alfi, mungkin ada himbauan untuk kita semua ini, Pak, agar bisa sama-sama mampu ini, Pak, ya, bisa mencegah peredaran narkoba di wilayah perbatasan Sumatera Barat. Silakan, Pak Alfi.
2: Himbauan utama dari Badan Narkotika Nasional itu pada dasarnya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba guna mewujudkan Indonesia bersinar, bersih narkoba. Oleh karena itu, peredaran gelap narkoba ini bisa kita bilang merupakan masalah yang sangat kompleks. Oleh karena itu, diperlukan ditingkatkannya kesadaran bersama dan kolaborasi yang sinergis tidak hanya di instansi pemerintahan dan penegak hukum. Bahkan, peranan masyarakat sangat krusial dan sangat-sangat diperlukan. Mulailah dari hal yang paling sederhana aja. Dari diri kita sendiri, dari rumah kita, dari lingkungan kita. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya, kalau kita kecanduan narkoba atau di sekitar rumah kita atau di lingkungan kita itu ada yang diduga kecanduan narkoba, segera datang untuk direhabilitasi di BNN, khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Nah, kalau di BNN itu gratis alias tidak dipungut biaya. Tapi fasilitas ini berlaku bagi hanya pecandu yang datang secara sukarela atau voluntary untuk mendapatkan layanan rawat jalan ataupun rawat inap. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita, keluarga kita atau lingkungan kita melihat atau mencurigai adanya aktivitas peredaran narkoba di sekitar wilayah kita sendiri, ada baiknya untuk proaktif dan segera melaporkan informasi tersebut, temuan tersebut ke pihak yang berwajib setempat, atau bisa menghubungi juga call center resmi BNN Sumatera Barat. Dijamin identitasnya akan dirahasiakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak Alfi. Pendengar, demikian perbincangan kita dengan Bapak Alfi Alfaradi, Kasih Wastahti dari Bidang Berantas di Badan Narkotika Nasional BNN Sumatera Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di program Sanksi selanjutnya.

0: Eh, ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
4: Loh, kenapa?
3: Soalnya kamu ramah lingkungan, nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
4: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
3: Nggak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
4: Hah? Serem!
3: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
4: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
3: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
5: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
6: Bagaimana jika dua pendukung fanatik dari tim yang berbeda dipertemukan dalam satu studio? Bagaimana jika keduanya sama-sama yakin tim favorit merekalah yang paling hebat? Siap-siap menyaksikan adu argumen, adu sejarah, adu statistik, dan adu gengsi dalam program Head-to-Head Combat spesial Pesta Bola Dunia. Dua narasumber, dua tim berbeda, satu panggung perdebatan. Siapa yang punya sejarah paling gemilang? Siapa yang memiliki pemain terbaik? Dan siapa yang paling layak mengangkat trofi juara dunia? Semua akan dibahas, dipertahankan, dan diperjuangkan oleh masing-masing pendukung tim favoritnya. Akan berlangsung selama satu jam penuh. Penuh fakta, opini, dan semangat sepak bola dunia. Tak ada jadwal pasti, tak ada peringatan kedua, karena program ini bisa hadir kapan saja. Pantau terus siaran Pro 1 selama gelaran Pesta Bola Dunia, dan jangan sampai ketinggalan. Siapkah tim favoritmu dibela habis-habisan? Head-to-head combat Pesta Bola Dunia, ketika kebanggaan tim dipertaruhkan di udara. Hanya di RRI, Radio Pesta Bola Dunia 2026.

Iya, masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda di Padang siang ini ya. Masih bersama saya Rani Zue, menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya pendengar untuk Anda dapat mendengarkan kami juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Oke, tadi kita sudah mengikuti program sanksi ya pendengar dengan tema kita pencegahan peredaran narkoba di wilayah perbatasan Sumatera Barat. Sudah kami hadirkan juga serangkaian hiburan di ruang dengar Anda. Tapi sebelum ke lagu kembali, kita ke informasi dulu pendengar, di mana Presiden FIFA Gianni Infantino bertemu dengan timnas Iran setelah laga fase grup Piala Dunia FIFA 2026 melawan Selandia Baru, di mana pertemuan tersebut berlangsung singkat dan penuh pesan motivasi bagi para pemain dan staf tim Iran. Infantino juga memberikan dukungan langsung kepada skuad timnas Iran yang tengah berjuang di fase grup turnamen dunia tersebut. Dan ia menilai para pemain tetap menunjukkan semangat tinggi meski menghadapi situasi sulit di luar lapangan. Sementara itu pendengar, ia juga menegaskan bahwa Iran masih memiliki kesempatan besar pada dua pertandingan berikutnya. Pesan tersebut disampaikan untuk meningkatkan motivasi skuad tim Meli. Sementara itu, situasi tersebut membuat tim harus juga menyoroti kondisi sulit yang dialami Iran terkait dengan pembatasan visa dan perjalanan antar negara selama turnamen berlangsung. Nah, situasi tersebut ya pendengar membuat tim harus bolak-balik antara Meksiko dan Amerika Serikat. Nah, meski demikian ia menilai timnas Iran tetap mampu menunjukkan kekuatan mental dan semangat tinggi di tengah tekanan tersebut. Ia juga menyebut hal itu sebagai pesan kuat bagi dunia sepak bola internasional. Sementara itu pendengar, Kapten Mehdi Taremi juga mengungkapkan kesulitan yang dialami timnya selama turnamen berlangsung dan ia menilai situasi perjalanan dan administrasi visa memberikan tekanan besar bagi pemain dan juga staff. Untuk informasi selengkapnya pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
4: Wah, makin cinta nih sama Bang Nagari.
5: Ada apa, Pak Reza?
4: Sekarang ada program KPR Sejahtera FLPP, Pak.
5: Fitur dan keunggulannya apa aja, Pak Reza?
4: Fiturnya kepemilikan rumah sejahtera tapak siap huni. Keunggulannya, uang mukanya ringan 1% untuk penghasilan yang dibayarkan melalui Bank Nagari, atau 10% untuk penghasilan yang tidak dibayarkan melalui Bank Nagari. Ada subsidi dan bantuan uang mukanya juga, Pak. Suku bunganya ringan lagi, 5% per tahun dengan angsuran tetap. Dan angsurannya, Pak, juga ringan tentunya.
5: Wah, kebetulan sekali. Syaratnya apa ya?
6: Buat Anda yang mau ikut program Bank Nagari KPR Sejahtera FLPP, syaratnya memiliki penghasilan maksimal 4 juta rupiah per bulan, belum memiliki rumah, dan belum pernah menerima subsidi perubahan rumah dari pemerintah. Memiliki IKTP dan NPWP, kepemilikan rumah untuk ditempati sendiri, dan tidak sedang menikmati fasilitas kredit pembiayaan dengan kualitas non-lancar.
7: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
8: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

7. Kementerian melalui siaran pers di Jakarta menyatakan terus memantau dan melakukan koordinasi untuk pemulihan layanan telekomunikasi setelah gempa bumi di Palu. Dan pendengar, berdasarkan data Pusat Monitoring Telekomunikasi PMT Kemkomdigi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat kemarin, tercatat sebanyak 29 situs BTS dari total 2.601 situs atau sebesar 1,04% di 3 kabupaten dan kota terdampak gangguan layanan telekomunikasi akibat gempa. Dari jumlah tersebut, 8 situs telah berhasil dipulihkan atau sekitar 27,59% dari total situs terdampak. Sementara itu, pendengar, data PMT menunjukkan masih terdapat 21 situs atau 72,41% yang berada dalam kondisi down dengan gangguan tersebar di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Poso. Sementara itu, pendengar, pemulihan tercepat terjadi di Kota Palu dengan 5 situs yang telah kembali beroperasi, disusul ke Kabupaten Sigi sebanyak 3 situs. Sementara untuk proses pemulihan masih berlangsung di Kabupaten Poso yang memiliki 13 situs terdampak. Sementara itu, pendengar, pemerintah melalui Kemkomdigi terus berkoordinasi dengan operator telekomunikasi, pemerintah daerah, dan pihak terkait untuk mempercepat pemulihan layanan di seluruh wilayah terdampak. Dan pendengar, untuk Anda nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita juga akan bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam dinamika olahraga. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, bagaimana dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di siang hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Prancis dan Norwegia meraih kemenangan meyakinkan pada laga pertama mereka di Grup E. Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 17 Juni 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Olise menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih balik Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan
2: Prancis berhasil meraih kemenangan setelah melewati pertandingan yang sulit menghadapi Senegal pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Rabu dini hari tadi. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps usai pertandingan mengaku senang dengan hasil yang diraih anak asuhnya. Meski bagi Deschamps, kemenangan ini harus diraih dengan kerja ekstra karena Senegal memberikan perlawanan yang menarik.
3: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
2: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Terangga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
3: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
2: Timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana Grup E. Setelahnya, Le Bleu akan menghadapi Irak dan Senegal akan menantang Norwegia. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung pada Selasa mendatang. Dari Jakarta.

Sementara itu pendengar, timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak pada laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Boston, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østegård pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østegård melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di grup E. Let's go.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga antara Inggris dengan Kroasia ini akan berlangsung di Stadion AT&T Texas dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oh, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfmann, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Thiago Spittler sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Spittler dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Spittler melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Spittler dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Spittler menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Difta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Difta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ke-7 dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk musim depan.

Kabar lainnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di ajang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1

Masih bersama kami Prof. 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada. Selamat beraktivitas juga di siang hari ini. Tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Dan tentunya untuk Anda jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Kota Padang siang ini cukup cerah pendengar. Jadi walaupun cerah jangan lupa juga untuk selalu diupdate informasi cuacanya, karena memang cuaca sering berubah-ubah ya. Jadi harus tetap selalu diupdate informasinya. Dan yang pasti tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Di siang ini pendengar, selamat siang mungkin yang baru mendengarkan Pro 1 RRI Padang, juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, kita ke informasi dulu pendengar, di mana Kejaksaan Republik Indonesia mengusulkan tambahan anggaran pada 2027. Pasalnya pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan ideal institusi. Sementara itu, pendengar, Jaksa Agung Muda Pembinaan Jambin Kejaksaan Agung Hendro Dewanto menyebut pemerintah menetapkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp15,5 triliun. Anggaran tersebut mengacu pada surat bersama Menteri PPN, Kepala Bappenas, dan Menteri Keuangan terkait pagu indikatif kementerian dan lembaga tahun anggaran 2027. Dan menurutnya pendengar, alokasi tersebut menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran kejaksaan untuk mendukung program penegakan hukum serta dukungan manajemen. Namun besaran pagu yang tersedia masih jauh dari kebutuhan ideal institusi. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Bapak, jangan lewat jalan pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
0: Jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang Lima terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.
4: Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali untuk Anda pendengar yang masih setia terus bersama dengan Pro 1 RRI Padang ya. Selamat beraktivitas. Sekarang sebentar lagi sepertinya akan mendekati jam makan siang juga ya. Jangan lupa untuk makan siang nantinya ketika masuk jam makan siang ya, pendengar boleh beristirahat. Nanti juga akan masuk waktu salat zuhur ya. Jadi pastikan aman terkendali semuanya ya, yang mau makan, yang lapar boleh makan dulu biar energi-energi yang sudah terkuras

program penurunan berat badan atau diet itu biasanya makan malamnya itu makan buah. Nah, tapi amankah makan buah pada malam hari? Nah, itu pertanyaannya. Nah, karena memang ya pendengar, makan buah pada malam hari ini dapat memberikan manfaat atau menimbulkan dampak tertentu juga, tergantung bagaimana nih cara menikmatinya bagi tubuh kita. Oleh karena itu, penting nih untuk memperhatikan beberapa hal sebelum mengonsumsi buah agar manfaatnya tetap terasa dengan baik setiap malam. Nah, buah memang dikenal sebagai sumber vitamin dan mineral yang membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh setiap hari dengan cara alami. Namun, pendengar, sebagian orang nih ragu karena makan pada malam hari ini dianggap bisa mengganggu pencernaan dan tidur. Nah, ini kita lansir juga dari alodokter.com. Buah umumnya aman ya dikonsumsi pada malam hari dan tidak selalu menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan tubuh secara umum. Berbeda dengan makanan pedas dan berlemak yang tentunya ini dapat memperlambat pencernaan serta memicu gangguan saat tidur seperti perut kembung. Nah, selain itu pendengar, buah ini cenderung rendah lemak dan juga gula sehingga lebih ringan dicerna tubuh ketika malam tiba untuk mendukung kenyamanan pencernaan, di mana kandungan seratnya ini membantu rasa kenyang lebih lama tanpa menambah berat badan bila dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Kemudian mengkonsumsi buah tertentu pada malam hari juga dapat meningkatkan kualitas tidur secara alami dengan mendukung pembentukan melatonin. Seperti pisang, jeruk, nanas, dan kiwi, ini termasuk pilihan yang sering dikaitkan dengan manfaat tersebut untuk membantu istirahat malam yang lebih. Namun ya pendengar, penderita asam lambung atau GERD ini perlu lebih cermat memilih buah untuk dikonsumsi pada malam hari agar gejala bisa terkendali ya, gejala GERD-nya. Nah, jeruk dan tomat tetap kaya vitamin C, tetapi sifatnya asam nih, beresiko memicu keluhan bila dikonsumsi secara berlebihan sekaligus. Nah, gimana ya cara aman untuk mengkonsumsi buah pada malam hari? Nah, ada jawabannya juga nih pendengar. Sebaiknya mengkonsumsi buah dalam jumlah yang secukupnya aja, sekitar 1 hingga 2 porsi agar tubuh terasa tetap nyaman gitu. Pilih buah yang mudah dicerna seperti pisang dan pepaya sehingga tidak membebani sistem pencernaan saat malam. Kemudian hindari buah olahan seperti permen, jus kemasan atau kaleng atau buah kalengan karena umumnya ini tinggi gula dan adiktif. Nah, buah dengan kadar gula tinggi ini seperti leci dan mangga juga sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan. Karena memang pada dasarnya ya pendengar, buah aman dikonsumsi oleh hampir semua orang pada berbagai waktu, masuk malam hari, tapi harus bijak juga. Bahkan penderita diabetes tetap dapat makan buah pada malam hari selama mengikuti anjuran dan porsi yang tepat gitu. Oke, pendengar, untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Kilas Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Unit pelaksana teknis UPT Rusunawa dan Rumah Khusus Pemerintah Kota Pemko Padang terus melakukan penertiban terhadap penghuni yang menunggak pembayaran sewa. Langkah tegas berupa pemutusan aliran listrik hingga penyegelan unit diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan penghuni dalam memenuhi kewajiban pembayaran sewa bulanan. Kepala UPT Rusunawa dan Rumah Khusus Kota Padang Angga Liberdo mengatakan setiap penghuni diwajibkan membayar sewa setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila penghuni tidak memenuhi kewajiban tersebut, pihak pengelola akan memberikan peringatan sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Dan ia menjelaskan sebelum dilakukan penyegelan, penghuni terlebih dahulu diberikan kesempatan selama sekitar 2 bulan untuk melunasi tunggakan, di mana pada bulan pertama biasanya diberikan dispensasi karena penghuni berjanji akan melakukan pembayaran pada bulan berikutnya. Namun, jika tetap tidak ada penyelesaian, tindakan tegas akan diterapkan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila,

0: Anak mama sibuk sekali nih. Sedang mencatat apa, sayang?
1: Selesai.
0: Selesai?
1: Ini, Ma. Adik sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Ada nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adik mau tempel di beberapa sudut rumah kita, Ma. Supaya kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah lagi cari bantuannya.
0: Wah, benar juga ya, Dek. Mama setuju sama ide kamu, Dek. Emang anak pintar. Ayo, Mama bantu.
1: Kemana?
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pertandingan antara Jerman dan Costa Rica pada Piala Dunia 2022 lalu tidak hanya menyuguhkan pertandingan yang seru, namun juga membuat sejarah baru yang menarik. Sang pengadil yang memimpin laga yakni Stephanie Frappart menjadi wanita pertama yang menjadi wasit pertandingan Piala Dunia Pria. Lantas bagaimana awal mula wasit wanita memandu jalannya laga di sepak bola pria? Menurut Petra Tabarelli, seorang yang mengklaim dirinya sebagai pakar terkemuka dunia dalam evolusi hukum permainan dan sejarah wasit wanita dalam sepak bola pria, Edith Klinger dari Austria yang aktif dari tahun 1935 hingga 1938 adalah wasit wanita pertama yang memimpin pertandingan pria dan wanita. Namun demikian, terlepas dari adanya banyak bukti yang mendokumentasikan pencapaian Edith Klinger, pada 2018 silam FIFA mengakui bahwa Drazan Arda dari Turki sebagai wasit sepak bola wanita pertama di dunia. Arda memimpin laga pertamanya pada tahun 1968 pada sebuah pertandingan sepak bola pria di Istanbul, dan dia menjadi wasit selama 30 tahun di Turki dan Jerman. Pada dekade 70 hingga 80-an, wanita tidak banyak yang menjadi wasit pertandingan sepak bola. Namun kemajuan wasit wanita dalam sepak bola mulai menunjukkan sinarnya mulai era 90-an. Lalu bagaimana dengan perkembangan wasit wanita di Indonesia? Di negeri yang kita cintai ini, wasit wanita sepak bola belum terlihat geliatnya. Namun, Indonesia bukan tanpa wasit wanita. Tercatat sejak tahun 2017, Indonesia telah memiliki satu perempuan yang berhasil mendapatkan lisensi dari FIFA. Menurut informasi dari Instagram resmi PSSI, wasit wanita pertama Indonesia yang mendapatkan lisensi FIFA adalah Deliana

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada dapat kami informasikan di ruang dengar Anda bahwa waktu azan zuhur hari ini masuk pada pukul 12 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Pendengar, jelang kumandang azan zuhur untuk hari ini kami masih akan hadirkan dulu serangkaian hiburan di ruang dengar Anda, serta nanti akan ada lagu islami juga jelang kumandang azan zuhur hari ini. Untuk Anda dimanapun berada, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal yang

0: binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
1: Jangan, saya mohon, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
0: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
1: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
5: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
4: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
5: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
4: Iya deh. Semangat!
5: Cintai pekerjaanmu, karena disanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.

Masih bersama kami Pro1 dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Bergaya sebelumnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya bagi kaum muslimin dan muslimat, terutama untuk anda yang berada di wilayah kota Padang dan sekitarnya. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk anda selamat menikmati makan siang juga ya setelah melaksanakan ibadah sholat, setelah beristirahat, dan saatnya adalah untuk makan siang. Menambah energi ya biar makin full power gitu. Karena tadi energinya udah terkuras juga dari tadi pagi ya beraktivitas. Oke, pendengar sebelum nantinya ya kita juga akan menyampaikan warta berita daerah, kita ke informasi dulu pendengar, di mana Austria memimpin 1-0 ya. Ini udah klasemen akhirnya ya pendengar, klasemen akhirnya tadi Austria ini 2-1 ya melawan Yordania, dan pertandingan ini dimenangkan oleh Austria atas Yordania ya. Yordania ini selaku salah satu tim debutan juga di Piala Dunia 2026. Dan pendengar, untuk anda di siang hari ini tentunya kami masih akan terus mengupdate informasi anda, dan pastikan juga untuk anda tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas. Dan mendengar sebelum ke informasi juga ini ya, ini ada hal yang menarik juga kalau kita bicara soal Piala Dunia, karena memang kalau Piala Dunia tuh sering ada momen-momen luar biasa gitu ya, momen-momen yang ikonik. Salah satunya adalah timnas Prancis yang meraih kemenangan 3-1 atas timnas Senegal pada laga grup I Piala Dunia 2026. Nah, ini tadi siapa yang menyaksikan dan mendengarkan gitu, di mana kemenangan tersebut turut diwarnai aksi unik dari Kylian Mbappe yang menarik perhatian penggemar sepak bola Indonesia. Usai gol kedua Prancis yang dicetak oleh Bradley Barcola pada penghujung pertandingan, Mbappe melakukan selebrasi singkat bersama rekan setimnya. Nah, gerakan tersebut kemudian menjadi perbincangan karena dianggap mirip dengan selebrasi suling sakti yang populer di Indonesia. Nah, banyak pengguna media sosial menilai gerakan kapten timnas Prancis itu mengingatkan pada tayangan televisi yang populer. Program tersebut pernah menjadi hiburan masyarakat Indonesia saat waktu sahur pada bulan Ramadan beberapa tahun lalu. Nah, salah satu akun media sosial X bernama @infainfo ini juga ikut menyoroti selebrasi yang dilakukan Mbappe setelah pertandingan berakhir, di mana akun tersebut menyebut gerakan itu memiliki kemiripan dengan ikon budaya populer yang dikenal oleh masyarakat Indonesia. Nah, kira-kira benar nggak ya Mbappe terinspirasi dari gerakan suling sakti itu? Nah, tentunya unggahan tersebut mendapat respon dari banyak pengguna media sosial memberikan komentar serupa ya pendengar, di mana sebagian warganet ini menilai selebrasi itu mengingatkan mereka pada kenangan masa kecil saat menonton televisi. Dan tentunya ini menarik perhatian ya, karena memang gerakan itu memiliki kemiripan dengan aksi penari kesar dalam program televisi populer era tahun 2010-an. Kira-kira benar gak ya nih pendengar? Mau ditanya langsung sama Mbappe-nya gak? Oke, baik pendengar, dimanapun anda berada, tentunya nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan sampaikan warta berita daerah, tapi kami masih akan hadirkan dulu hiburan berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Piala Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita.

0: daerah.
1: Pastikan bahwasanya investasi di Kota Padang ini memang betul-betul mudah ya, dan tentunya ini membantu pekerjaan-pekerjaan dari investor-investor kita.
2: Alhamdulillah sekitar jam 12 lewat 8 ya tadi malam, jemaah haji PDG 12 telah mendarat di BIM ya, Bandara Internasional Minangkabau, dan alhamdulillah itu sesuai dengan jadwal.
3: Masjid-masjid ramai, surau-surau ramai, musala-musala ramai, meramaikan masjid, meramaikan musala ya, di samping mengaji, tahfiz ya.
0: Sari berita, pemerintah Kota Padang permudah masuknya investasi melalui penyediaan iklim usaha yang kondusif. Jalur masuk menuju Stadion Haji Agus Salim Padang mulai hari ini ditutup total. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Rani Zue. Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmen untuk mempermudah masuknya investasi melalui penyediaan iklim usaha yang kondusif. Selain itu memberikan pelayanan perizinan yang semakin mudah bagi investor. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
1: Harus betul-betul memudahkan ya, akses-akses pelayanan perizinan investasi.
4: Wali Kota Padang Fadli Amran kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, investasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, sebab dapat membuka lapangan kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fadli menyampaikan, iklim investasi di Kota Padang menunjukkan tren positif. Tercatat sepanjang tahun 2025 lalu, realisasi investasi mencapai 4,5 triliun rupiah dengan sektor perhotelan dan restoran sebagai salah satu penyumbang terbesar. Menurutnya, pemerintah Kota Padang terus berupaya memberikan kemudahan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya dengan cara melalui penyederhanaan layanan perizinan dan dukungan terhadap pengembangan usaha di berbagai sektor potensial.
1: Karena kacamata kita jangka panjang, bagaimana tumbuh kembangnya sektor-sektor ekonomi baru di Kota Padang dan terbukanya lapangan pekerjaan. Pastikan bahwasanya investasi di Kota Padang ini memang betul-betul mudah ya, dan tentunya ini membantu pekerjaan-pekerjaan dari investor-investor kita. Tahun 2025 pencapaian kita kurang 4,5 triliun untuk investasi dalam dan luar negeri.
4: Wali Kota Padang Fadli Amran menilai investasi memiliki dampak yang luas terhadap pembangunan daerah. Untuk itu, pemerintah Kota Padang berkomitmen memperkuat pelayanan investasi agar berbagai peluang usaha yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha dan investor. Fadli menambahkan terbaru sudah masuk investasi untuk rencana pembangunan kawasan wisata terpadu Padang Sarai. Nilai investasinya mencapai 2,2 triliun rupiah. Melati Oktawina melaporkan.
0: Pemerintah Kota Padang menyambut komitmen investasi senilai 2,2 triliun rupiah untuk pengembangan kawasan wisata terpadu KWT di Padang Sarai. Sebagai bentuk dukungan terhadap realisasi investasi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP TSP Kota Padang menyiapkan berbagai fasilitas perizinan guna memastikan pembangunan kawasan wisata dapat berjalan lancar dan sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP TSP Kota Padang Fauzan Ibnovi kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, terkait rencana pembangunan kawasan wisata terpadu KWT Padang Sarai, saat ini telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman MOU antara pemilik lahan dengan calon investor. Menurut Fauzan, pemerintah Kota Padang berkomitmen memberikan kemudahan layanan investasi dan perizinan sebagai bagian dari upaya mendorong hilirisasi ekonomi di sektor pariwisata. Ia memastikan proses perizinan dilakukan secara aman, transparan, dan akuntabel sehingga investor memiliki kepastian dalam berusaha. Fauzan menjelaskan KWT Padang Sarai dirancang sebagai ekosistem pariwisata modern yang terintegrasi. Investasi sebesar 2,2 triliun rupiah tersebut akan direalisasikan secara bertahap mencakup pembangunan hotel, resort, serta berbagai sarana rekreasi yang mendukung pengembangan kawasan wisata pesisir. Selain itu, proyek juga akan meliputi pembangunan pusat komersial dan kuliner, pembangunan gedung komersial terpadu, hingga pusat kebudayaan modern yang diharapkan menjadi daya tarik baru bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Padang.
6: Pemerintah Kota Padang menyambut positif rencana investasi berskala makro untuk membangun kawasan wisata terpadu yang berlokasi di Padang Sarai, Kota Padang. Proyek yang digerakkan oleh kerjasama murni sektor swasta bisnis to bisnis antara pemilik lahan lokal dengan konsorsium investor nasional ini diproyeksikan menelan nilai investasi total mencapai 2,2 triliun. Sebagai bentuk dukungan terhadap hilirisasi ekonomi pariwisata, pemerintah Kota Padang berkomitmen memberikan fasilitasi investasi dan karpet merah perizinan guna memastikan iklim investasi di ibu kota Provinsi Sumatera Barat berjalan dengan aman, transparan, dan akuntabel. Pengembangan kawasan wisata terpadu Padang Sarai ini direncanakan sebagai ekosistem pariwisata modern yang berkelanjutan. Realisasi investasi senilai 2,2 triliun akan disalurkan secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan.
5: Fauzan menilai apabila proyek investasi tersebut berjalan sesuai tahapan perencanaan, maka dampaknya akan sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi Kota Padang. Tidak hanya meningkatkan aktivitas sektor pariwisata, tetapi juga membuka peluang usaha baru dan memperkuat ekonomi masyarakat. Ia menegaskan investor juga diharapkan melibatkan koperasi dan pelaku UMKM lokal dalam rantai pasok operasional kawasan wisata. Elan Silviasari melaporkan.
0: Bermodal dana wakaf produktif, budidaya ikan lele yang dijembatani Yayasan Rangkiang Peduli Nagari di Kota Padang berkembang pesat dari 1 menjadi 3 kolam dengan hasil panen total mencapai 4,8 ton. Berikut laporan Dodik Setio.
7: Yayasan Rangkiang Peduli Negeri, RPN, kembali menorehkan catatan positif dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui skema dana wakaf produktif. Dana yang digelontorkan pada petani untuk operasional pengelolaan budidaya ikan lele di kawasan Anak Air Kota Padang telah berkembang pesat. Pada RRI di Padang pagi tadi, Kepala Program RPN Fadli Septafiandra mengatakan panen lele bulan ini merupakan ke-6 kalinya sejak memulai akhir tahun 2024 lalu. Perkembangan terlihat pada jumlah kolam yang dikelola. Pada awal program hanya 1 kolam, sedangkan saat ini sudah berkembang menjadi 3 kolam. Masing-masing kolam menghasilkan panen mencapai 1,6 ton lele.
8: Ini dana wakaf artinya kan modalnya harus ditahan, bisa ditahan dan kita optimalkan hasilnya. Yang awalnya cuma 1 kolam, kemudian sudah menjadi 2 kolam, kemudian menjadi 3 kolam. Jumlah bibit itu per kolamnya sekitar 10 sampai 12 ribu bibit gitu. Sepatu 1,6 ton per kolamnya gitu kan.
7: Fadli menambahkan lele hasil panen tidak hanya dijual di Kota Padang, melainkan juga dipasok keluar daerah. Tujuannya agar pasar semakin luas dan petani tidak hanya terpaku pada satu harga dari pengepul. Fadli menambahkan dalam waktu dekat jumlah kolam akan bertambah. Rencananya ada 2 kolam baru yang akan dibuat. Dodi Setio melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pariaman menargetkan kunjungan wisatawan bisa mencapai 200 ribu orang selama rangkaian kegiatan Pesona Hoya Tabuy. Kegiatan dimaksud telah dimulai dengan prosesi mambiak tanah yang bertepatan dengan 1 Muharram. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
4: Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, kegiatan Hoyak Tabuy merupakan pesta rakyat yang diadakan sekali dalam setahun. Kegiatan dimaksud menjadi hiburan dan ajang kebersamaan bagi masyarakat. Mulyadi mengungkapkan, Pesona Hoyak Tabuy kembali masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN 2026. Dengan kondisi tersebut, pihaknya optimis Pesona Hoyak Tabuy tahun ini bisa mendatangkan banyak wisatawan. Setidaknya ditargetkan 200 ribu kunjungan wisatawan selama rangkaian kegiatan. Menurutnya, pemerintah Kota Pariaman akan terus melestarikan Hoyak Tabuy. Dengan demikian, secara turun-temurun, setiap generasi bisa mengetahuinya.
9: Kalau pedoman dari yang sebelumnya, target pengunjung kita itu ada di 200 ribu. Karena sebelumnya saja, ini Tabuy kita kan tidak masuk dalam KEN, Karisma Event Nasional. Sekarang sudah masuk, artinya Tabuy kita ini sudah kembali masuk ke dalam event nasional.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman, Ferialdi, menyebutkan prosesi maambiak tanah merupakan rangkaian pertama dalam Hoyak Tabuy. Filosofinya yakni manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Sementara tanah yang diambil dari sungai diyakini melambangkan kesucian asal manusia.
10: Jadi ada beberapa prosesi yang harus kita lalui. Yang pertama itu mampir tanah, ya. Kemudian menebang batang pisang, ya. Marak jari-jari, tam, maradai, kemudian marak saruman, ya. Kemudian tabik ya, pake, ya. Kemudian tabik dioyak dan tabik dibuang ke laut.
4: Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman, Ferialdi, menambahkan, rangkaian pesona Hoyak Tabuik dimulai pada 16 Juni atau 1 Muharram. Kemudian puncak kegiatan nantinya berlangsung pada 28 Juni 2026 mendatang. Melati Oktawina melaporkan.
0: Momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah dimanfaatkan untuk mendorong generasi muda semakin aktif memakmurkan masjid. Melalui berbagai kegiatan keagamaan, anak-anak dan remaja diajak menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan karakter dan penguatan nilai-nilai Islam.
11: Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Suro Ka'bah Inyek Tuah Islamic Center Panampuang, Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam kemarin menjadi momentum untuk mengajak generasi muda semakin dekat dengan masjid. Bupati Agam Beni Warlis mengatakan, Tahun Baru Islam tidak hanya menjadi penanda pergantian kalender Hijriah, tetapi juga momentum memperkuat pembinaan karakter generasi muda. Menurutnya, masjid harus menjadi pusat pembentukan akhlak, ilmu pengetahuan, dan kegiatan positif bagi anak-anak serta remaja. Ia menilai semangat hijrah yang terkandung dalam peringatan 1 Muharram dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas ibadah dan keterlibatan generasi muda dalam kegiatan masjid. Dengan demikian, masjid tidak hanya ramai saat ibadah wajib, tetapi juga menjadi ruang pembinaan umat yang berkelanjutan. Menurutnya, keterlibatan generasi muda dalam kegiatan keagamaan menjadi investasi penting bagi masa depan daerah. Semakin banyak anak muda yang aktif di masjid, semakin kuat pula fondasi moral dan sosial masyarakat.
12: Bangkitnya bersama-sama, jadi masjid dan gaya-gaya dia yang diusaha jidam. Tapi hadir seru pekut tiap hari, itulah mimpi kita. Itu yang bangkit dari surau itu. Masjid-masjid ramai, surau-surau ramai, musala-musala ramai. Meramaikan masjid, meramaikan musala, ya. Di samping mengaji, tahfiz, ya. Salat lima waktunya di masjid. Bermainnya juga di masjid kalau bisa, ya. Pekarang-pekarang masjid kita kan luas. Pada pengurus masjid, kita buatkan juga mainan anak-anaknya di masjid, ya. Agar hatinya terpaut ke masjid.
11: Beni Warlis mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memakmurkan masjid melalui berbagai kegiatan yang melibatkan generasi muda. Ia berharap momentum Tahun Baru Islam dapat menjadi pengingat untuk menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan karakter dan penguatan nilai-nilai keislaman di tengah kehidupan masyarakat, khususnya pada generasi muda. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Barat terus memperkuat edukasi kebencanaan di lingkungan sekolah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat sejak usia dini.
11: Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Barat, Ilham Wahab di Padang hari ini mengatakan salah satu program yang dijalankan untuk memperkuat mitigasi bencana adalah Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Program tersebut bertujuan membangun budaya sadar bencana di lingkungan sekolah sehingga peserta didik memahami langkah mitigasi dan penyelamatan diri saat terjadi bencana. Menurutnya, edukasi kebencanaan tidak hanya difokuskan pada ancaman kekeringan yang berpotensi terjadi saat ini di Sumatera Barat. Sosialisasi juga dilakukan terhadap berbagai ancaman bencana lain yang memiliki risiko tinggi di daerah tersebut. Ia menjelaskan, salah satu ancaman yang terus disosialisasikan adalah potensi gempa bumi dan tsunami. Mengingat Sumatera Barat berada di wilayah yang memiliki patahan megatrust, masyarakat terutama yang tinggal di kawasan pesisir perlu memahami langkah evakuasi dan penyelamatan diri.
13: Kalau untuk edukasi di sekolah, memang kita juga ada beberapa program edukasi baik melalui BPBD maupun melalui Kementerian Pendidikan lewat Dinas Pendidikan itu ada namanya Satuan Pendidikan Aman Bencana. Di samping untuk ancaman kekeringan ini, kita juga melakukan sosialisasi, terutama kita yang berada di wilayah pantai ini, tidak ada ancaman, kita punya patahan megatrust yang punya ancaman potensi gempa yang bisa mengakibatkan tsunami. Itu ini juga perlu kita sosialisasikan kepada seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Barat, terutama masyarakat yang bermukim di panjang garis pantai ini.
11: Ilham menyampaikan, edukasi kebencanaan juga sering dilakukan melalui kerjasama langsung dengan sekolah. Bahkan sejumlah sekolah secara mandiri mengundang BPBD untuk menjadi pembina upacara dan memberikan pemahaman mengenai mitigasi bencana kepada siswa. Ia menambahkan, keterlibatan berbagai pihak sangat penting agar informasi kebencanaan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Dengan edukasi yang berkelanjutan, diharapkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap berbagai ancaman bencana dapat terus meningkat. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
14: Saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
0: Kelompok terbang kloter 12 Debarkasi Padang mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Minangkabau BIM dini hari pukul 00.08 menit waktu Indonesia Barat. Kloter ini menjadi rombongan pertama jemaah haji Debarkasi Padang yang dipulangkan dari Madinah pada fase gelombang kedua pemulangan jemaah haji tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
5: Kedatangan kloter 12 Debarkasi Padang sekaligus menandai dimulainya pemulangan 3 kloter terakhir dengan rute penerbangan Madinah Padang. Sebelumnya, 11 kloter telah dipulangkan melalui rute Jeddah Padang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, kepada RRI pagi tadi di Padang mengatakan, kloter 12 membawa total 387 jemaah dan petugas. Mereka berasal dari Kota Padang sebanyak 175 orang, Kabupaten 50 Kota 152 orang, Kota Sawalunto 53 orang, serta Kabupaten Kepulauan Mentawai 2 orang. Di antara jumlah tersebut, terdapat 112 jemaah lanjut usia yang berusia 65 tahun ke atas. Rifki menjelaskan, pada kloter 12 juga tercatat 1 jemaah wafat di Tanah Suci. Selain itu, terdapat 4 jemaah yang mengalami tanazul. 2 jemaah mengalami mutasi keluar kloter karena alasan kesehatan. Sementara 2 jemaah lainnya masih mengalami perawatan di Rumah Sakit Madinah sehingga belum dapat dipulangkan bersama kloter 12. Kedua jemaah tersebut adalah Jasni Abdullah Maran, usia 82 tahun, asal Kabupaten 50 Kota, dan Usdarti Abu Nawas, 68 tahun, asal Kota Padang.
2: Alhamdulillah sekitar jam 12 lewat 8 ya tadi malam, jemaah haji PDG 12 telah mendarat di BIM ya, Bandara Internasional Minangkabau, dan alhamdulillah itu sesuai dengan jadwal. Kloter 12 itu adalah jemaah haji gelombang kedua yang awal keberangkatannya itu mendarat di Jeddah dan kemudian kepulangannya itu pulangkan dari Bandara Madinah. Ya, jadi yang pulang itu hanya 387 ya, dan ada 2 yang wafat, 2 yang sakit, dan kemudian 2 tanazul. Dan tanazul itu pun juga disebabkan karena sakit. Masih ada berapa jemaah kita masih di Arab Saudi. Jam 3:20 sudah selesai seremonial isap foto, kegiatan penyambutan. Jadi ada berapa kabupaten yang berencana subuh dulu di sini gitu. Tapi ternyata cepat juga mobil busnya sampai di sini. Jadi ketika subuh seluruh jamaah sudah meninggalkan asrama haji.
5: Lebih lanjut, M. Rifki mengungkapkan rasa syukur karena seluruh rangkaian perjalanan kloter 12 mulai dari pelaksanaan ibadah di Tanah Suci hingga proses kepulangan ke Indonesia berjalan dengan lancar. Berdasarkan data sistem komputerisasi haji terpadu Siskohat, hingga kedatangan kloter 12, jumlah jemaah dan petugas Debarkasi Padang yang telah kembali ke tanah air mencapai 4.681 orang. Sementara itu, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang masih menyisakan 2 kelompok terbang lagi yang akan diberangkatkan dari Madinah menuju Padang dalam beberapa hari mendatang. Elan Silviasari melaporkan.
14: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
0: Jalur masuk menuju Stadion Haji Agus Salim Padang mulai hari ini ditutup total karena mulai dilakukan pengosongan area stadion jelang pembongkaran untuk pembangunan ulang. Berikut laporan Dodik Setio.
7: Penutupan jalur masuk di Stadion Haji Agus Salim Padang mulai diterapkan pagi tadi. Pantauan RRI di lapangan, personel Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan Sumatera Barat melakukan penjagaan di setiap jalur masuk menuju Stadion Haji Agus Salim. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat, Mahdian Nur, mengatakan penutupan dilakukan seiring akan dilakukannya pembongkaran total stadion. Kegiatan dimaksud diawali dengan pemindahan pedagang yang berjualan di selasar stadion menuju area panjat tebing. Sementara kantor pengurus cabang olahraga akan pindah sementara di gedung KNPI.
15: Dalam jangka waktu 2 bulan insya Allah, peruntuhan, pengosongan area lahan clean and clear, nanti akan kita serahkan kepada Kementerian PU. Pihak Kementerian PU melalui pemenang tender akan melakukan proses pembangunan dari Gor Haji Agus Salim tersebut. Apakah itu juga nanti penataan perbaikan perparkiran, mujasyarahnya, sekretariatnya. Jadi itu beberapa klaster yang akan dilakukan pembangunan nantinya oleh tim dari Kementerian PU.
7: Mahdian Nur menjelaskan jika pembangunan ulang Stadion Haji Agus Salim tuntas, pengurus cabang olahraga dan pedagang akan diakomodasi di lokasi baru. Sesuai konsep pembangunan dari Kementerian Pekerjaan Umum, pembangunan ulang gelanggang olahraga Haji Agus Salim dengan anggaran Rp340 miliar rupiah, terdapat 3 zona pembangunan pada lahan seluas 7,8 hektar dimaksud. Zona pertama yakni bangunan stadion berstandar AFC, zona 2 ruang terbuka hijau untuk aktivitas publik berolahraga. Selanjutnya zona 3 untuk area parkir, gedung sekretariat olahraga dan kantor pengurus cabang olahraga. Dodi Istio melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Pemerintah Kota Padang mempermudah masuknya investasi melalui penyediaan iklim usaha yang kondusif. Jalur masuk menuju Stadion Haji Agus Salim Padang mulai hari ini ditutup total. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kentongan, antisipasi saat terjadi gempa bumi. Jika berada dalam ruangan, lindungi kepala dan badan dari runtuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau lainnya yang dapat mengurangi resiko. Segera lari keluar ruangan jika masih memungkinkan. Jika berada di luar ruangan atau area terbuka, sebisa mungkin hindari bangunan yang ada di sekitar, misalnya gedung, tiang listrik, pohon, dan lainnya. Selain itu, perhatikan tempat berpijak Anda dan segera hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika gempa terjadi dan Anda sedang mengendarai mobil, segera keluar, turun, dan jauhi mobil apabila terjadi rekahan tanah atau kebakaran. Anda dapat berlindung di samping mobil jika memang dirasa aman. Jika tinggal atau berada di pantai, segera jauhi pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari gelombang tsunami. Jika tinggal di daerah pegunungan, hindari daerah-daerah yang memungkinkan akan longsor. Akan ada langkah-langkah berikutnya dalam program Kentongan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, masih di Kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat siang, selamat beraktivitas juga di siang hari ini. Kita ketemu lagi pendengar dalam opsi obrolan pilihan lagu siang ini, spesial Pesta Bola Dunia 2026 ya. Wah, ini makin bertambah harinya, makin bertambah seru sepertinya nih perhelatan World Cup 2026 ya. Dan pastinya pendengar, Pesta Bola Dunia ini tidak boleh kita lewatkan ya, pertandingan-pertandingannya. Dan tentunya informasi-informasinya juga pasti kita akan terus update di ruang dengar Anda. Oke, kita dalam opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026 ya. Seperti biasa, kita akan ngobrolin soal Piala Dunia juga. Tapi mungkin tidak selama di ruang rindu ya. Kita akan bahas secara singkat aja nih pendengar. Mungkin boleh komentarnya terkait pertandingan yang baru saja yang sudah dilewati ya. Tadi ada pertandingan yang kita relay juga ya di pukul 2 dini hari tadi. Ada itu Argentina melawan Prancis ya. Maaf, ada Prancis nih yang kita relay di pukul 2 dini hari. Kemudian ada pertandingan antara Prancis tadi melawan Senegal, itu dimenangkan oleh Prancis 3-1 ya. Kemudian ada yang berlalu juga sebelumnya, itu ada Argentina melawan Aljazair, itu skornya 3-0. Kemudian yang mungkin tidak kita relay tapi kita pasti akan update informasinya juga ya, pendengar, itu terkait dengan pertandingan Irak versus Norwegia. Ini juga pertandingan yang seru ya, di mana dimenangkan oleh Norwegia itu 4-1 atas Irak. Dan yang di pukul 11 ya, tadi ada Austria melawan Yordania ya. Ada 3-1. Nah, ini juga tidak kita relay. Tapi tenang aja pendengar, akan ada pertandingan-pertandingan berikutnya yang pastinya akan kita siarkan di ruang dengar Anda. Dan pastinya mendengar untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di RRI Pro 1 Padang. Oke, dalam opsi spesial Pesta Bola Dunia, sebelum saya terima telepon juga di siang hari ini. Ya, nanti untuk Anda dapat bergabung memilih lagunya sesuai dengan list kita. Langsung aja di line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975 serta juga dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Oke, pendengar, kita bacakan list lagu dulu sebelum saya terima yang sudah berdering-dering sejak tadi ya. Ada siapa ini, nggak tahu. Belum diterima soalnya. Kita baca list lagu dulu ya pendengar. Ini ada Maudy Ayunda, Ku Simpan Dalam Mimpi. Ada Niji, Cinta dan Portal Waktu. Yovie and Nuno, Merindu Lagi. Shell on Seven, Ambilkan Bulan. Ada Pilot, Sepanjang Hidupku. Ada Endang Sukamti, Terima Kasih. Anang dan Syahrini, Jangan Memilih Aku. Kemudian ada Vidi Aldiano, Nuansa Bening. Pantom Kasmaran, Ripka Tak Ingin. Ada Gea Indrawari, Itu Rasa Cinta Ini. Dadali, Di Saat Aku Mencintaimu. Zivili Aisyi Turutiga. Ada Raja Pelangi, Tofu Cinta Semu. Anggi Marito, Tak Segampang Itu. Kemudian ada Kotak Beraksi, Lila Bernafas Tanpamu. Dan terakhir ada Afgan, Panah Asmara. Itu dia list lagu opsi kita untuk siang hari ini. Oke, kita terima telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Rani, 100% Indonesia.
0: Okay, 100% Indonesia. Ada Bang Hanafi.
1: Maaf, salam olahraga.
0: Nah, Jaya. Okay. Dengerin gak tadi?
1: Ya, Lionel Messi hat-trick.
0: Nah, benar. Menjadi apa ya, menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa itu Lionel Messi sekarang. Ada 16 total gol yang dia ciptakan selama perhelatan Piala Dunia yang dia ikuti gitu. Gimana Lionel, Bang Hanafi, tanggapannya emang megang Argentina awalnya?
1: Ya, nanti Mega Argentina, alhamdulillah. Tadi Lionel Messi awalnya tuh ajak saya mencetak gol, tapi golnya tidak sah.
0: Oke deh. Oke, kalau Prancis lawan Senegal, megang Senegal kan Senegal, tadi malam ya? Gimana nih?
1: Ya, karena ini adalah keputusan ini, kayaknya Mbappe ini kayaknya mau nyusul Messi gitu.
0: Iya, dia pemain muda yang amat sangat berbakat ya, Bang Hanafi. Oke deh. Nah,
1: ini keduanya kayaknya ini menjadi mendapatkan penghargaan kaki emas di Piala Dunia 2026.
0: Oke, ya. Sepatu emas ya.
1: Sepatu emas maksudnya.
0: Oke deh, Bang Hanafi. Oke, Bang Hanafi mau lagu apa siang ini?
1: Kita yang pertama Maudy Ayunda.
0: Maudy Ayunda, ku simpan dalam mimpi. Boleh salam-salam dulu, silakan.
1: Yang kalem kusim pandang mimpi aja. Salam pertama buat Kani yang lagi tugas. Semoga
0: selalu ada
1: aktivitasnya.
0: Amin.
1: Terus sesudah itu Bang Tajudin di Minasa. Terus Bu Izanum buat Angka Gazi, buat Kak Rahma, Kak Meli, kemudian Bang Andi di Sila, kemudian buat Pak Gus di Serayu Solo, buat buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Petran, buat Bang Eka, buat Bang Widila, Uda Widila, buat semuanya aja. Ya itu aja. Terima kasih Kani.
0: Sama-sama.
1: Salam olahraga.
0: Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hanafi di Rimba Datar sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Kita terima penelpon di WhatsApp dulu ya, pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Dani.
0: Selamat siang Ibu Irza, apa kabar siang hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Gimana Rani, nih?
2: Apa,
0: Bu Irza?
2: Sehat Rani.
0: Oh, alhamdulillah sehat juga nih Bu Irza. Oh,
2: kemarin sampai jam berapa?
0: Oh, kemarin sampai jam 12 aja.
2: Oh, jam 12 aja.
0: Iya, dilanjutkan.
2: Lanjut.
0: Oh, dilanjutkan sama yang lain Bu Irza.
2: Iya.
0: Oke. Ih, gimana nih Prancis menang tuh kemarin ini ya, Bapak menang Bapak megang Prancis tuh ya.
2: Prancis.
0: Pasti bahagia ya Prancis menang tuh.
2: Happy.
0: Oke deh. Bu Irza gimana? Pasti udah makan siang udah ya?
2: Udah.
0: Tinggal santai-santai aja gitu ya.
2: Rani udah?
0: Udah alhamdulillah Bu Irza.
2: Oh iya.
0: Oke deh. Kalau lapar nih kayaknya makan aja langsung, jangan ditahan gitu.
2: Iya, ditahan. Nyakit yang dapat.
0: Betul, betul. Oke deh Bu Irza, mau lagu apa siang hari ini?
2: Shalom Seven apa tadi?
0: Shalom Seven ambilkan bulan. Ini lagu anak-anak sebenarnya Bu Irza.
2: Afgan aja deh, Afgan.
0: Afgan.
2: Ibu kan belum dengar lirik tadi itu. Selain Pandam tadi.
0: Afgan Pana Asmara Bu Irza.
2: Afgan aja deh.
0: Afgan aja. Oke. Okay. Boleh salam-salam dulu Bu Irza, silakan.
2: Salamnya buat Rani, tugas selalu lancar aktivitasnya, murah rezekinya. Terus buat Nganapi, buat Nadian, buat Ngabu Ayu, buat Ngabur, buat Ngangkel Gaji, Rahma Demiri, buat Ngawidira, terus buat Ngabang Techan, buat Uncu Dipo, buat Ngika, buat siapa lagi ya? Rahmah Mary udah, pokoknya buat semuanya aja lah Rani yang biasa gabung di Pro 1. Salam sehat selalu. Salam olahraga
0: jaya.
2: Terima kasih Rani.
0: Sama-sama Bu Irza. Oke, ada Bu Irza Hanum ya di Parak Pisang menjadi penelpon kedua kita. Nah, kita terima satu penelpon lagi pendengar sebelum kita putarkan lagu yang sudah terpilih tadi ya. Oke, halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang, Opsing, salam olahraga, jaya.
0: Oke, ada Uncle Gazi nih. Kemarin prediksi-prediksi sudah dikeluarkan ya. Bagaimana dengan hasilnya, Uncle? apakah mengkagetkan atau wah ini udah sesuai dengan prediksi nih?
1: Enggak, sesuai dengan prediksi.
0: Sesuai dengan prediksi.
1: Ya, okay. Karena yang asiknya Bang Hanafi ya, ada tantangan kita satu kan.
0: Iya, katanya enggak apa-apa kalau apa ya? Kalau Bang Hanafi tuh enggak apa-apa kalau beda gitu. Jadi biar seru gitu kan.
1: Iya. Kylian Mbappe keren deh Herani.
0: Wah, dia mah keren sekali ya, pemain muda yang amat sangat berbakat dan menjadi top skor bagi timnas Prancis sepanjang masa untuk Piala Dunia nih, Angkel.
1: Iya, sekali sentuhan langsung jebol dia.
0: Iya, dia, wah selebrasinya juga keren tuh si Kylian Mbappe. Aduh, senang banget ya melihat Kylian Mbappe. Terus
1: Lionel Messi juga udah pecah rekor dia nih Rani.
0: Iya,
1: udah
0: dia menjadi mencapai pencetak gol terbanyak 6 sepanjang masa untuk Piala Dunia.
1: Menyamai sama Klose.
0: Iya. Ya, Klose sudah 16 gol yang dia ciptakan. Goal. Wah, luar biasa.
1: Kayaknya Messi akan leading deh, memecahkan rekor Klose nih. Ini aja baru satu kali pertandingan kan.
0: Baru pertandingan pembuka ya, Angkel ya.
1: Iya.
0: Masih ada perpan.
1: Apalagi ada pertandingan dua lagi di fase grup, apalagi lolos ke 16 besar sampai ke final yang besok berapa kali lagi tuh Rani. Bisa tuh 5 kali pertandingan, 6 kali pertandingan lagi buat Messi nih.
0: Oke.
1: Okay. Kalau sampai ke puncak ya.
0: Nah, Kylian Mbappe sama ada beberapa pemain yang juga menghimpun 14 gol tuh mengikuti dari belakang juga tuh, Angkel.
1: Kalau Kylian Mbappe udah 14 juga kan?
0: 14 gol ya.
1: Iya.
0: Wah, ini tapi kejar-kejaran sepertinya.
1: Buatnya Harlan juga pecah tadi dua gol kan dari sesi pertama dia di Piala Dunia tahun ini.
0: Dia baru debut di Piala Dunia tahun ini ya.
1: Iya, benar.
0: Oke.
1: Menang Norwegia 4-1 atas wakil Irak ya.
0: Iya.
1: Wakil Asia Irak.
0: Lawan
1: jadinya
0: Irak.
1: Tim pertama Asia yang kalah Irak nih ya Rania.
0: Iya, sesuai dengan prediksi Angkel kemarin ya. Kemungkinan ada ini, kemungkinan Norwegia itu luar biasa. Itu prediksinya sesuai nih. Nah, ini masih ada pertandingan berikutnya, mungkin nanti aja dibahas angka.
1: Saya yang mau saya tanya Yordania sama Austria belum main kan nih?
0: Yordania sama Austria udah main, Austria menang 3-1 atas Yordania, Angkel. Itu tadi mainnya di jam 11.
1: Oh, jam 11 barusan ya. Berarti Austria menang 3-1, berarti dia di posisi 2 di grupnya grupnya Argentina.
0: Di grupnya Argentina, betul.
1: Berarti tanggal 23 Argentina versus Austria.
0: Betul. Masih banyak pertandingan-pertandingan yang kita tunggu ya, Angkel.
1: Inter malam masih juga nih Rani.
0: Inter malam ada Portugal yang akan main di jam
1: Inggris,
0: 12 dan Inggris lawan Kroasia.
1: Kroasia yang agak panas juga tuh Rani.
0: Ditayangin
1: enggak sama RRI kedua
0: ini? Portugal dan Inggris ini ditayangin ya di pukul 12 sama di pukul 3, Angkel.
1: Ah, itu aja yang penting deh Rani.
0: Oke deh, Angkel, kalau gitu mau pilih lagu apa ini siang ini?
1: Saya orangnya jentel, karena saya nggak dengar listnya Rani tadi, saya suruh pilihin yang bagus, yang sweet deh sama Rani.
0: Yang sweet, oke, nanti kita pilihkan nih, Angkel.
1: Oke.
0: Oke, Angkel boleh salam-salam dulu.
1: Saya nggak mau bacain listnya lagi sama Rani, karena kita udah habisin waktu kita untuk bahas bola. Yang penting ini, urusan bola ini dulu kan.
0: Iya, betul. Oke deh.
1: Kalau lagu ending-nya di opsi ini ada nih, Rani Zue.
0: Oke, baiklah. Angkel boleh salam-salam dulu dong, Angkel.
1: Salamnya yang pertama dan sama sekali nggak lain nggak bukan buatnya ibu sama ayah, sehat selalu, panjang umur, waras, dan bahagia selalu. Salam juga buat rekan-rekan kerja semuanya, selamat beraktivitas kembali. Salam buatnya Rani Zue yang lagi tugas, sehat selalu, lancar selalu aktivitasnya, waras, dan bahagia selalu keluarga, sukses selalu buatnya Rani. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, semoga lagi dengar juga lewat streaming, sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Buatnya ibu Irga Hanum, salam buatnya ibu Asmara Murni. Oma Nur, salam juga buatnya Oma Ayu, Maite Gopek, Pantan, Pak Sof, salam buatnya Bang Budi Caniago, Bang Teichan, buatnya Bu Anwar, buatnya Bang Hanafi Fitra Unciripo, Kak Diana, Kak Ulan, Kak Ika, salam buatnya Pak Agus, salam juga buatnya Junyang, Bang Riannya buatnya Bang Daniel, Salam buatnya Bang Ali, salam buatnya Bang Sid Itamame, salam juga buatnya Bang Benijo, Ayu Munise. Pokoknya yang biasa gabung di Pro 1 buatnya Pak Ilham, buatnya Bu Cica di Terendam, gak lupa juga. Sehat selalu, kompak selalu. Spesialnya untuk pemilik 3H yang selalu ada di hati Ren.
0: Sama-sama Kang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncle Gazi ya, sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Kita langsung ke lagu dulu pendengar, nanti kita akan bahas bola lagi. Dan pastinya juga akan ada lagu-lagu juga nanti yang tentunya masih akan dapat Anda pilih hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami dalam Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu,
1: takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: begitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik. Cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Anda masih dalam program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Beredar di media sosial Instagram sebuah video dengan klaim petani di Thailand dan Vietnam berunjuk rasa karena Indonesia tidak lagi mengimpor beras dari negara tersebut. Video itu memperlihatkan para demonstran membawa poster berbahasa Thailand. Dalam unggahan yang membagikan konten tersebut menyatakan para petani Thailand dan Vietnam terdampak oleh penghentian impor beras. Penghentian impor beras Indonesia sejak 2025 disebut telah menyumbang penurunan harga beras dunia hingga 42%. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, demonstrasi petani dalam video tersebut bukan karena kebijakan Indonesia tahun 2025 yang menghentikan impor beras dari Thailand dan Vietnam. Klip yang berisi para demonstran membawa bendera Thailand berasal dari kanal YouTube Euronews edisi 4 Maret 2014, di mana para pengunjuk rasa menuntut agar pemerintah Thailand melanjutkan bantuan subsidi pertanian dengan membeli beras dari petani. Demikian kami kutip dari thambekhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: masih dalam program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Okay, 1, 2, 3, go.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Untuk kalian masih dapat bergabung ya, pendengar, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi boleh melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 666 6975, serta juga dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Oke, kita bacakan dulu kembali ya list lagu yang masih tersedia ya di siang hari ini. Ada Niji, Cinta dan Portal Waktu, kemudian Yovie and Uno, Merindu Lagi, Sheila on Seven, Ambilkan Bulan, Endang Sukamti, Terima Kasih, Anang dan Syahrini, Jangan Memilih Aku, Vidi Aldiano, Nuansa Bening, Pentom Kasmaran, ada Ripka Tak Ingin, Gea Indrawari, Rasa Cinta Ini, kemudian ada Dadali, Di Saat Aku Mencintaimu, Zivili, Aisitro 3, ada Raja Pelangi, Tofu Cinta Semu, Anggi Marito Tak Segampang Itu, Kotak Beraksi, sama Lila Bernafas Tanpamu. Itu dia list lagu opsi kita siang hari ini, pendengar. Kita terima telepon kembali ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia, Rani.
0: Halo Kak Rahma, apa kabar?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Gimana di Batu Sangkar cuacanya nih, Kak Rahma?
1: Cuacanya tadi cerah, sekarang udah mendung-mendung nih. Udah gerimis-gerimis.
0: Mendung dan gerimis gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, tadi
1: cerah sekali.
0: Sama dong, di Padang sudah mulai mendung juga nih.
1: Mendung-mendung. Kadang kalau tak terlalu panas biasanya mau hujan kan, biasanya.
0: Oh gitu. Itu udah terbukti ya?
1: Iya, memang iya.
0: Kak Rahma,
1: 80%
0: tapi masih yeah. Perlu ini, perlu cek-cek lagi info BMKG ya.
1: Oke deh. Tapi karena ini, karena di musim panas sekarang gimana ya, susah juga deh.
0: Susah menebaknya gitu ya. Oke deh.
1: Jadi di musim hujan mah langsung deras deh turunnya. Lagunya Zivilia aja deh.
0: Lagunya Zivilia aja, Aisitro 3.
1: Lagunya banyak yang minat Kak Rahma, tapi Zivilia aja lah.
0: Oke deh. Oke, Kak Rahma.
1: Rani sering juga muterin lagu Zivilia kalau ini nih. Biasanya opening, biasa dulu pernah opening Zivilia diputar kan.
0: Iya. Emang gitu biar tidak terlewat lagu-lagu lama gitu ya.
1: Lagunya masalah bagus.
0: Bagus.
1: Iya, okay, liriknya suaranya, arrangement-nya bagus.
0: Betul. Oke deh, Kak Rahma, mau lagunya udah, tinggal salam-salam aja nih.
1: Ya deh, lagunya sebagus tim Argentina.
0: Iya, Argentina menang ya. Menang ya tadi ya.
1: Pokoknya Kak Rahma satu aja, tetap one team, yaitu Argentina.
0: Argentina, oke. Okay. Iya tuh, Messi-nya hat-trick tuh, nyetak 3 gol dia.
1: Aduh. Itu kan memang apa tuh?
0: Emang super bintang dia.
1: Memang bintang, super bintangnya setelah Maradona.
0: Iya, betul. Oke deh.
1: Apalagi mungkin abis ini dia mau pensiun, umurnya udah berapa tuh, udah mendekati 40.
0: Oh iya, benar. Kan? Karena kemungkinan Piala Dunia ini adalah penampilan terakhirnya Messi di Piala Dunia nih.
1: Iya, udah 38 tahun umurnya kan.
0: Udah setua siapa tuh? Gak tahu.
1: Gak tahu.
0: Pokoknya itulah. Gak ada perbandingannya nih sama seumuran sama siapa gitu ya.
1: Kak Rahma gak tahu usianya Rani, gak tahu usianya Adita, gak tahu usia Edi, gak tahu
0: perbandingannya.
1: Kalau sama Kak Rahma itu Kak Rahma di atasnya ya Messi umur Kak Rahma kan.
0: Betul. Gitu. Oke deh Kak Rahma, ya, boleh salam-salam dulu.
1: Sehat, sukses, dan bahagia selalu, dan semangat selalu buat Rani. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala
0: beserta keluarga
1: dan saudara.
0: Amin.
1: Tak lupa juga buat keluarga besar Kak Rahma di Sungai Tara Batu Sangkar, selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang di perantauan udah banyak yang pulang. Waktu kemarin itu pokoknya Rahma Sister Siara dan Yami termega spesialnya buat kencana kita kita nih sehat selalu. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala buat Tanjudin di Minahasa beserta ya dan kakak tercinta sehat selalu. Buat Ibu Irzahanum sehat selalu serta keluarga. Buat Hendra di Sungaiang sehat selalu serta keluarga yang di Sungaiang beserta keluarganya anak dan istrinya di ini Cilacap. Di Jawa Tengah. Salam sehat selalu. Dan buat buat Ika di Batipu salam sehat selalu. Buat Cudipu beserta mama tercinta, buat Ibu Anwar, buat Mami Regan, buat Ibu Mur, Ibu Ayu, buat Ayu Manise, buat Bang Tecan, buat Diana, buat Wulan, buat Pak Anton, Pak Agus, buat Tedinda, buat Deona, buat Bang Aye, pokoknya buat semua-semua yang lagi mendengarkan Pro 1 RRI Padang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Rani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Kak Rahma di Batu Sangkar. Kita terima di WhatsApp dulu nih. Oke. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Bang Taichan.
2: Halo, waalaikumsalam. Selamat siang kembali Dinda Macan.
0: Aduh, ini overload nih suaranya nih. Menembus langit ini saking tingginya nih.
2: Ah iya deh, lambat-lambat. Ya habis habis yang difavoritin menang semua ya, senang lah hati.
0: Iya, tapi harus tetap dikontrol suaranya Bang Taichan biar tidak kaget ya orang yang dengerin. Oke, gimana perasaan ini kita tanya dulu.
2: Oh, kalau perasaannya
0: bahagia.
2: Sangat bahagia.
0: Oke, karena dua-dua tim jagoannya tuh menang ya tadi gitu.
2: Di samping tim jagoannya menang, yang cetak gol juga cetak membahana.
0: Oh, jelas ya.
2: Sesuai dengan pemain favorit kita.
0: Nah, tuh.
2: Di Prancis ada Mbappe, di Argentina ada Messi.
0: Iya, luar biasa.
2: Cuma dua orang yang diperbincangkan.
0: Luar biasa mereka ya.
2: Tapi kalau bayangan deh. Bang Taichan kayaknya Rekor Messi ini nggak bakalan ada lah yang menyamai. Paling-paling nanti Mbappe juga itu menyamai nanti. Itu.
0: Karena Mbappe kalau dilihat dari segi usia ini masih panjang perjalanannya.
2: Masih
0: dalam
2: panjang. Dia udah berapa gol si Mbappe?
0: 14 loh.
2: Cuma beda 2.
0: Nah, jadi Mbappe itu masih bisa mengejar itu ya.
2: Iya. Jadi satu-satunya pemain yang bisa ngejar rekor Messi nanti Mbappe aja.
0: Iya, betul.
2: Karena cuma berjarak 2 gol, pertandingan masih panjang.
0: Nah,
2: ada
0: itu
2: yang ini.
0: Dia.
2: Ada yang satu Bang Tecan tanya ini memang Bang Tecan enggak tahu ya. Enggak tahu banget makanya nanya aja.
0: Apa sih tuh?
2: Ini kan 48 tim ya. Habis 48 ini langsung 32 apa 16? Enggak, jenjang skemanya
0: Skemanya gitu. Tuh kayaknya masih skema yang lama ya, Bang Taichan.
2: Jadi dari 48 naik jadi 32.
0: Wah, itu gimana? Itu tetap diambil
2: kalau skema yang lama dulu kan 32 tim. Habis 32 langsung ke 16 gitu. Itu dulu ya, Din?
0: Iya,
2: yang kini kok yang 48 ini gimana ini? Habis 48 ini ke 32, 32 16, 16 jadi 8, 8 jadi 4, 2 jadi final. Kayak gitu enggak sketsa bagannya? Kalau enggak tahu nanti next Bang Taichan tanya ke Dinda deh. Ini penasaran
0: menjawab
2: pertanyaan kayak gitu dong.
0: Kayaknya tuh per grup dia dalam satu grup ada 4 tim kan? Itu nanti yang lolos 2 kan?
2: 2, 1 2. Tapi kan ada pula itu kalau enggak salah. Yang nomor 3. Jadi urutan 1 2 lolos.
0: Iya, juara runner up terus nanti 32 besar terus nanti ditambah 8 tim dengan peringkat ketiga terbaik gitu.
2: Dinda Macan.
0: Nah, ya, gitulah skemanya Bang Taichan.
2: Jadi udah 32 nanti naik dia ke 16 ya.
0: Nah, iya jadi 32 tim dulu.
2: Iya, kayak gitu. Iya, 32 tim dulu sama kayak yang lama.
0: Iya, nanti diambil tuh peringkat yang ketiga dari masing-masing grup yang paling tinggi diambil 8 gitu, yang terbaik.
2: Iya, betul banget itu. Ya. Udah, okay kita ada yang dibahas lagi?
0: Cukup dulu.
2: Ini hati lagi senang nih.
0: Jadi
2: kalau Dinda mau bahas silakan.
0: Nah, Bang cukup dulu nih Bang gitu. Taichan, karena waktu kita enggak panjang ya.
2: Betul banget.
0: Masih ada yang ngantri di belakang nih.
2: Iya, next aja lah kalau ada waktu kita ngomong lagi ya.
0: Yeah.
2: Lagu udah ada ya. Lagu sudah aman.
0: Ya.
2: Salam lah buat yang udah gabung, terus okay. Nanti yang akan gabung juga disalamin semua tanpa terkecuali, spesialnya buat trio Macam Penusana dan duo Love Song.
0: Oke. Okay.
2: Makasih banyak, Din.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Taichan ya. Kalau ngomongin soal World Cup ya atau Pildun nih, karena kita memang dalam suasana pesta bola dunia 2026 memang tidak ada habisnya ya. Jadi ini bisa kebablasan waktunya. Jadi kita bahas yang oke banget dulu nih. Karena kita terima telepon dulu ya pendengar. Oke, halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Rani Samzizwe.
0: Wah, ini Kameri ya?
3: Iya.
0: Wah, kok suaranya beda Kameri?
3: Kenapa?
0: Kayak suara, wah ini suaranya beda Rani, kira tadi bukan Kameri loh ini.
3: Oh, tentu Kameri dong.
0: Iya, kayak wah ini bukan Kameri atau bukan ya, soalnya suaranya agak berbeza gitu tadi.
3: Berbeza. Kan kita masih keturunan Melanesia. Ya,
0: betul. Melayu-melayu gitu ya.
3: Melayu gitu loh.
0: Oke deh Kameri, apa kabar nih? Kayaknya udah lama gak ngobrol nih sama Kameri. Iya gak sih?
3: Iya gak sih? Mungkin terakhir ya.
0: Nggak tahu, nggak ingat.
3: Jangan sampai terakhir deh.
0: Iya, Kameri gimana? Terusnya. Kabarnya sehat ya? Di Bekasi aman nggak? Di Bekasi?
3: Aman, cerah, alhamdulillah.
0: Aman, cerah, oke deh.
3: Di Padang juga kan cerah?
0: Di Padang mendung nih, Kameri. Tapi tadi cerah, sekarang udah mulai mendung nih.
3: Cemen dong tadi.
0: Apa?
3: Cemen.
0: Oh iya, cerah-cerah mendung gitu. Oke deh. Kameri gimana, udah tahu listnya atau gimana nih?
3: Boleh deh diurutin, aku belum.
0: Oke, okay. Yang masih ada nih dari Niji, Cinta dan Portal Waktu, ada Yovi Enuno, Merindu Lagi, Sheila on Seven, Ambilkan Bulan, Endang Sukamti, Terima Kasih, Anang dan Syahrini, Jangan Memilih Aku, ada Pantom, Kasmaran, Ripka Tak Ingin, ada Gia Indrawari, Rasa Cinta Ini, Dadali Di Saat Aku Mencintaimu, kemudian ada Raja Pelangi, Tofu Cinta Semu, Anggi Marito Tak Segampang Itu, Kotak Beraksi sama Lila Bernafas Tanpamu. Itu dia.
3: Kotak aja deh.
0: Kotak aja. Beraksi gitu ya.
3: Beraksi. Karena akhirnya udah beraksi dia.
0: Oh begitu.
3: Iya dong.
0: Oke deh, kalau gitu salam-salam dulu deh.
3: Salam-salamnya, salam pertama buat ya Rani deh, biar sehat selalu.
0: Amin.
3: Mudah rezekinya. Salam juga buat udah gabung, buat siapa tadi tuh, Hanafi, buat Riza Hanum, buat Bang Taichan, buat siapa? Angkel Gazi, buat Belinda, buat Pak siapa? Bang Tamani, Pak Agi, Firman, buat semuanya aja. Salam komplit dari Mary.
0: Oke.
3: Okay. Nah, segitu aja lah dulu.
0: Oke okay deh.
3: Makasih Rani. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dadah.
0: Ada Kak Mary ya di Bekasi. Oke, pendengar, sudah ada 3 lagu yang akan kita putarkan. Jadi kita ke lagu dulu. Dan pastikan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia.

0: J-Flow right here.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
5: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
6: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
7: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
8: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.
9: Anda masih dalam program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Wah, ini kita sudah mendekati mendekati closing ya program opsinya. Tapi masih kita bisa terima ini yang mau gabung ya, langsung aja di line telepon, WhatsApp, dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita terima telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang untuk Indonesia.
0: Ada Uncu, gimana kabarnya Uncu?
1: Salam olahraga jaya.
0: Gimana Uncu kabarnya?
1: Gimana kabarnya nih?
0: Alhamdulillah baik. Gimana Uncu kemarin megang apa? Jagoin siapa kemarin Uncu?
1: Jagoin siapa yang menang aja.
0: Oh iya, siapa yang menang ya kemarin ya? Oh sudah jelas itu. Oke deh, Uncu mau lagu apa siang ini?
1: Aku mau menjagoin yang terbaik dari yang terbaik.
0: Oke deh kalau gitu Uncu mau lagu apa siang ini?
1: List cewek loh nih.
0: List cewek ada Syahrini dan Anang, ini Jangan Memilih Aku, Gea Indrawari, Rasa Cinta Ini. Kemudian ada Ripka Tak Ingin, Anggi Marito, Tak Segampang Itu. Tinggal itu aja Uncu.
1: Jangan Memilih Aku lah.
0: Jangan Memilih Aku. Oke, boleh salam-salam dulu Uncu, silakan.
1: Salam dan kebetulan untuk Umi yang mengalkan suara kita berdua. Umi di studio profesor di Padang, di Padang di studio dengan Uncu Kepala.
0: Oke.
1: Salamnya semua-semua ala, semua-semua ada kesalahan dari Uncu Disko dengan Uncu Kepala. Menyapa dari nanti itu kata salah. Ditunggu lagunya yang ingin diputar, lagunya di sana itu dengar lagunya di sini. Makasih Eni.
0: Iya, sama-sama Uncu.
1: Assalamualaikum Eni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo di Kota Solo. Pendengar sudah bergabung bersama kita di siang hari ini, atau kadang masih kita terima ya hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, kita bacakan chat dulu yang sudah masuk. Ada Wahyu di Painan. Assalamualaikum Karani, aku Wahyu di Painan. Karani request lagu dari Dadali, Di Saat Aku Mencintaimu. Salamnya untuk semua aja dan salam spesial untuk Karani. Terima kasih Kak. Sama-sama Wahyu. Lagunya sudah kita sediakan, ditunggu aja. Dan kita langsung ke lagu dulu ya pendengar. Dan mungkin ini bisa jadi requestan terakhir juga nih dari program Opsi. Tapi kita langsung ke lagu dulu pendengar. Tetap bersama kami dalam Opsi Spesial Pesta Bola Dunia.

0: Anda masih dalam program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
0: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
4: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
5: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
6: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
5: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
6: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
5: Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
6: Iya bener, yuk di silent dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
0: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
7: Anda masih dalam program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Info.
1: Pendengar, kelompok terbang Kloter 12 Debarkasi Padang mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Minangkabau BIM dini hari tadi pukul 00.08 waktu Indonesia Barat. Kloter ini menjadi rombongan pertama jemaah haji Debarkasi Padang yang dipelajari

Angkat dari Madinah pada fase gelombang kedua pemulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat M. Rifki kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, kloter 12 membawa total 387 jemaah dan petugas. Mereka berasal dari Kota Padang sebanyak 175 orang, Kabupaten 50 Kota 152 orang, Kota Samohluntu 53 orang, serta Kabupaten Kepulauan Mentawai 2 orang. Rifki menjelaskan pada kloter 12 juga tercatat 1 jemaah wafat di Tanah Suci. Selain itu, terdapat 4 jemaah yang mengalami tanazul. 2 jemaah mengalami mutasi keluar kloter karena alasan kesehatan. Sementara 2 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Madinah sehingga belum dapat dipulangkan bersama kloter 12. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Rosata kenal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Apa kabar untuk kalian semuanya? Ketemu di edisi 17 Juni 2026 ya. Dan kembali ada saya Lydia Permata menemani Anda semuanya sampai ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Wah, di luar cuacanya mendung. Udah ini ya, tadi sempat hujan. Walaupun kalau bahasa Minang itu sadaro ya. Sadaro hujannya ya, sebentar aja hujannya. Membasahi ya jalan sebentar, habis itu udah enggak hujan lagi. Tapi sekarang tuh gelap lumayan sih kalau di kawasan Sudirman ya. Mungkin bisa jadi bakal hujan sebentar lagi. Hah, kita tunggu aja ya. Ya jelas Pro 1 kembali hadir untuk tetap hadir bukan kembali, tetap hadir menemani Anda dengan hiburan dan informasi juga pastinya ya. Di sore hari ini jelang ntar lagi mau siap-siap pulang setelah kerja dari pagi, udah mau pulang juga, udah mau sore ya. Untuk yang lagi menikmati libur, apalagi untuk adik-adik yang udah kelar ujian, lega sekali. Tapi belum lega sih sebenarnya kalau karena raportnya belum diterima. Masih deg-deg-deg ya. Gimana ini hasil raportnya? Ya udah. Sembari bingung ya seperti apa hasilnya, dengerin dulu nih. Ada majalah UDR kita dengan Indonesia Cerdas, kelas meeting masa depan, masa sekolah yang seru. Nah, ini lagi kelas meeting di adik-adik nih. Kita dengarkan ya. Selamat sore saudara pendengar, semoga tetap semangat untuk mengikuti program hari ini. Saudara, hari ini kita akan membahas topik mengenai kelas meeting masa sekolah yang seru. Setelah melewati masa ujian yang cukup menegangkan, para siswa di sekolah pada umumnya akan melaksanakan kelas meeting untuk mengisi waktu sebelum penerimaan hasil belajar selama satu semester. Suasana kelas meeting yang seru dan menyenangkan menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh siswa setelah menyelesaikan ujian. Berbagai perlombaan dilaksanakan yang dapat mempererat persahabatan antar teman sekelas. Kegiatan kelas meeting ini juga memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengikuti pertandingan yang sesuai dengan minat dan bakat yang sesuai oleh setiap siswa. Kegiatan kelas meeting dapat menambah rasa percaya diri dan meningkatkan sikap sportivitas bagi siswa. Nah, saudara pendengar, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan percakapan berikut ini.
1: Perhatian, waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa dipersilahkan istirahat. Dihimbau kepada para siswa yang membeli jajanan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih.
2: Hai Wan, semangat banget nih kelihatannya. Lagi mau siap-siap ikut lomba ya?
3: Iya nih, hari ini aku ikut lomba estafet. Dari kemarin loh, aku udah latihan sama teman-teman sekelas. Wih, mantap kan?
2: Aku juga gak mau kalah, semangat dari kamu. Besok aku juga mau ikut lomba poli antar kelas.
3: Asik banget deh. Iya dong, kelas meeting itu kan emang jadi kegiatan yang aku tunggu-tunggu setelah ujian.
2: Bener tuh, setelah fokus belajar untuk ujian, akhirnya ada kegiatan yang bikin suasana jadi lebih seru deh.
3: Iya ya, kegiatan kelas meeting ini juga bikin kita bisa lebih dekat sama teman-teman sekelas kan.
2: Setuju, biasanya kan lebih fokus ke pelajaran aja ya. Nah, pas kelas meeting gini kita bisa belajar kerjasama dalam tim dan saling mendukung satu sama lain.
3: Apalagi lombanya banyak, futsal, voli, estafet, cerdas cermat, tarik tambang, sampai lomba seni juga ada.
2: Iya benar-benar. Jadi semua siswa bisa ikut sesuai minat dan bakatnya mereka masing-masing ya.
3: Nah, pas banget. Aku juga seneng karena teman-teman yang biasanya pendiam nih jadi ikut aktif juga pas kelas meeting.
2: Kalau aku paling suka suasana dukung-mendukungnya sih. Waktu lomba kemarin nih, satu kelas kompak ngasih semangat teman yang lagi tanding. Seru banget jadinya.
3: Iya, suasana seperti itu tuh yang bikin kelas meeting kita berasa menyenangkan kan, Alia?
2: Iya, tapi menurutku ada satu hal yang gak boleh dilupakan saat mengikuti perlombaan.
3: Apa tuh, Al?
2: Sportivitas. Menang gitu memang ya? Menyenangkan, tapi yang lebih penting itu bermain dengan jujur dan menghormati lawan.
3: Benar, kalau ada yang menang, kita harus memberikan selamat. Kalau kalah, ya kita harus menerimanya dengan lapang dada, kan?
2: Iya, karena tujuan kelas meeting bukan hanya mencari juara aja.
3: Betul.
2: Tetapi juga belajar bekerja sama dan menghargai orang lain.
3: Kayak pertandingan kemarin yang sangat seru nih, Al. Walaupun kedua timnya sama-sama pengen menang nih, mereka tetap bermain dengan aturan dan saling menghormati.
2: Itulah contoh sportivitas yang harus kita lakukan saat mengikuti suatu pertandingan.
3: Nah, jangan malah jadi sebaliknya kan ya?
2: Iya, karena kan kadang ada tuh yang terbawa suasana, sampai mudah emosi saat bertanding. Padahal kan kalau dipikir-pikir, kelas meeting itu kan ajak untuk mempererat persahabatan antar kelas ya.
3: Iya ya, kelas meeting kan harusnya diisi dengan kegiatan yang menyenangkan setelah capek, lelah, ngikutin ujian. Bukan malah cari teman buat berantem ya.
2: Bener tuh. Ya kan, karena kan kegiatan yang ada di kelas meeting kan kegiatan yang bermanfaat semua ya.
3: Iya, dan kita juga bisa ini, apa sih, mengembangkan kemampuan, menambah pengalaman, belajar bekerja sama dalam tim juga.
2: Iya, aku juga merasa lebih percaya diri loh setelah mengikuti beberapa pertandingan yang ada di kelas meeting.
3: Persis, sama. Walaupun belum tentu menang sih, pengalaman ikut lomba itu kan berharga juga ya.
2: Bener. Kan kita bisa belajar menghadapi tantangan dan berani tampil di depan banyak orang.
3: Betul.
2: Dan yang paling penting, yang berperan itu bukan cuma peserta lombanya aja loh, tapi pendukung juga berperan penting.
3: Apa tuh, Al?
2: Ya, dengan dukungan yang positif bisa menambah semangat teman-teman yang sedang bertanding. Dan
3: betul, setuju.
2: Semua pendukung harus tertib ya, dan gak boleh mengejek peserta dari kelas lain.
3: Nah, itu tuh, Al. Kadang ada supporter yang malah ngejek tim lain, tim lawannya juga.
2: Gak boleh dong. Ya kita harus tegur kalau kita lihat hal yang seperti itu.
3: Nah,
2: karena kan mendukung itu emang boleh, tapi tetap harus menjaga sopan santun.
3: Sip, Al. Kalau aku nemu supporter kayak gitu, aku bakalan coba buat tegur. Eh, ngomong-ngomong, menurut kamu lomba apa nih yang paling seru tahun ini?
2: Kalau tahun ini aku pilih futsal. Tandingannya itu rame. Dan setiap kelas itu punya strateginya masing-masing. Kalau kamu pilih pertandingan apa?
3: Kalau aku sih lebih suka estafet sih, karena memang butuh kerjasama yang kuat, Al.
2: Iya, apapun lombanya, yang paling penting itu kita menikmati semuanya dengan prosesnya juga.
3: Dan tetap menjunjung tinggi sportivitas.
2: Benar. Semoga rangkaian kelas meeting tahun ini berjalan dengan lancar dan menyenangkan ya.
3: Amin, amin. Semoga ya semua siswa juga bisa ngedapetin pengalaman yang berkesan.
2: Dan semoga kegiatan seperti ini terus menjadi sarana untuk mempererat kebersamaan antar siswa.
3: Sepakat.
2: Oke, semangat ya untuk lombanya.
3: Sama-sama, kita semangat ya.
2: Oke.
4: Semua anak mempunyai hak yang sama untuk belajar, mendapatkan kasih sayang, dan punya cita-cita setinggi mungkin. Karena masa depan bangsa ada di tangan mereka. Oleh karena itu, untuk anak-anak di seluruh dunia, tunjukkan semangat dan keahlianmu. Sampai bertemu di masa depan saat kamu

Saudara pendengar, itulah percakapan tentang serunya kegiatan kelas meeting saat di sekolah. Kelas meeting bukan hanya sekedar sarana hiburan, akan tetapi dapat menjadi tempat para siswa untuk belajar kerja tim dan menghargai sportivitas. Kelas meeting diadakan bukan hanya sekedar mencari pemenang dari setiap pertandingan yang dilaksanakan, melainkan dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan dan berharga bagi siapa saja yang terlibat, baik supporter ataupun peserta lomba. Saudara pendengar, demikianlah pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore dan sampai jumpa.

Satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi dari rri.co.id. Gempa bumi magnitudo 6,7 yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah meninggalkan dampak cukup besar bagi masyarakat. BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini mencatatkan satu orang meninggal dunia dan ribuan warga masih terdampak hingga sehari setelah kejadian. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan korban meninggal dunia berasal dari Kabupaten Sigi. Wilayah tersebut menjadi daerah yang mengalami dampak paling signifikan akibat gempa. Selain korban jiwa, BNPB sendiri mencatat sebanyak 1.834 kepala keluarga atau sekitar 5.784 jiwa terdampak bencana tersebut. Sebagian warga masih memilih bertahan di luar rumah karena khawatir terhadap gempa susulan yang terus terjadi. Data sementara, terdapat 73 warga mengalami luka ringan dan 3 orang lainnya mengalami luka berat. Korban luka berat umumnya mengalami cedera akibat tertimpa runtuhan bangunan saat gempa berlangsung. Kerusakan bangunan cukup banyak ya ditemukan di wilayah terdampak. Dan tidak hanya rumah warga, sejumlah fasilitas umum dan fasilitas ibadah ikut terdampak juga. Untuk mempercepat penanganan, pemerintah Kabupaten Sigi telah mengaktifkan posko darurat dan 2 pos lapangan. BNPB juga mengirimkan tim reaksi cepat yang saat ini masih berada di lokasi terdampak untuk membantu proses pendataan dan penanganan darurat. Bantuan awal yang dikirimkan meliputi tenda multifungsi, tenda keluarga, sembako, matras, selimut, hingga kasur lipat. Bantuan tersebut diprioritaskan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat dan belum dapat ditempati. Meski kondisi penanganan darurat dinilai terkendali, ya pendengar, BNPB sendiri tetap meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Warga juga dihimbau menghindari bangunan yang mengalami kerusakan sampai dinyatakan aman oleh petugas berwenang.

0: bermakna tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Jelang pemilihan umum akan selalu mencuat isu serangan fajar. Dalam dunia politik Indonesia, makna serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pimpinan politik. Serangan fajar umumnya menyasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Bentuk politik uang yang dilakukan adalah dengan cara membagi-bagikan uang menjelang hari pemungutan suara dengan tujuan agar masyarakat memilih partai atau kader tertentu. Adapun awal mula terjadinya serangan fajar sudah terbilang cukup lama. Hal itu terjadi ketika Thomas Stanford Raffles memberlakukan sistem pemilihan kepala desa tidak lagi diwariskan secara turun-temurun, melainkan dipilih langsung oleh masyarakat. Kemudian dalam Stadblad nomor 490 juga memuat aturan yang disebut IGOB atau Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitenhuizen yang mengatur regulasi pemerintahan desa. Jika pada saat ini ada beberapa caleg atau seorang calon pejabat yang masih menggunakan sistem serangan fajar atau politik uang, berarti orang tersebut mengamalkan dan mewariskan budaya negatif dari pemerintah Belanda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id

Persatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, 17 Juni ternyata diperingati sebagai Hari Dermaga Nasional ya, dan ini sebagai pengingat pentingnya peran dermaga bagi Indonesia. Infrastruktur ini menjadi bagian penting dalam mendukung transportasi laut dan perdagangan nasional. Mengutip buku catatan dan gagasan Insinyur Sujono, peringatan ini berkaitan dengan sejarah perkembangan pelabuhan di Indonesia. Pelabuhan menjadi penghubung utama aktivitas ekonomi di negara kepulauan. Kita tahu ya kalau Indonesia ini punya lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Kondisi tersebut membuat transportasi laut memiliki peran penting dalam mobilitas masyarakat. Salah satu pelabuhan yang memiliki nilai sejarah penting adalah Pelabuhan Tanjung Priok ya, yang ada di Jakarta Utara. Pelabuhan tersebut berkembang jadi pusat perdagangan dan logistik nasional. Ya, dan seiring berkembang teknologi juga ya, pendengar, fungsi dermaga ini terus mengalami perubahan dan peningkatan. Dermaga kini tidak hanya menjadi tempat kapal bersandar dan juga bertambat. Yang sering pergi ke pelabuhan siapa? Kadang seru ya melihat yang ada di sana, kapal-kapal, terus aktivitas orang-orang di situ gitu. Baik pendengar yang mungkin lagi santai di rumah ya, mendengarkan RRI Pro 1 juga ya. Karena salahnya juga Anda bisa akses portal berita kita rri.co.id karena banyak informasi yang seru di sana.

0: WA dari siapa nih? Gimana namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan hadiah 175 juta rupiah. Untuk mengambil hadiah silakan hubungi nomor berikut ini. Jangan sampai hadiah Anda hangus. Aneh, zaman udah begini, masih aja ada yang kirim-kirim pesan penipuan seperti ini. Masih ada yang tertipu.
1: Jangan sampai tertipu dengan pesan-pesan seperti itu ya. Tetaplah waspada, apalagi kalau diminta Anda.

Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita cukupkan dulu hiburan untuk sore hari ini. Pukul 15.47 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang azan salat asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

merupakan cara awal menuju pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang beriman adalah mereka yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya dan akan selalu menjalankan segala perintah-Nya, menjauhi segala larangan-Nya dengan harapan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersihan lahir dan batin menjadi karakter seorang muslim yang beriman. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Iman dan kebersihan dapat memotivasi seseorang untuk melaksanakan ibadah dan sebagai pengendali sikap serta pengendali ucapan. Karena seorang muslim yang memiliki keduanya akan berpikir sebelum melakukannya.

0: Rose satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita cukupkan dulu hiburan sejenak ya. Dan kita akan menuju Pro 1 RRI Ranai untuk mengikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu. Untuk Anda semuanya, selamat mengikuti.
1: RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi dengan saya Yuli Samzah dalam berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini, Rabu tanggal 17 Juni 2026.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, berita pertama kita awali dari RRI Ranai. Forum Anak Natuna Susun Suara Anak Indonesia 2026 angkat isu pendidikan hingga perlindungan anak. Selengkapnya akan dilaporkan Yuspianti.
2: Forum Anak Kabupaten Natuna menggelar kegiatan penyusunan suara anak Indonesia SAAI tingkat Kabupaten Natuna tahun 2026 pada hari Rabu, Museum Daerah Kabupaten Natuna. Ketua Forum Anak Kabupaten Natuna periode 2025-2027 Raffi Alfitra mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan program yang diarahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna memastikan hak-hak anak untuk berpendapat, berpikir, dan berpartisipasi dalam pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Menurut Raffi, penyusunan suara anak Indonesia tingkat kabupaten secara resmi dimulai pada Rabu 17 Juni 2026. Namun sebelumnya, proses penjaringan aspirasi telah dilakukan di tingkat desa sejak 10 Juni 2026.
3: Ini merupakan kegiatan, judul kegiatannya adalah Penyusunan Suara Anak Indonesia Tingkat Kabupaten Natuna tahun 2026. Ini adalah arahan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak untuk memastikan hak-hak anak dalam menyampaikan pendapat, hak-hak anak dalam berpikir, hak-hak anak dalam berpartisipasi dalam pembangunan itu terjalankan.
2: Kegiatan pada pelaksanaan

0: Tingkat kabupaten, kegiatan diawali dengan sambutan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Natuna yang memberikan dukungan terhadap keterlibatan anak dalam proses pembangunan. Selanjutnya, peserta mendapatkan penjelasan teknis mengenai mekanisme penyusunan suara anak Indonesia, mulai dari proses identifikasi masalah hingga penyusunan usulan yang akan disampaikan kepada pemerintah. Raffi menyebutkan sebanyak 30 peserta dari 15 organisasi anak dan kepemudaan mengikuti kegiatan penyusunan suara anak Indonesia tingkat Kabupaten Natuna tahun ini. Selama kegiatan berlangsung, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan berbagai pandangan terkait permasalahan yang dihadapi anak-anak di Kabupaten Natuna. Aspirasi tersebut kemudian dibahas bersama dan dirumuskan menjadi suara kolektif anak-anak Natuna.
1: Ini mereka, anak-anak di Kabupaten Natuna yang hadir hari ini, memberikan suara-suara mereka, memberikan permasalahan mereka, aspirasi, isu, dan lalu kami bahas dan kami rumuskan seperti itu.
0: Iya. Ada berapa jumlah peserta yang ikut?
1: Untuk di tingkat kabupaten ini ada 30 peserta dari 15 organisasi.
0: Dalam diskusi yang berlangsung, sejumlah isu strategis menjadi perhatian peserta, di antaranya persoalan pendidikan seperti anak putus sekolah dan fasilitas pendidikan yang belum memadai, perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, perkawinan anak, kenakalan remaja, judi online hingga berbagai perilaku menyimpang yang melibatkan anak. Melalui forum tersebut, anak-anak Natuna berharap suara mereka dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang lebih ramah anak dan mendukung masa depan generasi muda yang lebih baik. Demikian, Yusfianti melaporkan.
2: Pendengar dari RRI Pekanbaru, Pemko Pekanbaru terapkan skema sekolah swasta gratis untuk atasi keterbatasan daya tampung SMP negeri. Sistem penempatan akan disesuaikan kedekatan wilayah. Selengkapnya akan dilaporkan Alwis Surya Maja.
3: Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan terus menjalankan program sekolah swasta gratis sebagai solusi keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Program ini melibatkan 22 sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan pemerintah kota untuk menampung peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri. Dalam pelaksanaannya nanti, seorang siswa SMP, Juan, menyampaikan pertanyaan terkait mekanisme penempatan siswa khususnya bagi mereka yang ditempatkan di sekolah swasta yang jaraknya cukup jauh dari rumah.
4: Bapak adalah memberi SMP swasta bekerja sama dengan pemerintahan, Pak.
5: Ya.
4: Tetapi tidak sampai ke kecamatan Mabul dan Pekanbaru Kota.
5: Oke.
4: Jikalau nih, Pak, rumah siswanya itu jauh dari SMP swasta yang bekerja sama dengan pemerintah.
5: Ya.
4: Bagaimana ditindakan pemerintah terhadap siswa tersebut, Pak? Kan kita tahu, Pak, tidak semua orang memiliki kendaraan yang memadai dan juga ekonomi yang memadai juga, Pak.
3: Menanggapi hal tersebut, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Alek Kurniawan menjelaskan bahwa penempatan siswa dilakukan dengan mempertimbangkan kedekatan wilayah agar tetap memudahkan akses. Ia menegaskan bahwa sistem akan mengerahkan siswa ke sekolah swasta mitra yang paling dekat dengan lokasi domisili masing-masing.
6: Di sekolah tersebut, kalau menurut analisa kita, di kecamatan kita ini kan merupakan kecamatan yang kecil-kecil. Wilayahnya dalam artian begini, loh. Dalam artian wilayahnya kayak Pekanbaru Kota, kan tumpuknya kecil itu, 50, terus satu lagi, Sail ya, Bu. Sail, itu kan wilayahnya kecil. Dan sekolah-sekolah negeri di situ sudah banyak. Kalaupun misalnya tidak mesti sekolahnya di kecamatan lain, saya rasa berdekatan. Ada daftar misalnya di SMP nomor 1, misalnya SMP 4. Untuk yang kedua mungkin SMP 1 gitu kan. Nanti secara otomatis dicarikan oleh sistem itu sekolah swasta yang kita sama yang terdekat di situ.
3: Program sekolah swasta gratis ini diharapkan dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam mengatasi lonjakan jumlah peserta didik, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan sekolah swasta dalam menyediakan layanan pendidikan yang inklusif. Demikian, Alwi Suryat Maja melaporkan.
2: Dan selanjutnya pendengar, kita akan simak warta berita dari Bengkalis. SDS Aisyah Bengkalis menggelar pawai takruf dalam menyambut perayaan Tahun Baru Islam dan bergabung bersama siswa SMPS Muhammadiyah Bengkalis. Dan informasi lengkapnya dilaporkan reporter Muhammad Fiza.
5: Siswa dan wali murid SDS Aisyah Bengkalis mengikuti pawai ta'aruf dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk syiar Islam sekaligus mempererat kebersamaan antara sekolah, siswa, dan orang tua. Pawai dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Untuk siswa laki-laki atau soleh diwajibkan mengenakan baju kurung Melayu putih atau jubah putih serta peci putih. Sementara bagi siswa perempuan atau soleha mengenakan baju kurung putih dan jilbab putih. Dan bila tidak memiliki pakaian tersebut, siswa diperbolehkan menggunakan baju kurung sekolah. Kepala Sekolah SDS Aisyah Bengkalis Nilaksu mengatakan untuk pawai digabung bersama siswa SMP Muhammadiyah Bengkalis.
7: Untuk kegiatan SDS Aisyah Bengkalis di Tahun Baru Islam, ada beberapa rangkaian kegiatan yang sudah kami rencanakan sebelumnya. Yang pertama itu kami pawai yang diikuti oleh siswa kelas 1 sampai kelas 5, kemudian dengan bergabung dengan SMP Muhammadiyah Khusus Bengkalis, kemudian ada AVD, ada market day lah dari wali murid, bukan dari kami majelis guru.
5: Selain siswa, wali murid juga turut dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Orang tua peserta diminta mengenakan pakaian berwarna putih dengan peci hitam bagi laki-laki atau jilbab putih bagi perempuan. Jika tidak tersedia, wali murid dapat menggunakan pakaian yang rapi dan sopan sesuai ketentuan sekolah. Salah seorang wali murid, Maya, mengatakan kegiatan yang dilaksanakan SDS Aisyah sangat positif. Selain pawai, juga ada market day dan juga tausiah.
8: Menurut saya nih kegiatan yang sangat positif. Nah, di samping dengan ada kegiatan market day, tadi juga ada tausiah. Itu juga memberikan suatu positif lah bagi pelajar-pelajar SD Muhammadiyah, SD Aisyah Bengkalis.
5: Dengan kegiatan 1 Muharram kali ini, pihak sekolah berharap kegiatan pawai ta'aruf dapat menjadi sarana menanamkan nilai-nilai keislaman kepada peserta didik sekaligus memperkuat silaturahmi antara keluarga besar SD Aisyah Bengkalis dalam menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya dari RRI Pekanbaru terkait dengan pemohon SIM antusias ikuti nobar Piala Dunia di Satpas 0914 Satlantas Polresta Pekanbaru. Santi Yunas melaporkan.
9: Suasana berbeda terlihat di Satpas 0914 Satlantas Polresta Pekanbaru pada Rabu pagi. Sambil menunggu proses pelayanan penerbitan surat izin mengemudi, para pemohon diajak menyaksikan pertandingan Piala Dunia antara Argentina melawan Aljazair melalui kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di ruang pelayanan. Para pemohon SIM tampak antusias mengikuti jalannya pertandingan sembari menunggu antrian pelayanan administrasi dan ujian SIM. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio Wicaksana mengatakan, kegiatan nobar ini merupakan salah satu inovasi pelayanan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang sedang mengurus SIM.
10: Satlantas Polresta Pekanbaru setiap harinya selama jadwal Piala Dunia itu ada, kami mengadakan kegiatan nonton bersama atau nobar di Satpas 914 Satlantas Polresta Pekanbaru yang dapat dihadiri oleh para pemohon penerbitan SIM yang sedang menunggu. Kegiatan ini merupakan rangkaian hari jadi dari HUT Polri yang ke-80, juga dalam semangat menggelorakan sukacita kegiatan Piala Dunia, juga untuk menghibur masyarakat agar tidak terlalu jenuh pada saat menunggu saat melaksanakan proses penerbitan SIM.
9: Salah seorang pemohon SIM mengaku terkesan dengan adanya fasilitas hiburan yang disediakan Satlantas Polresta Pekanbaru.
11: Terima kasih kepada Bapak-Bapak untuk staf dan baru yang telah memberikan ini hiburan pildun untuk saya dan memberikan sahabat untuk saya.
9: Melalui kegiatan nobar tersebut, Satlantas Polresta Pekanbaru berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat melalui pendekatan yang lebih humanis dan inovatif. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Dengar dari RRI Batam kami sampaikan, tertib berlalu lintas serta cegah bahaya kecelakaan lalu lintas, Polda Kepri himbau pengendara untuk selalu menggunakan helm standar nasional Indonesia. Dan dilaporkan Bedi Prabu.
13: Polda Kepri secara aktif menghimbau pengendara untuk selalu menggunakan helm standar nasional Indonesia atau SNI guna menjamin keselamatan di jalan raya. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang mewajibkan pengendara sepeda motor untuk mengenakan pelindung kepala yang memenuhi standar keamanan. Kasubdit Kamsel Polda Kepri Kompol Ida Mardiana mengatakan penggunaan helm berstandar SNI sangat penting untuk memberikan perlindungan maksimal pada kepala dari benturan saat terjadi kecelakaan. Selain kru sial menurutnya penggunaan helm SNI juga untuk menyelamatkan nyawa dan menekan risiko cedera otak fatal. Karena helm SNI sudah terjamin kualitas material yang tahan banting dan wajib digunakan sesuai dengan aturan hukum lalu lintas.
14: SNI standar nasional Indonesia ya. Jadi sudah dari pabriknya standarnya sudah jelas dan sudah dirangkai sedemikian rupa dan sudah diuji juga kalau seperti itu gampang dilabel-label karena apa? Ramah di kantong tapi tidak selamat untuk kita apabila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan di jalan raya, terutama kepala kita dong, banyak sarap-sarap di atas ini, kalau sudah terbentur aduh pastilah.
13: Dikatakan Kompol Ida, pengendara yang tidak mengenakan helm SNI dapat dikenakan sanksi tilang dengan denda maksimal Rp250.000 atau kurungan penjara selama 1 bulan. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
2: Pendengar, kompetisi dan festival sepak bola usia dini sekolah sepak bola Sri Srindit P2KR Ranai akan menggelar kompetisi dan festival sepak bola usia dini. Untuk selengkapnya dilaporkan Aprizal.
15: Dalam upaya melakukan pembinaan dan mendukung para atlet muda dalam pengembangan minat dan bakat, khususnya di cabang olahraga sepak bola, sekolah sepak bola SSB Srindit Muda P2KR Ranai akan menggelar kompetisi dan festival sepak bola usia dini. Panitia kegiatan Johan saat informasi RRI Rabu pagi mengatakan, kegiatan kompetisi yang akan digelar bertujuan untuk melihat sejauh mana perkembangan pembinaan yang dilakukan pada anak usia dini.
16: Dalam rangka mengisi waktu ruang libur sekolah dan untuk menguji sejauh mana tim-tim binaan yang melakukan pembinaan dalam sepak bola pada usia dini. Jadi kita melihat dengan kompetisi, kita lihat perkembangan anak-anak yang kita didik, sampai mana perkembangannya untuk saat ini.
15: Selain itu Johan menambahkan, kompetisi ini juga merupakan kegiatan perdana yang dilaksanakan oleh SSB Srindit Muda P2KR sebagai gebrakan dalam melakukan pembinaan kepada para atlet muda daerah.
16: Ya, kalau untuk yang seperti ini, saat ini kan mungkin ini yang pertama sekali kita laksanakan. Karena kan sebelumnya belum ada yang melaksanakan untuk kompetisi usia dini. Maka kita mencoba melakukan ini gebrakan sedikit untuk memberi contoh, mana tahu nanti ada dari PSSI ataupun dinas terkait yang membidangi bidang olahraga macam Dispora, mereka mau memperhatikan ini bisa digulir setiap libur sekolah, bisa digulir seperti ini. Jadi anak-anak libur sekolah ada acaranya, jadi tujuannya positif gitu.
15: Hingga sejauh ini sudah terdaftar 6 SSB yang melakukan pendaftaran untuk berkompetisi. Di antaranya SSB dari Pulau 3 dan SSB Batu Ubi. Adapun kegiatan kompetisi yang akan dilaksanakan selama 3 hari, terhitung dari tanggal 19 hingga 21 Juni 2026, yang dipusatkan di lapangan sepak bola Srindit Ranai. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
2: Pendengar dari RRI Padang, kami kabarkan bahwa pemerintah kota Padang menegaskan komitmen untuk mempermudah masuknya investasi melalui penyediaan iklim usaha yang kondusif. Selain itu, memberikan pelayanan perizinan yang semakin mudah bagi investor. Untuk selengkapnya akan disampaikan Melati Oktawina.
17: Harus betul-betul memudahkan akses-akses pelayanan perizinan investasi.
18: Wali Kota Padang Fadli Amran kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, investasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, sebab dapat membuka lapangan kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fadli menyampaikan, iklim investasi di Kota Padang menunjukkan tren positif. Tercatat sepanjang tahun 2025 lalu, realisasi investasi mencapai Rp4,5 triliun dengan sektor perhotelan dan restoran sebagai salah satu penyumbang terbesar. Menurutnya, pemerintah Kota Padang terus berupaya memberikan kemudahan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya. dengan cara melalui penyederhanaan layanan perizinan dan dukungan terhadap pengembangan usaha di berbagai sektor potensial.
19: Karena kacamata kita jangka panjang, bagaimana tumbuh kembangnya sektor-sektor ekonomi baru di Kota Padang dan terbukanya lapangan pekerjaan. Pastikan bahwasanya investasi di Kota Padang ini memang betul-betul mudah, ya, dan tentunya ini membantu pekerjaan-pekerjaan dari investor-investor kita. Tahun 2025 pencapaian kita 4,5 triliun untuk investasi dalam dan luar negeri.
18: Wali Kota Padang Fadli Amran menilai investasi memiliki dampak yang luas terhadap pembangunan daerah. Untuk itu, pemerintah Kota Padang berkomitmen memperkuat pelayanan investasi agar berbagai peluang usaha yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha dan investor. Fadli menambahkan terbaru sudah masuk investasi untuk rencana pembangunan kawasan wisata terpadu Padang Sarai. Nilai investasinya mencapai 2,2 triliun rupiah. Melati Oktawina melaporkan.
20: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia targetkan seluruh daerah di Indonesia miliki RSUD berstatus tipe C dan akan tuntas di tahun 2027. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
21: Pemerintah menargetkan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia memiliki minimal satu rumah sakit umum daerah RSUD tipe C 2027. Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Benjamin Paulus Octavianus, spesialis paru konsultan FISR kepada RRI di Bukit Tinggi, mengungkapkan hingga saat ini masih terdapat 66 kabupaten dan kota yang belum memiliki RSUD berstatus tipe C. Wilayah tersebut tersebar di 24 provinsi dan sebagian besar berada di luar Pulau Jawa dan Bali. Menurutnya banyak daerah tersebut baru memiliki rumah sakit tipe D dengan kemampuan pelayanan yang masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan layanan kesehatan secara optimal. Untuk mempercepat pemerataan fasilitas kesehatan tersebut juga, Kementerian Kesehatan RI menargetkan pembangunan RSUD tipe C di daerah-daerah tersebut dapat diselesaikan pada tahun 2027. Dan mewujudkan itu semua juga Kemenkes RI telah menugaskan Sekretaris Direktorat Jenderal untuk mengawal pembangunan rumah sakit baru di kabupaten dan kota di Indonesia termasuk rumah sakit milik Kementerian Kesehatan serta memberikan dukungan yang diperlukan agar proyek berjalan sesuai target yang diinginkan. Sebagian yang memiliki itu seperti apa?
22: Itu betul. Jadi tahun 2024 ditemukan ada 66 rumah sakit di kabupaten kota yang belum ada rumah sakit tipe C-nya. Rumah sakit itu pelayanan dasar itu. Maka tahun lalu ada 66, tahun lalu 22, tahun ini 20, tahun depan 24. Jadi 2027 66 kabupaten kota sudah punya rumah sakit tipe C. 21 satunya di Papua. Yang di Papua yang sudah jadi baru 2. Jadi masih kurang 19 ya. Tahun ini mereka dapat yang tahun ini. Sesdijen saya Pak Sunarto ini yang langsung sesdijen khusus mengawal semua rumah sakit yang baru dikerjakan termasuk memberikan supporting untuk semua rumah sakit yang ada, rumah sakit daerah yang ada di seluruh Indonesia baik kabupaten, kota maupun provinsi. Atau rumah sakit Kemenkes.
21: Selain jumlah rumah sakit, pemerintah juga menghadapi tantangan pada kualitas sarana dan prasarana layanan kesehatan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, dari total 3.269 rumah sakit di Indonesia, baru sekitar 24% yang memiliki sarana dan prasarana dengan tingkat kelayakan di atas 80% sesuai indikator perencanaan pembangunan. Dari 1.221 rumah sakit pemerintah, sebanyak 846 rumah sakit masih memiliki sarana dan prasarana di bawah standar tersebut. Sementara hanya 275 rumah sakit yang telah memenuhi kategori baik. Karena itu, peningkatan kualitas fasilitas kesehatan menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini guna memperkuat sistem pelayanan kesehatan nasional, terutama di daerah tertinggal, kepulauan, dan perbatasan, sehingga masyarakat di seluruh Indonesia dapat memperoleh layanan kesehatan lebih merata dan berkualitas. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
20: Dan selanjutnya pendengar, dari RRI Batam, Jasa Raharja Kepri menilai kesadaran pengendara dalam berlalu lintas masih rendah. Hal tersebut terlihat dari angka kecelakaan lalu lintas yang masih terjadi setiap harinya. Selengkapnya akan dilaporkan Fajar Walinda.
0: PT Jasara Harja Kepulauan Riau terus menyoroti masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas yang menjadi faktor utama tingginya angka kecelakaan. Pelanggaran seperti tidak memakai helm, melawan arus, hingga tingginya angka kecelakaan usia pelajar masih sering terjadi di wilayah seperti Batam. Penanggung jawab PT Jasara Harja Kanwil Kepri, Irfan Ardiansyah, mengatakan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kepri, khususnya kota Batam, masih terjadi setiap hari. Bahkan menurutnya, tingginya angka fatalitas di jalan raya menyebabkan sekitar 1 korban jiwa melayang setiap 3 hari.
1: Di mana di Batam ini saya bisa pastikan sehari itu ada 3 lebih kecelakaan. Dan setiap 3 hari ada yang meninggal dunia karena kecelakaan. Kami nggak cuma dari di radio aja ya, kami pun di jalan-jalan kami ada safety campaign, safety voice buat sama-sama reminder ke seluruh masyarakat khususnya di kota Batam ini. Yang memang kita tahu bahwa Batam ini smart city ya, tapi terkadang kita belum tahu nih bagaimana cara berkendara yang baik. Karena salah satu keberhasilan kota itu dari lalu lintasnya. Hal tersebut, ini kontribusi Sekepri ini sendiri hampir 65%. Jadi kalau kita bisa sama-sama menunjukkan bahwa Batam ini yang berkeselamatan, itu bisa menjadi contoh untuk wilayah-wilayah lain.
0: Beberapa upaya Jasara Harja Kepri bersama instansi terkait sudah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Di antaranya dengan melakukan kegiatan safety campaign on the road, edukasi generasi muda ke sekolah-sekolah, dan sinergi pelayanan kesehatan bekerja sama dengan kepolisian dan dinas perhubungan setempat. Jasara Harja rutin menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi pengemudi di berbagai terminal dan pelabuhan. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
20: Wali Kota Henry Arnis meninjau langsung RSUD Padang Panjang guna memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan optimal. Nofri dari Bukit Tinggi melaporkan.
4: Pemerintah Kota Padang Panjang terus mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Wali Kota Henry Arnis tinjau langsung Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang Sabtu malam. Kunjungan dilakukan untuk melihat kondisi pelayanan dan fasilitas. Wali Kota juga memetakan kebutuhan pembenahan agar layanan kesehatan masyarakat semakin optimal. Henry Arnis meninjau sejumlah area pelayanan. Dirinya berdialog dengan jajaran rumah sakit terkait aspek yang perlu ditingkatkan. Salah satu fokus utama adalah pelayanan administrasi agar proses pasien lebih cepat, efektif, dan mudah. Menurutnya pelayanan berkualitas harus dimulai sejak pasien pertama datang. Karena itu sistem administrasi sederhana dan responsif penting untuk memberikan kenyamanan. Selain administrasi, Wali Kota menyoroti penataan ruangan dan fasilitas. Dirinya menilai penataan perlu terus disempurnakan. Tujuannya ciptakan lingkungan rumah sakit yang nyaman bagi pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan. Pada aspek pelayanan, Henry Arnis meminta manajemen RSUD melakukan evaluasi SOP. Evaluasi diharapkan membuat pelayanan lebih profesional, cepat tanggap, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Wali Kota menegaskan SOP harus terus dievaluasi dan disempurnakan. Masyarakat perlu merasakan layanan kesehatan yang profesional, ramah, dan pasti. Henry Arnis juga meninjau kondisi lingkungan RSUD pada malam hari. Dirinya meminta penerangan kawasan ditingkatkan, optimalisasi lampu exiting dan penambahan titik cahaya perlu dilakukan agar suasana lebih aman dan nyaman. Pemerintah kota ingin RSUD tidak hanya memberikan pelayanan baik. RSUD juga harus hadirkan lingkungan nyaman, aman, dan dukung proses penyembuhan pasien. Hal yang masih perlu dibenahi harus segera ditindaklanjuti. Henry Arnis menegaskan komitmen dorong peningkatan kualitas kesehatan, masukan dan arahan dapat jadi langkah percepatan. Dirinya menargetkan RSUD Padang Panjang sebagai rumah sakit profesional, modern dan berorientasi kepuasan masyarakat. Nofri melaporkan.
20: Selanjutnya pendengar, kita menuju RRI Bengkalis. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi kepolisian untuk semakin mendekatkan diri dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Nur Fitriani melaporkan.
23: Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Satuan Lalu Lintas Polres Bengkalis melaksanakan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Salah satunya melalui kegiatan bakti religi dengan membersihkan sejumlah rumah ibadah di wilayah Kabupaten Bengkalis. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai wujud kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat. Tidak hanya dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan pelayanan lalu lintas, Kasat Lantas Polres Bengkalis AKP Sandra Amalia mengatakan, polisi memiliki tanggung jawab untuk hadir dan memberikan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.
3: Jadi itu kita sebagai anggota kepolisian khususnya Satlantas kan Kak, kita tidak hanya hadir di jalan, tidak hanya mengatur lalu lintas atau menertibkan kendaraan, tapi kita juga hadir tengah-tengah masyarakat termasuk di tempat-tempat ibadah. Kita tidak memandang status ibadah agamanya apa, kita hadir di gereja, kita hadir di masjid, kita hadir di musola, kita hadir di kelenteng, kita turut membantu membersihkan tempat-tempat ibadah.
23: Hingga pertengahan Juni ini, Satlantas Polres Bengkalis telah melaksanakan kegiatan bakti religi di 4 titik rumah ibadah dan akan terus dilanjutkan di lokasi lain yang membutuhkan. Kehadiran polisi melalui kegiatan sosial tersebut mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Warga menilai kegiatan bakti religi menunjukkan bahwa polisi tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga peduli terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.
6: Kami senang melihat polisi ini turun langsung membantu membersihkan rumah ibadah, karena kegiatan seperti ini membuat masyarakat merasa dekat dan menunjukkan bahwa polisi itu hadir untuk melayani dan mengayomi masyarakat.
23: Melalui momentum Hari Bayangkara, Polres Bengkalis berharap hubungan antara polisi dan masyarakat semakin erat sehingga terciptanya kolaborasi dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kehidupan sosial yang harmonis. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik bahwa Polri tidak hanya saat penegakan hukum, tetapi juga dalam kegiatan sosial, kemanusiaan, dan pelayanan kepada masyarakat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
20: Pendengar, bermodal dana wakaf produktif budidaya ikan lele yang dijembatani Yayasan Rangkiang Peduli Nagari di Kota Padang berkembang pesat dari 1 menjadi 3 kolam dengan hasil panen total mencapai 4,8 ton. Dan dari RRI Padang, Dodi Setio melaporkan.
7: Yayasan Rangkiang Peduli Negeri RPN kembali menorehkan catatan positif dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui skema dana wakaf produktif. Dana yang digelontorkan pada petani untuk operasional pengelolaan budidaya ikan lele di kawasan Anak Air Kota Padang telah berkembang pesat. Pada RRI di Padang pagi tadi, Kepala Program RPN Fadli Septafiandra mengatakan panen lele bulan ini merupakan ke-6 kalinya sejak memulai akhir tahun 2024 lalu. Perkembangan terlihat pada jumlah kolam yang dikelola. Pada awal program hanya 1 kolam, sedangkan saat ini sudah berkembang menjadi 3 kolam. Masing-masing kolam menghasilkan panen mencapai 1,6 ton lele.
8: Ini dana wakaf artinya kan modalnya harus ditahan, bisa ditahan kan, kita optimalkan hasilnya. Yang awalnya cuma 1 kolam, kemudian sudah menjadi 2 kolam, kemudian menjadi 3 kolam. Jumlah bibit itu per kolamnya sekitar 10 sampai 12 ribu bibit gitu. Sepatu 1,6 ton per kolamnya gitu kan.
7: Fadli menambahkan lele hasil panen tidak hanya dijual di Kota Padang, melainkan juga dipasok keluar daerah. Tujuannya agar pasar semakin luas dan petani tidak hanya terpaku pada satu harga dari pengepul. Fadli menambahkan dalam waktu dekat jumlah kolam akan bertambah. Rencananya ada 2 kolam baru yang akan dibuat. Dodi Setio melaporkan.

0: Pendengar, demikian berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Prosatu karena liver bersih dan inspirasi. Pasti dong pilih Prosatu ya. Petrosi Hombing nyuruh pilih saja aku. Tapi kalau aku nyuruh pilih saja Prosatu. Oke deh. Wah, di luar ini udah serasa mau maghrib ya, maghrib mau malam. Saking gelap banget sih di sini. Untuk karena yang mungkin sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan juga ya, karena yakin banget pengen buru-buru banget buat pulang dengan cuaca seperti ini, apalagi pakai kendaraan roda dua ya, basah-basah, malas juga mungkin pakai mantel. Ya udah, pokoknya intinya hati-hati, jangan asal serobot-serobot gitu ya. Keselamatan itu sangat-sangat penting. Oke, pendengar, kembali di Prosatu RRI Padang ya, masih bersama saya Lydia Permata menemani Anda semuanya di Padang sore ini. Untuk yang mendengarkan di aplikasi RRI Digital ataupun di rri.co.id, selamat sore juga semua untuk Anda.

0: Segitunya. Nikmat banget ya, bro.
1: Ya, nikmat dong, bro. Cowok sejati.
0: Ih, gak usah pakai disembur juga dong asapnya.
1: Berbagi itu nikmat, bro. Ya elah, pagi disembur air, lu kebangetan, bro.
0: Kan berbagi itu nikmat, bro.
2: Peringatan, asap rokok, polusi bagi semua orang.
3: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id.

Oke, pendengar, masih di Pro1 RRI Padang, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, sutradara Timo Cahyanto resmi mengumumkan sequel film aksi komedi The Big Four. Film ini lanjutan ya, berjudul The Big Four, Badai Pasti Kembali. Dan saat ini masih berada dalam tahap pengembangan naskah. Kabar ini menarik perhatian penggemar setelah Timo mengunggah foto draft naskah terbaru melalui sosial medianya ya. Unggahan ini sekaligus menjadi konfirmasi bahwa proyek sequel yang sudah lama dinantikan akhirnya bisa mulai bergerak ke tahap pengembangan yang lebih serius. Naskah film ini ditulis oleh Timo bersama Nicholas Raven yang sebelumnya dikenal lewat film Gaskui dan serial Luka Makan Cinta. Proses penulisan ini dimulai sejak Mei 2025 dan sekarang sedang masuk draft ke-6. Film pertama The Big Four ini dirilis di Netflix ya pada Desember 2022 dan menjadi salah satu film Indonesia paling sukses di platform tersebut. Untuk Anda yang penasaran, nantikan kapan The Big Four Badai Pasti Kembali akan diluncurkan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim bahwa pemerintah menghapus BBM subsidi jenis Pertalite. Faktanya, unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun menegaskan kabar tentang BBM jenis Pertalite dihapus tidak benar. Robert M.V. Dumatubun menegaskan pemerintah dan Pertamina tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan BBM subsidi bagi masyarakat melalui Pertalite dan biosolar tanpa mengubah harganya. Adapun harga 1 liter BBM jenis Pertalite dibanderol Rp10.000, sedangkan untuk biosolar adalah Rp6.800 per liter. Pertamina juga membantah kabar yang menyatakan bahwa ketersediaan Pertalite semakin langka. Robert M.V. Dumatubun menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan narasi di media sosial atau pesan berantai yang dibagikan melalui grup WhatsApp dari sumber yang tidak jelas. Pastikan informasi tentang BBM yang diterima berasal dari layanan resmi Pertamina. Apabila menemukan kejanggalan informasi, masyarakat bisa mengeceknya melalui Pertamina Contact Center 135 atau kanal resmi Pertamina. Demikian kami kutip dari turnbackhawks.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Oke. Okay. Aduh, ini kalau Caca begini enaknya makan yang hangat-hangat ya. Gorengan tuh tersebar di segara penjuru. Bakwan tahu isi, ada goreng pisang, ada apa lagi? Wih, banyak sih ya pilihan-pilihannya. Oke deh, pendengar, informasi lagi untuk Anda. Pemko Padang menyambut komitmen investasi senilai 2,2 triliun rupiah untuk pengembangan kawasan wisata terpadu di Padang Sarai. Ini sebagai bentuk dukungan terhadap realisasi investasi tersebut ya, Pemko Padang menyiapkan berbagai fasilitas perizinan guna memastikan pembangunan kawasan wisata dapat berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP PTSP Kota Padang Fauzan Ibnovi itu bilang kalau terkait rencana pembangunan KWT Padang Sarai saat ini sudah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara pemilik lahan dengan calon investor. Pemko Padang berkomitmen memberikan kemudahan layanan investasi dan perizinan sebagai bagian dari upaya mendorong hilirisasi ekonomi di sektor pariwisata. Dan dijelaskan juga kawasan wisata terpadu Padang Sarai dirancang sebagai ekosistem pariwisata modern yang terintegrasi. Investasi sebesar 2,2 triliun tersebut akan direalisasikan secara bertahap, mencakup pembangunan hotel, resort, serta berbagai sarana rekreasi yang mendukung pengembangan kawasan wisata pesisir. Informasi ini bisa Anda baca juga di portal rri.co.id.

0: Pengemis merupakan suatu kata yang sudah terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata pengemis digunakan untuk melabeli orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum. Kata pengemis merupakan kata turunan dari kata kemis dari tradisi kemisan di masa Sri Susuhunan Pakubuwono X yang memerintah di Kesunanan Surakarta pada tahun 1893 hingga 1939. Pada masa itu, setiap hari Kamis, Raja Keraton Kesunanan Surakarta Hadiningrat tersebut sering menemui rakyatnya di luar istana. Beliau biasa membagikan udik-udik atau sedekah berupa uang koin kepada masyarakat. Tradisi Kamisan merupakan sebuah upacara adat yang diselenggarakan rutin setiap hari Kamis. Upacara itu dimaksudkan untuk menyambut hari Jumat, hari yang dimuliakan, dan dalam pengertian masa kerajaan Mataram Islam disebut sebagai harinya raja. Pada hari itu, Pakubuwono X akan keluar dari keraton untuk melihat kondisi rakyatnya. Namun, dalam perkembangannya, orang-orang yang menerima udik-udik itu disebut wong kemisan. Lambat laun istilah tersebut berubah menjadi wong ngemis atau orang yang meminta-minta. Pemberian sedekah Pakubuwono X kepada wong kemisan ini juga ditulis dalam serat Sri Karongron pada 1914. Pada 1939, kata ngemis memiliki arti jaluk dana atau meminta bantuan dana. Kemudian pada 1939, Kamus Bahasa Melayu mencatat kata kemis atau berarti hari, lalu menjadi kata ngemis, berkemis, hingga pengemis.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke Auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Pendengar, BP Indonesia kembali ke Piala Dunia, kini diabadikan melalui film dokumenter The Longest Wait ya. Film ini merekam perjalanan panjang timnas menuju panggung sepak bola dunia. Hampir 90 tahun berlalu, sejak Indonesia tampil di Piala Dunia tahun 1938, penantian panjang itu menjadi benang merah cerita dalam film ini. The Longest Wait ini mengangkat perjuangan timnas Indonesia pada era modern. Film ini menampilkan perjalanan menuju babak lanjut kualifikasi Piala Dunia 2026. Cerita gak hanya fokus ya pada pertandingan di lapangan hijau, penonton diajak melihat sisi pribadi para pemain timnas Indonesia. Nah, beragam film ini membuka akses ke ruang yang jarang terlihat oleh publik. Ruang ganti dan perjalanan sunyi pemain menjadi bagian penting dalam cerita. Berbagai kisah tentang keluarga dan identitas turut diangkat. Film ini menunjukkan alasan mereka memilih membela merah putih. Tekanan sebagai wakil bangsa menjadi tantangan besar para pemain. Pengorbanan pribadi juga hadir di balik perjuangan mereka. Selain pemain ya, film ini juga menyoroti peran pelatih dan supporter mereka juga menjadi bagian penting dalam perjalanan timnas Indonesia. Film dokumenter ini diproduksi Fremantle Indonesia dan Beach House Pictures. Produksinya bekerjasama dengan PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia. Produser film ini adalah Sakti Parantean sebagai eksekutif produser. Film ini menampilkan para pemain, pelatih, dan juga supporter timnas Indonesia. Sutradara film belum diumumkan secara resmi kepada publik. The Longest Wait dijadwal tayang di bioskop mulai 18 Juni ini. Wow, kita coba ya nanti bisa untuk menonton dokumenter yang seru ini sepertinya. Pendengar.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali di info cuaca bekerja sama dengan BMKG Minangkabau ya. Sore ini Lida sudah terhubung dengan salah satu perakirawan BMKG Minangkabau. Ada Bang Edo di ujung telepon saya. Assalamualaikum, selamat sore Bang Edo.
2: Waalaikumsalam, selamat sore juga Mbak Lidia.
1: Iya, apa kabar sore ini?
2: Kabar baik, alhamdulillah Mbak.
1: Alhamdulillah. Di kawasan BIM hujan enggak?
2: Hujan lebat Mbak.
1: Hujan lebat, weh. Mah, sampai hampir sama sih. Kalau di sini lebat banget gak juga. Oke deh, Pak Edo silakan untuk informasi cuacanya.
2: Oke, baik Mbak Lidia. Selamat sore juga untuk para pendengar setia radio RRI Pro 1 Padang dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan update informasi perakiran cuaca wilayah Sumatera Barat untuk sore hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Sebelumnya juga kami sampaikan pantauan radar cuaca kami di cuaca di Sumatera Barat umumnya didominasi kondisi hujan ringan dengan hujan sedang hingga lebat terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Bukit Tinggi, 50 Kota, kemudian Tanah Datar, Padang Pariaman, Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, Kabupaten Solo, Sijunjung, dan Darmasraya. Untuk perakiran malam hari ini, cuaca di Sumatera Barat umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, 50 Kota, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, Kabupaten Solo, Sijunjung, dan Sawalunto. Untuk dini hari cuaca di Sumatera Barat diperkirakan umumnya berawan. Kemudian untuk esok hari, di pagi hari, di tanggal 18 Juni 2026, cuaca di Sumatera Barat diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Padang Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, dan Kabupaten Solo. Kemudian untuk siang ke sore harinya, di cuaca di Sumatera Barat didominasi kondisi berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Padang Panjang, Kota Pariaman, dan Kabupaten Solo. Kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Padang Pariaman, Kota Padang, dan Pesisir Selatan. Untuk suhu udara berkisar antara 17 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 98%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 24 km per jam. Untuk peringatan dini, diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dapat disertai dengan petiran kilat yang kencang pada sore hari esok di wilayah Padang Pariaman, Kota Padang, dan Pesisir Selatan. Demikian, Mbak.
1: Oke, Pak Edo, terima kasih informasinya. Selamat kembali beraktivitas.
2: Terima kasih.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam menjual, membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual-beli narkotika golongan satu jenis sabu, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup dan denda sebesar 3 miliar rupiah.
1: Ya Allah, Pak. Kenapa seperti ini jadinya, Pak? Kenapa, Pak?
2: Bukan hanya Anda. Narkoba juga akan merenggut kebahagiaan mereka.
3: Halo, jenengku Rudi, biasa gawe.
4: Perkenalkan Odon Oko, Christine Pahlawani.
5: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
2: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
6: Wajib memakai bahasa Huba untuk mendengar oleh Baima atau oleh para umama.
7: Kami biasanya ngakui bahasa Madura.
8: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
9: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
3: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, sampai keluarga habisan.
2: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hujan deras akhirnya ya di kawasan Sudirman. Kayaknya kota Padang hujan ya, seperti tadi juga disampaikan oleh Bang Edo dari BMKG Minangkabau. Nah, untuk kalian yang sedang di jalan ya, terkurung hujan atau memutuskan untuk tetap jalan, harus hati-hati ya pendengar. Karena kondisi jalan ini perlu diperhatikan pada saat hujan. Karena hujan deras tentu dong jalanan jadi becek, licin, tergenang, dan berpotensi menyamarkan lubang di jalanan. Ya, nah kalau misalkan udah seperti itu, visibilitas itu akan berkurang dan bisa menyebabkan resiko kecelakaan. Jadi adanya kendala-kendala pada saat hujan yang harus diperhatikan oleh pengendara agar tetap aman dan selamat saat berkendara di saat hujan deras ini. Anda harus bisa, harus ya menyalakan lampu saat hujan lebat agar kondisi jalan terlihat jelas ya. Terus pakai jas hujan juga bagi yang berkendara roda 2, pakai jas hujan. Kalau bisa sih body single, lebih aman begitu. Terus periksa juga tekanan udara dalam ban agar nyaman saat melaju, karena kondisi jalan tadi yang basah, yang mungkin ada genangan air. Lanjut, Anda juga harus mengurangi kecepatan, pelan-pelan saja, namun selamat sampai tujuan. Takutnya nanti harus, karena buru-buru, hujan deras, ya itu bisa membuat takutnya ada apa-apa begitu. Terus ada juga jangan sampai rem mendadak begitu ya, supaya gak slip ban gitu karena kondisi jalan yang licin. Terapkan juga jaga jarak dengan pengendara lain, apalagi jarak pandang yang pendek, mungkin apalagi mau hujannya itu deras banget saat hujan. Waspada juga dengan genangan air dan jalanan berlubang yang berbahaya. Takutnya gak tahu itu jalan berlubang, terus pas masuk langsung kendaraannya langsung terbat gitu ya. Terus pakai alas kaki yang nggak licin dan tahan rembesan air juga. Tapi kalau nggak ada ya udah ya. Tapi ya hati-hati pokoknya. Kalau hujan misalkan terlalu lebat, ada angin sama petir juga, ada baiknya juga menunggu sedikit reda dulu ya. Apalagi ini spesialnya untuk pengendara roda 2. Kalau roda 4 itu biasanya lebih hati-hati, pelan-pelan ya. Jangan sampai itu genangan air nyipret ke pengendara lainnya juga, kasihan. Terus ya pokoknya emang harus berhati-hati semua pengendara yang ada di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya di hujan yang ini emang deras banget sih untuk sore hari ini.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita cukupkan dulu hiburan untuk sore jelang maghrib ini ya. Kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kali ini akan dibacakan surat Al-Fajr ya, ayat 1 hingga 20 dan juga Al-Qadar ayat 1 hingga 5 oleh Qori Budi Henry dengan terjemahan Lucy. Dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam ya, yang dibawakan oleh Ustazah Yafrida Yeni. Dan judul bimbingan rohaninya adalah Amal Makruh Nahi Mungkar. Informasi waktu sholat maghrib hari ini adalah pukul 18.25 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar dimanapun Anda berada, terdengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani agama Islam untuk sore hari ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil, demi malam apabila berlalu. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Tidakkah engkau Muhammad memerhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain, dan terhadap kaum Sumut yang memotong batu-batu besar di lembah, dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka. Sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya, dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, "Tuhanku telah memuliakanku." Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, "Tuhanku telah menghinaku." Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya, kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu, turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta alam semesta. Dan salawat bering salam, marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini materi kita adalah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Agama Islam adalah obor yang menerangi setiap hati umat Islam. Dengan Islam, seseorang akan menemukan pandangan hidup yang terang benderang. Ia akan merasa aman, tentram, terhindar dari rasa was-was, stres, dan tekanan hidup yang berlebihan. Hal ini tidak lain karena Islam mengatur segala tatanan hidup manusia. Islam mengantarkannya menjadi makhluk yang paling mulia di muka bumi. Dengan bekal akal yang sehat dan nafsu yang terkendali, Islam menyuruh setiap pemeluknya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya sebagai bentuk komitmen terhadap keimanan yang diikrarkan dengan mengucapkan kalimat syahadat. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Konsep amar ma'ruf nahi mungkar, yakni seseorang selain dituntun untuk melakukan ibadah kepada Allah, ia juga harus memerintahkan orang lain berbuat kebaikan dan melarangnya berbuat kemungkaran. Mengenai perintah amar ma'ruf nahi mungkar, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Amar ma'ruf nahi mungkar wajib kita jalankan. Dalam menjalankannya harus ada keseimbangan, yakni selain kita menyuruh seseorang berbuat baik, kita juga harus melarangnya berbuat buruk. Jangan sampai kita lakukan salah satu dan meninggalkan yang lainnya. Misalkan, kita menyuruh orang lain sholat, maka kita harus melarangnya berbuat seperti berjudi, berbohong, mencuri, dan lain sebagainya. Ibarat pesawat terbang, kedua baling-balingnya harus aktif bekerja dengan baik. Kalau salah satunya aja yang aktif, maka pesawatnya tidak akan bisa berjalan. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 25 yang artinya, dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Dari ayat tersebut jelas bagi kita bahwa siksa Allah bukan khusus bagi orang yang durhaka kepada Allah, para ahli maksiat dan penggila dosa. Kita akan terkena azab Allah bila kita diam. Bila kita diam saja dan tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar, padahal kita mengetahuinya. Namun sebaliknya, Allah akan memberikan apresiasi yang besar terhadap orang yang mengajak kepada suatu kebaikan. Bahwa baginya pahala sebagaimana pahala orang yang diajak berbuat kebaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, siapa yang mengajak seseorang kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. pendengar RRI Padang yang berbahagia. Bagaimana kita beramar ma'ruf nahi mungkar? Allah dan Rasul-Nya memberikan tuntunan kita sebagai berikut, sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 125, yang artinya, serulah manusia kepada Tuhanmu dengan hikmah dan perkataan yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang telah mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dari ayat tersebut dapat kita ambil beberapa poin penting dalam berdakwah, yakni dalam menyeru kebaikan kepada kebaikan atau mencegah kemungkaran. Sebagai berikut, yang pertama, dakwah harus dilakukan dengan hikmah. Maksudnya adalah, dalam perkataan tafsir, dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, menyeru dengan hikmah adalah menyeru kepada kebaikan sesuai dengan apa yang diatur oleh Al-Quran dan Sunnah atau Al-Hadis. Misalnya, kita menyeru seseorang untuk melaksanakan sholat, maka kita seru dan ajarkan tata cara sholat sesuai yang disyariatkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Yang kedua, dakwah harus disampaikan dengan mauizah hasanah, yaitu perkataan yang baik, yakni bahasa yang bagus yang dapat diterima oleh orang yang kita seru. Pemakaian bahasa yang baik dalam berdakwah sangat menentukan berhasil atau tidak dakwah kita. Dengan bahasa yang baik, lemah lembut dan teratur, seseorang tidak akan merasa digurui, tersinggung, dan insya Allah akan mengikuti seruan kita. Sejalan dengan ini, Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa, dan harus kita hendak menyeru kepada Fir'aun. Allah berfirman kepada Nabi Musa dan hendak menyeru Fir'aun, yang artinya, maka berbicaralah kamu berdua, hai Musa dan Harun, kepadanya Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Al-Quran Surat Toha ayat 44. Yang ketiga, bila ada seseorang yang menyanggah atau mendebat kita, maka sanggahlah atau jawablah dengan cara yang baik pula. Yang keempat, sesuai dengan ayat di atas, berdoalah dan bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan Dia berkenan memberikan petunjuk kepada orang yang kita dakwahi, karena Allah yang memberi petunjuk kepadanya. Tugas kita harus menyampaikan kebenaran. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 82, yang artinya, jika mereka tetap berpaling, maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atasmu Muhammad hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, kita harus serius dalam berdakwah, tidak boleh setengah-setengah, atau harus karena Allah bukan mengharapkan imbalan atau bayaran dari seseorang. Berdakwah adalah kewajiban bagi kita. Oleh sebab itu, marilah kita melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Marilah kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita maksimalkan diri kita dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Tanpalah takut celaka atau dizolimi. Hanya itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 18:25 waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر

Akan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang, karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik, dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan, dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga: ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zee. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Eliana Zahra melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional. 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
4: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
3: Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
2: Ya, 7.902.000. Gimana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan

0: anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo menjelaskan usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
1: Seluruh program dan anggaran LPPR tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPR RI.
0: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyohadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
2: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
0: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
3: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, incentive, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljannah melaporkan selengkapnya.
4: Sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif.
5: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
4: Sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
5: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudasa Putra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
6: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
5: Aditya menambahkan Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum Inamais 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
7: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar 992.820.620.628 rupiah kepada PT Tebo Indah.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
9: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
10: Bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
11: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
8: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif, serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
12: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO Fintalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
13: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau utang, boleh nggak pilih utang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Atau cicilanmu 6 juta, berat lah untuk hidup. 3 juta masih boleh nggak pilih? Boleh lah. 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
12: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%, tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
13: Dan ketika ditanya belanja apa, tadi kan agak gila. Jadi kita dapat lihat lagi nih, F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Yang tadi aku bilang tentang mumpol atau kita bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
12: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026 transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital khususnya sistem pembayaran non-tunai semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
14: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas ke pihak Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Jemaah haji dari SOC 74 Endang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
16: Iya. Pak ini bersama ibu.
17: Iya.
16: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
17: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu sendiri. Iya. Jadi ya sangat kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
15: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi harus berjalan lancar, terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jemaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
18: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari tanah suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
19: Halo, saya Awang.
18: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
19: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
18: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin ya, harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
19: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
18: Ya, terima kasih Mas Awang.
19: Ya, sama-sama.
18: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jemaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jemaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

0: Ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan Merah Putih, Hoka dan beberapa ruas jalan utama di kota Ambon menimbulkan kemacetan parah. Uniknya, selain Argentina, pendukung Belanda, Prancis, Spanyol, Jerman, dan Portugal juga ikut berkonvoi, membuat euforia Piala Dunia di kota Manise semakin bergelora. Gubernur Maluku Henrique Lewerissa yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Kumbaya. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
2: Brasil.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja merebak di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi, Maluku Tengah, dan kota Bula, Seram, bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman wakil bupati dan melakukan konvoi di jalan raya setelah

0: Euforia Piala Dunia 2026 di kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung, mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun himbauan itu tetap tak digubris. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leo 53 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Pro 1, kanal informasi

0: Rif, saya mau bacurhat, Le.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakasi sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakasi habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.
3: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang tepat pukul 19:39 waktu Indonesia Barat. Saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya Kamis 18 Juni 2026. Laga Grup K, Portugal melawan Republik Demokratik Kongo pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup L, Inggris melawan Kroasia pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Kilas Info.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, Kilas Info tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Yayasan Rangkiang Peduli Negeri atau RPN kembali menorehkan catatan positif dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui skema dana wakaf produktif. Dana yang digelontorkan pada petani untuk operasional pengelolaan budidaya ikan lele di kawasan Anak Air Kota Padang telah berkembang pesat. Kepala Program RPN Fadli Septa Fiandra mengatakan, panen lele bulan ini merupakan keenam kalinya sejak memulai akhir tahun 2024 lalu. Perkembangan terlihat pada jumlah kolam yang dikelola. Pada awal program hanya satu kolam, sedangkan saat ini sudah berkembang menjadi tiga kolam. Masing-masing kolam menghasilkan panen mencapai 1,6 ton lele. Fadli menambahkan, lele hasil panen tidak hanya dijual di Kota Padang, melainkan juga dipasok ke luar daerah. Tujuannya agar pasar semakin luas dan petani tidak hanya terpaku pada satu harga dari pengepul saja. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian Kilas Info tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung bersama dengan Program 1 RRI Jakarta untuk sama-sama kita dengarkan, juga ikuti program Ruang Rindu Berjaringan Nasional.

0: Persahabatan di dunia musik tidak selalu lahir dari kesuksesan yang sama, tetapi dari perjuangan yang saling dipahami. Ketika Liz Menawati mendukung konser 40 tahun berkarya Ria Risti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Ria Risti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Liz Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawanya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Ku suka. Saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
1: Wih, malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Mantep kan?
0: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
1: Mantap.
0: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita Ria Resti Fauzi bisa
1: dan
0: dilihat.
1: Iya, bisa.
0: Ada juga Mbak Liz Menawati gitu
1: masih
0: ya.
1: Cantik dan awet muda.
0: Pastinya
1: mas,
0: ternyata dua-duanya nih Mbak. Dulu peserta bintang radio loh.
1: Gak nyangka kan.
0: Betul, gak nyangka
1: RRI
0: kita
1: keren, loh.
0: Oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
1: Kita gak sabar mas, kita harus
0: ngobrol
1: nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di studio Pro 1.
0: Oke.
1: Ini dia Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Yeay.
2: Selamat malam. Semua pendengar dari RRI Pro 1
0: di seluruh Indonesia.
2: Keren banget.
1: Betul.
2: Kita bisa datang, bisa diundang nih Liz.
1: Iya, hanya di Ruang Rindu ya Mas Yudi.
0: Tadi dua lagu udah kita puterin.
2: Benar-benar rindu yang
1: rindu berat rindu ya Mbak Liz ya. Iya.
0: Apalagi Mbak Liz belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di Ruang Rindu, ya enggak sih?
2: Makanya rindu berat gitu.
0: Rindu berat.
1: Mantap. Pokoknya selamat kita, datang ya di Ruang
0: nah,
1: Rindu.
0: Nah, ini
1: ya,
0: juga berkaitan dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 dekade Mbak Ria Resti Fauzi.
1: Duh, bestiku gitu loh.
2: Iya, padahal dari dulu kalau ketemunya duh pengen nyeta.
1: Akhirnya. Nanti tanggal berapa dan di mana?
2: Insya Allah hari Sabtu 27 Juni.
1: Di
2: ballroom
1: Golden Boutique Kemayoran.
0: Tempat kita,
2: udah berapa kali
1: tempat
2: ya
1: nongkrong kita. Ada siapa aja di sana nanti, bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
2: Obi Mesak, Enda Estorina, Ratih Purwasi, Liz Menawati, Julian Etrijayanti ya.
0: Oke.
1: Dan Pak Gandhi tentunya.
2: Dan Pak Gandhi, ya.
0: Seru-seru banget bintang tamunya
2: kan,
0: ya kan.
2: Mas, sama Mbak Ita. Spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Luar biasa. Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
1: Loh, lagunya Ria memang
0: keren-keren.
1: Keren banget dan semuanya hits.
0: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Ya, salah satunya.
1: Iya, makanya itu terus
2: dan semua hit.
0: Semua hitsnya ya.
1: Dan ini aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
2: Alhamdulillah.
0: Ya kita enggak bisa nonton dong, Mbak.
1: Enggak bisa dong. Kan kita tinggal minta sama Mbak Ria.
0: Alhamdulillah. Tapi gimana sih ceritanya? Mbak Elis Menawati ini bisa memberikan support untuk
1: konsernya nanti.
0: Ikut.
1: Ceritanya gimana?
0: Enggak pernah denger muncul tiba-tiba langsung.
1: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
3: Kita ini berteman udah cukup lama.
0: Okay.
3: Ya, kita keep contact selalu, selalu menanyakan kabar, dan Ria itu Bestie banget deh sama gue, karena
1: sama dong.
3: Benar, bestie
2: di mana-mana.
3: Di mana-mana bestie dia tuh.
2: Amin.
3: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi, semua lagunya Ria itu hit
2: betul,
3: ya kan? Semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu loh. Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria. Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria
0: yang
3: ke-60.
1: Waduh,
3: kamu masih muda sekali, ya kan?
0: Seperti masih 35 ya.
2: Iya, awet 35 berapa puluh tahun yang lalu ya.
3: Jadi kita pokoknya selalu
1: support
3: dan ya. Alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
0: Oke.
3: Okay. Alhamdulillah ya, mendukung ya. Semuanya.
2: Terutama Mbak Lis sama Julian. Karena sama Niken ya.
3: Iya, Niken.
2: Sama Niken. Lagi sakit, cepat sembuh ya Niken.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Okay. Jadi enggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa, maksi-maksi gitu kan.
1: Ya kayak kita
2: kayak
1: dulu
2: kita
1: ya.
2: Juga ya. Kita kan sering maksi-maksi kan.
1: Kita.
2: Ya udah ketemuan terus ya itu bikin apa ya tahun ini. Enggak sengaja tuh terlontar aja terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarya nih tahun ini.
0: Okay.
2: Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu, aku lupa. Terus pas aku juga ya. Pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini, di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah Lis gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
1: tapi jangan salah album. Ini aku dulu. Kemarin kita show tahun kemarin.
2: Iya,
1: terus suara Ria itu keren banget. Enggak berubah sedikit pun.
0: Gitu ya.
1: Mbak Lis ya.
3: Betul tidak.
1: Enggak berubah.
0: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
2: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba aja ya. Akhirnya terus Julian coba, ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan. Dan saat itu juga Pak Gandhi karya mau bikin kapan? Di gabungin aja mau ulang tahun aku ya. Terus cek venue kan.
1: Wow.
2: Alhamdulillah
1: kosong.
2: Ada. Kosong.
0: Okay.
2: Hari Sabtu itu ya udah langsung gue. Dan kamu enggak percaya saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A B C D, aku langsung DP.
1: Wow.
2: Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu. Cuma pasti aku langsung gini,
1: ya
2: pasti Ita mau gak sih nyanyi lagu aku.
1: Aku ditanya juga enggak loh sama Maria.
2: Udah itulah itu aku tuh kan.
1: Next ya Maria ya.
0: Siap kalau begitu. Ini udah banyak yang nungguin.
1: Udah banyak yang ngantri nih Maria.
0: Ngantri mau ngobrol sama Maria Resti Fauzi sama Mbak Lis Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam.
4: Bang Albert. Halo.
0: Oh, silakan ya, Bang Albert. Mbak. Ada Mbak Ria Resti Fauzi
1: dan Mbak Lis.
0: Sama Mbak Lis.
4: Oh.
2: Halo.
0: Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
1: Oh. Oke. Okay.
2: Sama-sama Fauzi. Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
0: Orang Medan
2: gitu ya.
1: Orang Medan.
2: Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
1: Oh, Makassar. Okay. Iya. Itu hubungannya.
0: Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Albert?
4: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi begitu?
0: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Nanti dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Kita catat dulu pertanyaannya.
4: Iya.
0: Siap.
4: Kalau musik kan sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
0: Okay.
4: Kalau dulu kan seperti bunyi itu perahu tematangga lah begitu.
0: Siap.
1: Oke.
0: Ada pertanyaan lain buat Mbak Lis barangkali?
2: Oh iya.
1: Bang?
4: Itu saja
0: ya.
1: Oke, Bang Albert.
0: Terima kasih. Langsung dari bau-bau kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ada Bu Ana, selamat malam.
5: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Ana juga.
0: Halo, halo langsung ke bintang tamu ya, jangan ketawa dulu.
1: Bercanda Bu Ana. Bercanda.
0: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis.
1: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Lis.
5: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Lis Menawati.
2: Malam.
5: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
5: Aduh,
2: awet Ibu
5: muda
2: Ana.
5: Banget.
1: Betul.
2: Ini kelihatan.
0: Iya, kelihatan di TV kan. Tadi kan aku bilang.
2: Oke. Awet muda, alhamdulillah.
5: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja katanya.
2: Hati dibelai manja.
0: Ya, siapa itu? Balis ya. Hati dibelai manja.
5: Iya. Itu Ita Hati Dibelai Manja itu 1984.
0: Oh, oke.
5: Terus ini kopi madu itu aku suka.
0: Iya betul.
5: 1988.
2: Betul. Masih ingat
0: kan?
2: Terima kasih Bu.
5: Itu cinta remaja itu.
0: Wow. Ya tadi udah diputerin.
5: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
2: Oh, terima kasih Bu Ana.
5: Ya. Kasih harapannya. Ya gini pertanyaannya. Mm-hmm. Sekarang sudah punya putra-putrinya berapa?
0: Oke, ditunggu ya.
5: Usianya sudah berapa?
0: Siap.
5: Terus sekarang ini selain daripada apa?
0: Yang mana daripadanya?
5: Dari itu okay. Apa kesibukannya selain daripada okay. Menyanyi itu kesibukannya apa?
0: Siap, ditungguin ya Bu Ana.
5: Ya salam-salam dulu.
2: Boleh.
0: Silakan.
5: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pak Yustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Dan semuanya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Kita menuju Manado.
1: Manado ada Bang Beni.
0: Bang Beni, Jo.
1: Selamat malam Bang Beni.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh. Lewat lagu karya anak bangsa Bang Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
1: Iya, alhamdulillah baik. Bang Beni.
0: Langsung ada Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
6: Oke, kita ke langsung Mbak Ria Resti Fauzi bersama Mbak Lis Menawati ya.
0: Siap, betul.
6: Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
2: Waalaikumsalam.
6: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
0: Okay. Karena
6: pertanyaan itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resti, Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam apa untuk olah vokal yang paling yang baik menurut Mbak Ria Resti dan Mbak Lis? Itu pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Lis atau Mbak Ria Resti ada yang pernah mendapat royalti ya, mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya?
0: Siap.
6: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
0: Buat saya nggak ada ya.
6: Mas Yudi salam ya.
0: Silakan.
1: Siap.
6: Ada Ibu Ana ya di Sorong tadi, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana? Sumatera. Baru Gilang di Kertasono, Ayu di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu.
1: Bang Andi,
0: silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suaranya berat nih Bang Andi.
7: Bintang tamunya.
0: Silakan.
7: Alhamdulillah sehat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Ingat aja Bang Andi
2: ya Mas.
1: Yoi, birthday boy.
7: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
1: Nah, kok tahu sih? Aku ulang tahunnya. Ya tahu dong, Bang Andi gitu loh.
7: Kan ada IG-nya di sini ya.
1: Gitu ya. Emang ditulis ya
7: Bang Andi. 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti Mbak Ibu Ana tadi yang disorongnya.
2: Oh iya.
7: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
1: Oke.
7: Ya, harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Ria ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
0: Oke, okay. Ya, terima kasih Bang Andi.
7: Bang Andi. Terlalu berdepannya proyek-proyeknya tentunya.
0: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya aku diucapin.
1: Enggak.
0: Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, habis itu kita jawab semua. Mbak Haryanti.
1: Selamat malam Mbak Haryanti.
8: Ya halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari.
1: Iya.
8: Ismail.
1: Siap.
0: Selamat malam.
8: Rindu memori lewat lagi.
0: Siap.
8: Ah, Ruang Rindu program acaranya Mas Yudi dan Mbak Ita, pemandu acaranya.
0: Ah, betul dong.
8: Salam rindu untuk semuanya.
0: Siap.
1: Wah, mantap.
8: Bintang tamunya.
0: Oh, yeay.
8: Selamat malam Mbak Ria, Resti Pauti.
1: Selamat juga malam.
8: Menawati ya.
1: Okay. Selamat
8: salam
1: malam.
8: Salam kenal.
1: Iya, salam kenal juga.
8: Oke. Mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
0: Oke, ditunggu ya nanti ya.
8: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
0: Siap.
8: Dan okay. Mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda, kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus ya, talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang terkenal
0: okay.
8: Mungkin kira-kira dengan siapa?
0: Oh, oke, okay, ditunggu ya, Mbak Haryanti.
8: Sukses untuk Mbak Ria Resti Pausi dan Mbak Liz. Dan
1: terima kasih,
8: semuanya,
1: Mbak.
0: Terima kasih.
8: Okay, selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1. Ruang Rindu dimanapun berada. Dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Sapatulgung Andi Nur Syamsu. Dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
0: Siap.
8: Malam okay. Untuk semuanya. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama Mbak.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan ya. Yang pertama Mas. Tadi dari Bang Albert. Apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu Mbak. Dari Mbak Ria sama Mbak Liz.
1: Okay.
0: Apa yang bikin suka nyanyi?
1: Kalau aku kebetulan gak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi.
0: Okay.
1: Jadi aku sendiri. Nah gak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi Mas.
0: Okay.
1: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung gitu. Terus aku pengen nyanyi banget gitu. Terus langsung dibilang papi aku, boleh enggak anak saya nyumbang gitu. Udah aku nyumbang di situ. Terus alhamdulillah pada suka gitu
9: itu
1: ya.
9: Kalau masih ingat enggak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
1: Ih dulu tuh musim lagu Levi's itu loh. There's a reason.
0: Nah, umur 5 tahun udah bahasa Inggris.
1: Iya. Enggak tahu tuh dengarnya dari mana, aku juga bingung.
9: Biasa.
1: Tapi kalau enggak salah aku lagunya itu.
9: Ya kan? Tuh keren emang kan.
1: Cuma
9: udah dari kecil.
1: Dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang
0: ya, okay,
1: karena
0: okay.
1: Nenek aku tuh gak kasih aku gak nyanyi kasih. Kan orang zaman dulu kan aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tuh ada kolam renang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku gak berenang. Aku tuh nyanyi,
9: nyumbang nyanyi.
1: Gak dibayar.
9: Aduh.
1: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kamar mandi. Nah di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan honor tuh Rp1.750 saat itu.
9: Iya, saat itu tuh
1: plus nasi bungkus
9: banyak ya.
1: Jadi 2 minggu sekali di Taman Ria Monas.
0: Nyanyi
1: terus
0: ya.
1: Dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Senika, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
9: Wow.
0: Dari umur 5 tahun loh.
9: Emang aku sampai terpukau bang Sandi. Gak nyangka
1: dan
9: juga.
1: Dan sekarang Taman Ria Monas udah gak ada ya.
0: Gitu ya.
1: Wow. Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku inget banget
2: aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
0: Dina Mariana.
2: Waktu itu kan udah jadi penyanyi
9: ya.
2: Terus Diana Nasution. Pambers, Deloitte. Jadi aku yang pembukanya. Begitupun di Ancol. Di pasar seni itu kan macam-macam ya, ada Abadi Susman waktu itu ya, dengan Mbak Mira Susman.
0: Iya,
2: jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
0: Oke. Kalau Mbak Lis gimana ceritanya?
3: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi. Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi. Cuman nggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi nggak. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa. Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
0: di Madiun
3: lain, ya. Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih. Sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi ikut pop singer bla bla bla, sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
0: Radio La Victor Surabaya.
3: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, saya juga ada latihan.
0: Jalan Aditya Warman enggak sih Mbak itu, Mbak? Kayaknya ya.
3: Radio La Victor ya.
0: Aditya Warman ya.
3: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
9: Itu yang balis ya.
0: Waduh. Oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra-putri ada berapa dan usianya berapa aja?
9: Apakah ada yang mengikuti jejaknya?
2: Aku dulu.
0: Boleh
2: ya. Aku 3 anak. Tiga-tiganya udah married. Tiga-tiganya udah
9: married. Kan nyanyi di pernikahannya.
2: Iya.
9: Putrinya Mbak Ria, iya.
2: Mbak Ita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
9: bungsu. Yang bungsu.
2: Iya,
9: Masya Allah.
2: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals. Tapi mereka bisa main musik. Karena aku itu pun aku kursusin. Cuma enggak ada yang pernah yang tampil tuh yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia itu tampil. Itu aja nomor 2. Kayak nomor 1 main drum. Enggak pernah tampil. Yang kedua ketiga main piano. Enggak pernah tampil, kayaknya juga enggak begitu bisa.
9: Wah, gitu ya Mbak Ria ya.
2: Iya.
0: Kalau Mbak Lis?
3: Oke, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya. Tetapi tidak ada yang kepingin untuk
9: jadikan profesi ya.
3: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Jadi mereka kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari. Kayaknya kalau dia ingat
2: baru main.
3: Kalau enggak
9: ingat dia malas.
2: Iya. Khususnya kayak terpaksa karena emaknya
9: yang orang tua.
3: Kalau yang nomor 3 kalau disuruh nyanyi ya gitu, suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
2: Enggak kan? Ada soul-nya ya. Kalau tiga anak aku semuanya fals
0: ya.
2: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu, kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?"
9: Bisa gitu ya?
3: Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus. Malah yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus. Cuman enggak ada yang mau.
0: Enggak ada yang mau.
3: Dia maunya tuh pengennya ya udah kerja terus, aja.
2: Ya sekolah sama kuliah. Ya,
9: tapi gitu. Kalau misalnya ada acara-acara kantor gitu nyumbang nyanyi enggak?
3: Iya.
2: Maksudnya anaknya.
9: Iya, anaknya.
2: Oh, kalau aku pernah waktu dia di kampus aja, waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
9: Pas ada acara di kampus, acara nyanyi kampusnya. Ya.
2: Bukan nyanyi, main gitar.
9: Oh ya, main gitar, ya main musik.
0: Falesai.
9: Mbak Ria kan panggil aku Sai. Karena kita
3: paling, Mas. Yang paling kecil malah ini, dia lebih seneng nari. Jadi dulu dikirim ke kayak apa ya, misi kebudayaan.
2: Iya,
3: ya,
2: misi okay. kebudayaan.
3: Kirim ke Beijing, ke Aussie.
2: Ya, perempuan.
3: Iya, ya, ke Turki, gitu-gitu.
2: Ya. Okay. Kalau kalian daerah ya, ya. Betul. Aduh. Seru pastinya.
0: Siap. Suruh nyanyi, selain nyanyi apa nih kesibukannya dari kakak-kakak berdua? Iya, selain nyanyi.
2: Maria dan Balis ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita
3: ibu rumah tangga
2: diharap, ya, diharap 20 tahun tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali.
3: Maria
2: aku masih nyanyi masih, ya, masih masih off air sekali-sekali kan. Gitu. Ya maklumlah mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputar-puterin gitu. Anaknya sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
0: Oke. Okay. Iya. Kalau Balis?
3: Ya, kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah usahanya.
0: Oke. Okay. Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
2: Kirain ya. Masakannya,
0: masakannya, cateringnya.
2: Coba dikirim
0: okay.
2: ke
0: sini.
3: Oke. Senang hati Mbak Ita.
0: Siap.
2: Masakannya. Iya.
0: Ada Pak Benny Jo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Nah, ini agak susah jawabannya ini ya.
2: Ya kalau aku karena memang aku nggak pernah sekolah.
9: Kita otodidak ya, Maria benar.
2: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
0: Oke.
9: Tapi gini, Baria. Kenapa? Baria ini sama Mbali sih masing-masing dikaruniai
0: suara
9: vokal yang berkarakter.
0: Iya. Yeah.
2: Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, khas sendiri. Jadi nggak pernah. Dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya gitu masak.
9: Oh ini suaranya Lisa,
2: ini suaranya Ita Purnamasari nih.
9: Itu sudah ketahuan
2: ya. Kita alhamdulillahnya punya ciri khas ya. Jadi nggak bisa dicuri dan nggak bisa niru sama orang.
9: Itu benar-benar suatu karunia.
2: Iya, talenta banget ya.
9: Betul Mbak. Alhamdulillah.
0: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau dari album-album Baria dan Balis, adakah yang royaltinya nyampe gitu?
2: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
0: Nyampe semua ya. Oke, semuanya. Ya kan?
2: Ya. Dari album pertama aku bisa beli rumah, album ketiga, album keduanya direnov rumah orang tuaku, album ketiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
0: Oke.
2: Aku dapat 5 Golden Record,
9: ya.
2: Satu BASF Award, satu HDX Award.
9: Alhamdulillah. Prestasinya. Ya.
0: Balis, royalti masih nyampe sekarang. Apa nggak perlu royalti seorang Lis Menawati?
2: kalau sekarang royaltinya udah nggak ada lah sekarang.
0: Itu yang dulu ya.
2: Tapi aku pernah dapat RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
0: Pandemi.
2: Apa? Pandemi. Tapi dari Malaysia ya.
0: Oh dari Malaysia.
9: Dari Malaysia
2: Maria ya.
9: Iya.
0: Oke.
2: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
9: Iya dari Papri.
0: Dari Mbak Ita.
9: Kebetulan masih dari Mbak Ita.
0: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih? Kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Mbak konser bareng Mbak itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
2: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
3: Kita tuh tahun
2: dulu di paguyuban artis Jakarta Selatan.
0: Oh, oke.
2: Okay. Aku tuh baru punya anak satu, kalau misalnya anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum. Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto,
3: Edi Silitonga,
2: almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Lis juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
3: tiap minggu
2: pasti
3: ya?
2: Ada aja acara dari gubernur, terus DPRD sini ya gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan. Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Jadi gak mau mobil sendiri-sendiri dia gak yakin. Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di Wali Kota Selatan.
9: Ya Allah, jam 2 pagi.
0: Jam 2 pagi.
2: Jam 2 pagi. Makanya Om Ateng suka bilang dulu, "Ri, kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya, Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan, Ri?"
9: Aduh.
2: Iya, Om.
9: Tapi seru pastinya.
0: Dan ada lagi. Oh iya.
9: Ada ada latihan. Terus ada, kita rekaman juga ya, Lis.
2: Ya, lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
3: Adipura.
2: Adipura kan kita pernah berapa kali datang.
0: Programnya. Oh iya ya. Tepat bukan lagu-lagu komersial ya.
2: Bukan, bukan. Oh iya iya. Memang yang program dari
0: pemerintah
2: ya. DKI Jakarta Selatan.
0: Oh iya.
2: DKI dan Jakarta Selatan.
0: Oh, DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
9: Akrab. Nah, wong Surabaya.
0: Wong Surabaya ta. Oke, pertanyaan terakhir dengan bukan terakhir di sesi ini, dengan siapa pengen berkolaborasi ya. Sekarang-sekarang yang anak baru-baru
9: atau dari Maria pengen kolab sama siapa, Mbak?
2: Aduh, mimpi nggak ya gue ya, pengen sama Raisa loh. Oh,
9: siapa tahu loh,
2: iya, gak tahu, ya. Iya, kan. Suaranya kan
9: iya.
2: Cantik, suaranya bagus banget, ya. Ya
9: nggak
2: tahu,
9: gak
2: ya
9: yang
2: seperti kayak
9: mas.
2: Dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Kris ya, karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an 90-an awal, dia pernah loh kita bilang, Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas, tapi dia nggak pede saat itu.
0: Oh gitu.
2: Dan sampai akhirnya tercapai itu, taruhannya Rp5.000. Kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya tuh masih ada. Dicatat menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Krisya.
9: Ya ampun, Maria. Akhirnya beliau konser tuh 1994 kalau enggak salah.
2: Iya, makanya itu pertama kali akhirnya Ri gila ya, yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai. Masya dia bilang gitu.
0: Siap,
2: nah, aku juga bermimpi gitu, tapi kan aku enggak berani menyampaikan.
9: Ya, enggak,
2: sampai
9: enggak
2: akhirnya
9: mungkin,
2: kita berjumpa ya.
9: Iya.
2: Itu di bulan Maret.
3: Maret.
0: Maret, Maret ini.
2: Maret. Ya,
9: Maret ini. Maret ini.
2: Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pede, gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap, maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku gak ngeluarin album 20 tahun kan, aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
9: ternyata
2: mereka
9: bisa.
2: Miss, Niken sama Julia bisa, Ri, bisa, bisa, bisa, bisa. Dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi.
9: Langsung
2: oke, okay, saat itu
3: gak
2: pake ABCD. Terus langsung mau sama siapa aja, Ri, di A, C, B, C, C. Termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya. Tanya deh kalau gak percaya.
9: Bener.
2: Cuma langsung bener, mau gak sih nyanyi gitu lagu gue?
3: Mau gak sih gitu.
9: Ya mau-mau aja kok. Mbak Ria
2: langsung aku.
9: Next,
0: konser kedua. Ya, kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
9: Iya dong.
0: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Lis ya, Pana Asmara.
9: Oh, Pana Asmara.
0: Oke, ya udah. Sama segelas air putih cintaku.

0: segelas air putih cintaku. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari.
1: Ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, ya. Mbak Ita, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi,
1: kita sapa-sapa dulu dong seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak, Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 021-344-1499 dan 344-0696 di
0: langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati.
2: Yudi.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi gak undang-undang ya.
1: Aduh. Ya nih sombong ini. Gak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
2: Ya. Mas Yudi kayak diam-diam, gak mau bilang ulang tahunnya. Nah, itu.
0: Oh ya, gak, kan gak enak. Biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke, Bu Fatma.
0: Terima kasih.
2: Biar disembunyikan, tapi kan udah
1: tetap tahu ya, Bu.
0: Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh, Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Liz ya.
1: Iya.
2: Apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka.
3: Terima kasih.
2: Terus kita mau tanya ini. Pertanyaannya apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
0: Oke. Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab Bu Fatma.
2: Iya. Apa Mbak Ita?
1: Iya.
2: Mas Yudi. Salam-salam dong.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Mbak Pamali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana. Oma Ana, apa kabar?
0: Siap, oke. Terima kasih
2: semua,
0: Bu Fatmawati.
2: Ya.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat
1: Dinda,
0: malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya.
4: Purnamasari. Ya Yudi Ismail. Yo kabare.
0: Alhamdulillah baik.
1: Api Mbak.
0: Kumaha damang Teteh Dinda. Saya pangesta ya. Silakan langsung
1: ya,
0: dengan Mbak Ria dan Mbak Liz
1: Fauzi dan Liz Mainawati. Loh, kok
3: keputus?
4: Apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ica?
0: Nah, Mbak Ica udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Enak aja.
4: Ulang tahunnya tanggal 15 Juni podo Mbak, itu Jojo. Jojo Propapat.
0: Mereka enggak ada yang enggak kenal.
1: Iya.
0: Sama betul, Nafa Urbah juga sama loh.
1: Wes, gaya. Oke, Tete.
4: 15 Juni ya, sukses lah pokoknya untuk Yudi, sehat terus, bahagia lahir batin.
0: Amin.
1: Ya. Amin.
4: Udah dua kali kasih ucapan buat Yudi nih.
0: Waduh, terima kasih loh udah dua kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ya, ada itu cake-nya.
1: Iya nih, bawa kue ya, teh. Buat Mas Yudi.
4: Langsung ke Mbak Resi dan
1: Monggo.
4: Mbak Lin.
0: Oke, okay. Mbak Lin selamat malam katanya.
3: Wilujeng wengi, Teteh. Selamat malam.
4: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi, lagunya Mbak Lin tadi. Yang apa panas asmara itu kalau didengarin
3: terima
4: di
3: kasih.
4: Ini Mbak Ica didengarin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut sambil menikmati
1: goreng. Ya
3: pisang goreng,
1: oh, pisang goreng. Wih,
3: sama kopi
1: ya.
3: Sambil bersantai dengan udara yang di Bogor yang gimana
1: banget,
3: gitu ya.
1: Yang sejuk itu,
3: yang
1: enak sejuk banget
4: teh. Ya lupa pulang. Aduh, enggak tahu udah jam 01.02.
1: Bener banget Teteh.
4: Oke, itu lagu rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
4: Rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Resti?
3: Akhir aja terakhir, aku kalau nggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia, tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Ya. Siap.
1: Judulnya apa Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah.
3: Sakit
1: ya
3: banget kan? Jadi kenapa sih rindu itu bikin tersiksa hatiku?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya enggak?
3: Karena rindunya begitu menyiksa untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah enggak sabar ya kita dengerin siap lagunya nanti. Ya, rindu yang menyiksa.
0: Itu aja.
1: Mbak
3: Teteh.
1: Mbak Dinda.
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Oh, iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Antel Gazi di Padang. Selamat malam Antel Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Antel Gazi.
5: Iya.
0: Yuk,
5: ya. Oke Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Ria.
1: Iya, silakan.
5: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ica.
0: Oke. Sepatu dari kulit rusa ya.
5: Lagu Mbak Ria yang Rindu yang Menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke. Okay. Nanti akan dijawab yang tegasi ya.
5: Oke.
0: Siap.
5: Boleh salam dikit.
1: Boleh, silakan.
5: Salam buatnya Kakak Mary yang dari Bekasi, salam buatnya Bang Vito di Prasatu Padang, salam juga buatnya Kak Surfio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jalan buat semua-semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilis. Makasih ya Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Sama-sama.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh iya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong enggak sih?
3: Iya,
1: Mbak Ria dan Mbak.
3: Aku juga pernah.
1: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
3: Show aja. Terus di TV.
1: Oh, di TV ya. Di TVRI zaman dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Wajah
3: habis
1: baru,
3: wajah
1: ya?
3: Baru, keroncong remaja kan?
1: Iya.
0: Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu?
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru. Karena bawa ular soalnya.
3: Iya. bau lihat jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya. Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali. Tuh kan. Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
1: Enggak ada nepotisme. Enggak ada
3: nepotisme.
1: Almarhum. Almarhum Kris Patikawa, Sabihin Zuhra.
3: Betul sekali.
1: Dia itu benar-benar kemampuan sendiri. Ada albumnya ada Mas Yudi dan Mbak.
0: Keroncong ya?
1: Iya, Lek Mantos sampean. Langsung sama Mantos.
3: Mantos ya.
0: Leknya ternyata.
3: Iya.
0: Mantos. Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
3: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gazi.
0: Oh, tadi Uncle Gazi ya.
3: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oke.

0: ya saat itu ya. Masuk diriku ya.
1: Tapi gini,
0: kenapa lagunya kok gini?
1: Telinga produser enggak pernah salah zaman dulu.
0: Benar. Dulu kita sebel. Dulu kita sebel, tapi akhirnya alhamdulillah
1: kita mengerti. Oh, itu ternyata.
0: Oh iya, berarti ya, yang dia memang ya, dia udah dilahirkan ya, diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
1: Betul. Oh, betul. Yang benar-benar mengenal pasarnya. Iya.
0: Sepatuku itu rusak. Cintaku sampai Ethiopia, kututup layar cintaku. Ceritanya enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak kututup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama temen-temen, terus gak taunya lo ketemu sama pacar lo, bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya? Iya. Pasti jadi rekamannya ya, rekamannya ya, berkali-kali ya, karena kan dari syair yang pertama masih gak kena, syair kedua gak kena, tiga kali gak kena, sampai akhirnya sampai 4 bisa 4-5 kali baru jadi lagu itu.
2: Oke.
1: Tapi itu tadi,
0: tapi alhamdulillah
1: gak mengkhianati hasil.
2: Iya, gak mengkhianati hasil.
0: Proses dan perjuangan itu gak mengkhianati hasil.
2: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak padat merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Resti Fauri dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita, kisah kehidupan?
1: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
2: Mbak Ria atau Mbak Liz?
0: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
1: Aku juga.
0: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku sudah melontar Atlantik nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya? Aku juga bingung.
2: Gak ada ya.
0: Iya makanya. Jadi kayaknya enggak ada kayaknya.
1: Oke.
0: Iya nggak ada ya. Ikut pencipta aja tuh sama produser.
1: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing, mungkin bahasa Inggris apa gitu, direkam secara rekaman?
0: Oh, secara rekaman.
1: Ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
0: Enggak ada.
1: Belum ada ya.
2: Kalau Mbak Ria judulnya aja kali ya.
0: Judulnya aja. Tapi paling ini sih yang di
2: Shintaro Wo Aini.
0: Shintaro Yai Wo Aini. Terus Kokoro no Tomo. Iya, tapi disadur ke Indonesia.
2: Kalau Mbak Liz gimana tadi?
3: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
1: Kisah Dur bahasa Indonesia. Oke.
3: Itu duet sama Juan Untung waktu.
2: Wah,
3: itu.
2: Oh, Juan baru kemarin kita ngobrol sama Juan Untung. Kita
1: tanggung Rabu lalu. Oh,
0: ya. Okay. Masih barengan tuh. Oh, ya, nyanyi bareng tuh lagunya.
3: Rusuh ya, ceritanya ya.
2: Oke. Okay. Ini tadi dari Riva Ririn baru mendengar lagu, cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
1: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara live.
2: Silahkan.
0: Ya. Okay. Ayo Liz dulu deh.
1: Iya, Mbak Liz dulu. Yuk.
0: Coba. Aku dulu ya.
1: Iya. Monggo.
0: Kamu mau.

0: jatuh di pana asmara.
1: Yeay. Mantap. Sekarang Rio Resti Fauzi.
2: Oke, aku sekarang.
1: Monggo, Mbak.
2: Iya.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dari benang

0: matre kan aku kan.
1: Beneran enggak pengen harta nih.
2: Aku mau.
1: Oke. Okay. Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
4: Selamat malam. Luang rindu, luang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
4: Dan Mbak Ita Purnama.
2: Iya Pak Ahmad.
1: Iya Pak Ahmad, silakan.
4: Sehat selalu ya.
1: Iya.
4: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah

0: diundang, tapi saya selalu
1: mencintai. Amin.
2: Gak ada yang diundang, Pak Amin. Namanya yang penting doanya ya.
1: Ya, doanya.
0: Selalu sehat selalu.
2: Amin.
0: Semangat.
1: Semangat, Pak Ahmad. Ya.
2: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
0: Monggo, Pak. Dimana saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Ingin tanya, apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya, Mbak Resti? Juga Mbak Resti ini, saya ini pendengarnya, candunya itu di lagu kebanggaan Mbak Resti, apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara
2: gitu. Oke.
1: Okay.
2: Siap. Boleh, terima kasih.
0: Dan salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman, dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
2: Siap. Oke.
0: Okay. Angkatawan-angkatawati Pro 1 RRI Nusantara. Salam hormat takdim, salam sehat, dan salam Silau Pancasila.
1: Oke.
2: Oke.
0: Siap bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
1: Amin.
0: Ya.
2: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
1: Bang Leman, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya, waalaikumsalam.
3: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Pauji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
2: Oh, oke. Okay.
3: Kenapa ke Ethiopia itu Mbak?
2: Ya, oke, okay, kenapa ke Ethiopia ya?
3: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
1: Oh. Ya. Nanti dapat orang Lampung nih. Loh.
3: Iya betul.
1: Sini ke
3: gitu. Ini Mbak, Mas Paul ini Mbak ada Mas Yudi pertanyaannya. Apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
2: Oke.
3: Itu saja.
2: Oke, siap.
3: Oh, ya, Pauli, salam balik ya tadi itu ya
1: siap,
3: tadi.
1: Siap.
3: Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso dan tanpa kecuali semuanya yang ada dalam pundak saya Indonesia.
2: Siap.
3: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
1: Ya, siapa? Aku ya.
2: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
1: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Iya. Ya semua pasti ya.
2: Pasti.
1: Karena kan merintis karir ya. Buktinya aku kejar kan 1.750 rupiah aku kejar. Karena aku bisa bayaran uang sekolah SD sendiri.
2: Oh,
1: luar biasa. Aku bayaran 500 rupiah. Terus uang BP3-nya 250. Dua ada BP3 kan? Naik bisnya itu 15 rupiah. Wow, jadi dari 4 kali nyanyi, 2 di Ancol, 2 di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
4: Iya, betul banget, gitu.
1: Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya baru di aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
2: Alhamdulillah. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis
5: sama sih, sama Ria, saya juga yang jelas motivasinya kita mencari uang. Ya kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya sekarang. Beda ya, betul kan, sekarang tuh jadi lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan untuk membantu orang tua kan. Sama.
1: Luar biasa ya.
2: Sama yang apa motivasinya dulu nyanyi?
1: Ada deh.
2: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya sudah kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh Kututup Layar Cintaku. Kita dengarkan.
1: Oke deh.

0: suatu misteri. Pada ahnya sih Mbak, kenapa enggak B?
1: Tuh, semuanya tuh.
2: Ah, B kita
1: yang punya.
2: Iya, iya, iya.
0: Oke. Kita ketemu dua penelpon dulu ya.
1: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, tadi tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
3: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
1: Malam Mas Gilang.
0: Silakan Mas Gil.
1: Dengan Mbak Ria dan lagi Mbak Lis.
3: Ulang tahun dulu ya, saya ucapkan dulu.
1: Oh iya, iya, iya, iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
0: Wey, amin.
1: Wah, ganteng. Langsung GM loh Mas.
4: Ganteng banget nih Mas Yudi. Tambah lama tambah ganteng.
1: Aku yang kesel loh sama Yudi.
0: Oke.
3: Kaum Hawa ya.
0: Siap.
1: Oke Mas Gilang.
3: Selamat malam Mbak Ria sama Mbak Lis.
1: Iya malam.
3: Selamat malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Okay.
3: Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
3: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya dijawab.
0: Siap.
3: Ya saya dengar di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Mbak Silakan monggo.
3: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, tadi Tada Linda, Tada Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke. Okay.
3: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi,
1: sama-sama,
3: Mbak Ria,
1: Mas
0: Silap.
1: Gila.
3: Pamit,
1: waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silahkan.
1: Selamat malam, Kak Endang.
0: Halo? Belum diangkat. Kak Endang.
1: Malam, Kak Endang.
5: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
5: Halo, selamat malam Mbak Ita.
1: Malam Mbak Endang.
5: Apa kabar? Udah aman ya?
1: Alhamdulillah.
5: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Mola Bukai?
0: Oh, kenal banget.
1: Kenal banget dong Mbak Endang.
5: Semoga langsung terus Mbak, panjang umur ya.
0: Amin.
5: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih. Mbak
1: Ita. Iya.
5: Bintang tamu kita?
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati. Silakan
1: Mbak Endang.
5: Mbak Lilis apa?
1: Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
0: Ya. Dan Lis
5: Menawati.
0: Lis Menawati. Lis Menawati.
5: Lis Menawati.
0: Ya, oke.
5: Yang lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
0: Itu Nini Karlina. Itu Nini Karlina kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana Kak Endang?
5: Iya, saya aja buat Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke. Okay.
5: Asik lagunya. Lagunya kalau enggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang enggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
0: Ya kalau lupa nanti aja enggak apa-apa ya, diinget-inget lagi dulu ya. Baik.
5: Oh iya.
0: Makasih Kak Endang ya.
5: Mbak Ria, iya, sama-sama Mbak Ita.
1: Sama-sama.
5: Mas Mas Yudi.
0: Siap,
5: ya,
0: betul.
5: Selalu ya.
0: Terima kasih.
5: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling seneng. Artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita ini punya memori yang menyenangkan.
1: Iya.
0: Terkait karya-karyanya ya.
1: Jadi gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
0: Aman
1: kalau
0: ya?
1: Benar ada donat menanti.
0: Siap.
4: Dari yang ulang tahun.
1: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis.
4: Yes,
1: yeah. Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia. Yeah. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
4: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita. Yeah.
1: S.
0: S.
1: Yeah. Judul lagunya depannya S.
4: Ampun tolong. Satu album tuh 12 lagu.
1: Iya.
0: Iya.
4: Kan udah 20 album.
1: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
4: album
1: pertanyaan.
4: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, side B terakhir.
0: Nyerah.
4: Nyerah.
0: Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
4: Oh. Dari sudut bibirmu.
0: Tuh kan.
4: Senyuman.
1: Nah, kan.
4: Sungguh indahnya.
0: Oke.
4: Okay. Nah, lagunya
0: hilang peluangnya.
4: Kalau judulnya aduh. Oh, udah kayak nyanyi di Brunei deh. Benar-benar itu kayak
0: begitu. Iya, donat. Kan enggak bisa bak Jawa pertanyaannya.
1: Jadi donatnya melayang.
0: Pertanyaan kedua. Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ini. Kau dan Aku.
1: Penciptanya sangat populer sekali.
4: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
0: Pinter ya kan, jawabnya enak gitu kan. Pilih yang saat yang pertama salah.
4: Lagu Saint B terakhir album lah, ketiga dari dua.
0: Ya tapi ini kan juga.
1: Emang ya Mas Yudi ini nggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
0: Oke.
1: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerjasama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Okay. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita salah kasih satu. Salah satu
1: ini
0: aja.
1: Ini ngetop semua lagunya.
4: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
4: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
1: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
1: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Yeah. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
4: Yeah. Artisnya sebutin apa lagu?
0: Lagunya, lagunya Maria di album itu, iya.
4: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sudah Melautan Atlantik.
1: Satu lagi.
4: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
1: Wah, kesian Maria lagi-lagi enggak bisa.
4: Apa sih?
0: Aduh, bang. Judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
4: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B apa side A ke berapa?
0: Tapi kan itu album rame-rame. Jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
4: Oh. Iya sih, tapi aku enggak tahu yang mana.
1: Nah. Kasihan Mbak. Iya, ya udah Mbak.
0: Oke lah ya.
4: Gagal lagi dong.
0: Kita coba lagi kali ini Mbak Liz. Nah,
4: Liz pasti bisa deh.
1: Astagfirullahalazim, belum.
0: Ayo Mbak Ita.
1: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Mainawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
1: Dan apa aja Mbak Liz?
0: Gak usah disebutin apa ajanya deh, kasihan.
1: Berapa lagu?
0: Bisa. Berapa lagu?
4: Empat.
1: Tak kasih kesempatan satu lagi.
4: Masa sih? Ya Allah.
1: Satu lagi Mbak Liz, ayo.
0: Ada
1: ayo,
0: berapa
1: ayo,
0: lagu ayo, yang diciptakan?
1: Semangat. Nyaris. Nah, kes ngomong nyaris loh udah.
4: Lima deh.
0: Ya iya Mbak, kalau enggak empat kan kurang dikit lima.
1: Ya udah, donatnya jadi... dua.
0: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di Balik Pintu. Betul, Melodi
1: Sendu. Woi. Maria kasihan. Semangat.
4: Bisa ya Mas Yudi ya. Enggak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh. Aduh. Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya enggak punya lagu Endang kali gitu. Iya. Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Nih dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu Akurama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, katakan sejujurnya Pance untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura. Tapi aku enggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, iya lagu Om Keli ini.
0: Oke. Pertanyaan terakhir ya.
1: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta karya Erik Van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah apakah? Cinta?
4: Album Sepatu Kulit Rusa?
0: 100. Oke, pada akhirnya.
4: cinta. Gitu kan?
0: Iya. Ini Kak Cinta. Oke.
4: Eri, kamu menyelamatkan aku.
0: Menyelamatkan.
4: Sudah dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purna.
0: Oke.
4: Akhirnya aku dapat donat.
0: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Resi Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
4: Iya.
0: Oh, pernah ya?
4: Berapa kali?
1: Lagunya Aku okay. Tutup Layar Cintaku.
0: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
4: Masih ingat ya, Mas.
1: Masih ingat loh.
4: Dulu hadir.
0: Mantap. Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu, khususnya Ibu Lis Menawati.
1: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
4: Betul.
0: Kok tahu dia ya?
1: Ya tetangga
4: kali ini.
1: Aduh, tetangga. Tetangga kali
0: ini. Eyangnya Gayatri ya?
4: Iya, Gayatri.
1: Iya. Okay.
0: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Lis?
4: Cucu saya.
1: Cucunya namanya Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya. Ih, iya. Mas Yudi mah.
0: Ya, kan.
4: Talenta
0: halo
4: dia Gayatri.
0: Wes. Selamat malam Ruang Rindu berjaringan nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
1: yang akan datang.
0: Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari kulit rusa.
1: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
1: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya. Lancar rezekinya.
4: Donat lagi. Masih cukup enggak sih donatnya?
0: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik. Lanjut, ini ada siapa? Bang Jos. Bintang mantap tamunya. Bintang tamunya teringat masa
1: acara Selekta Pop bener banget.
0: Ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
1: Iya dong pastinya.
0: Siap kalau begitu. Kalau di jadwal kita, nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
1: Ya.
0: Gimana kita dengerin?
1: Rindu yang menyiksa.
0: Waduh, rindu yang menyiksa.
1: Jadi penasaran Mas. Jadi pinisirin ini.
0: Pinisirin sampai ya. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi dengan
1: Rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru, masih grace banget. Baru RRI Pro 1 yang muter, ya kan?
4: Yang mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Resti Fauzi. Boleh di ini lagi di promen lagi sekali lagi Mbak Ria, gimana dan jam berapa? Siapa aja?
2: Konser 40 tahun Ria Resi Fauzi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Hotel Kemayoran
0: ya.
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: udah sold out ya?
1: Sudah sold out,
2: alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baita mau nonton
1: sama Mas Yudi ya, sama
0: ayo
1: kita ya. Wah, cus. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak Lismenawati?
2: Obi Mesa, Endang Estorina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian sama Koko Gandhi.
0: Mantep.
2: Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke. Next project sesudah konser, rilis lagu ya?
2: Album lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa. Ciptaan Domi Allen.
0: Kalau Mbak Ali sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa Mbak, ada project atau
0: mini konser mungkin ya gak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya.
2: Pasti
1: dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap kalau begitu. Yes, ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih udah diundang. Dan juga jangan lupa harus
1: dengerin lagu terbaru saya,
2: Rindu yang menyiksa ya. Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Betul.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa, digital
0: platform?
2: Belum. Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap kalau begitu.
2: Terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: Walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa-apa.
2: Sampai semifinal.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia.
1: Di festival. Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara Ruang.
0: Seriusan nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Wani biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi
1: minggu depan
0: di Ruang Rindu. Yang ini ada Lismenawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa. Yeay.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti

0: nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Hey, bersiaplah. Saatnya kita ikuti program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini pendengar akan kita lanjutkan untuk Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia pendengar hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Kami terima telepon Anda di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Baik, kalau begitu kita coba sapa penelpon kita dulu ya. Di 812878. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat.

0: olahraga Uncle Gazi.
1: Iya.
0: Apa kabar nih Uncle?
1: Alhamdulillah sehat nih Bang Tito.
0: Alhamdulillah sehat ya malam hari ini ya.
1: Iya.
0: Libur, iyalah.
1: Libur Bang.
0: Oh enggak ya. Kirain libur ya. Enggak ya, kemarin ya itu ya.
1: Kemarin yang libur Bang.
0: Iya. Gimana Uncle?
1: Apanya nih Bang?
0: Kegiatan dulu deh. Sebelum nanti kita ngobrolin bola dikit ya.
1: Ya, kalau kegiatan hari ini alhamdulillah lancar Bang.
0: Mm-hmm.
1: Sekarang ini di sini lagi turun hujan nih Bang.
0: Lagi turun hujan ya.
1: Ya, Bang Titonya gimana? Lancar kah segala aktivitas hari ini?
0: Lancar, alhamdulillah sejauh ini aman lancar kegiatan.
1: Suara Bang agak beda nih Bang.
0: Betul sekali. Agak betul, beda ya? Dikit-dikit ya.
1: Saya mikirnya dikit. Telinga saya yang salah ini atau suara Mama
0: Tito ya. Ini gara-gara sering begadang ya.
1: Apalagi ntar ya Bang ya.
0: Iya, apalagi ntar. Ya kan, Portugal main. Ya lawannya sih biasa aja ya.
1: Tapi jangan salah Bang, iya. Yang biasa itu yang bikin
0: itu
1: contohnya
0: dia.
1: Spanyol kemarin Bang.
0: Iya, contohnya Spanyol ya. Hebat banget itu ya kipernya ya.
1: Iya,
0: dari ini fakta ya.
1: Ya
0: sampai
1: fakta.
0: Sampai sejauh ini dari followers kipernya itu ya, kiper apa Tanjung Verde ya.
1: Tanjung Verde ya.
0: Namanya itu kalau gak salah Fuzinha deh.
1: Fuzinha,
0: jadi awalnya itu IG-nya itu followersnya cuma sekitar 20 ribu. Sekarang udah hampir 10 juta mungkin ya.
1: Gila, cuma baru dua hari berlalu ya Bang.
0: Iya. Iya. Enggak, lagian Spanyol dari awal juga udah salah itu. Aneh nurunin strikernya mentang-mentang Tanjung Verde nih gitu kan.
1: Iya.
0: Di Tanjung Verde bisa lah turunin striker apa
1: yang nomor 2 lah.
0: Nomor 2 gitu ya. Ternyata
1: jadinya telat deh masukin yang utamanya. Iya. Tinggal
0: ya, walaupun 15 menit. Walaupun sebenarnya serangannya juga udah ngeri-ngeri ya.
1: Awal Spanyol serangannya udah gimana, udah digempur habis Bang, tapi
0: betul.
1: Mungkin
0: Dewi, tapi emang kiper hebat sih. Enggak tahu kenapa nih kiper hoki banget gitu, luar biasa.
1: Contohnya yang tadi malam kan ya juga Senegal Bang. Kalau babak pertama okay deh, ya kan. Tapi babak kedua mungkin pusat kendalinya udah dapat sama Prancis kan.
0: Iya. Waduh, Prancis juga lagi ngeri-ngerinya ya. Ngeri banget loh Prancis loh.
1: Mbappe ngeri banget ya Bang.
0: Iya, Mbappe tuh kalau udah mode Piala Dunia
1: saya
0: tuh dia ngeri banget ya.
1: Pas gol yang kedua tadi malam Bang. Satu sentuhan aja deh Bang.
0: Iya. Waduh.
1: Lionel Messi pecah juga rekor tadi kan Bang.
0: Iya betul, pecah rekor juga itu. Tapi nanti akan dikejar Mbappe juga sama Mbappe sih.
1: Iya, Mbappe-nya udah 14 juga nih Bang.
0: Iya, Mbappe udah 14 juga ya. Messi kan bentar lagi mau pensiun ya.
1: Iya, Mbappe mungkin satu edisi atau dua edisi lagi kalau dia fit bisa juga ntar gini Bang. Mana tahu bisa seumuran Ronaldo masih ikut di Piala Dunia.
0: Iya, kalau dia konsisten jaga kesehatan ya, kalau disiplin ya, gitu ya.
1: Iya, disiplin tentang kesehatan atau fisiknya lah Bang.
0: Kalau pertandingan sebelumnya ya, kemarin itu rada boring ya, maksudnya rata-rata seri.
1: Seri, yang tadi pokoknya yang list waktu Spanyol, ya hari Senin jam 2.3, lewat Tanjung Verde waktu itu 1-1 0-0. Habis itu Belgia sama Mesir 1-1.
0: Belgia juga tuh sama Mesir ya. Seri. Ya,
1: Uruguay sama Arab Saudi juga 1-1.
0: Uruguay. Wah, Saudi juga keren itu kipernya itu sebenarnya.
1: Iya. Terus Iran juga 2-2
0: kan, Bang? Selandia Baru
1: 2-2.
0: Itu full kemarin, full seri ya
1: full
0: kemarin itu
1: di grupnya
0: ya.
1: Spanyol sama Belgia sama-sama seri deh satu poin.
0: Yang terakhir kemarin yang sekarang ya, yang hari ini ya, oh, yang dini hari tadi ini. Ya, ya Prancis lawan apa Norwegia. Senegal ya, nggak salah. Norway ya. Juga, waduh.
1: Norwegia.
0: Wah kita nggak sabar sih nunggu tanggal berapa ya? Tanggal 28 kok nggak salah ya. Tanggal yang 28 dini hari Norway versus Prancis. Nah kita pengen lihat nih.
1: Itu loh bang.
0: Haaland ketemu Mbappe.
1: Haaland
0: ya.
1: Sama Mbappe. Mainnya di 00 jam 12 atau jam 2 nih bang? Kalau tanggal 28 doang.
0: Tanggal 28 ya. Tanggal 28 itu kalau nggak salah
1: itu pertandingan terakhir di fase grup kan bang?
0: 2 dini hari. Iya. Itu pertandingan pertandingan terakhir ya.
1: Iya berarti besok Norwegia ngadapin Senegal. Berarti ini Irak versus Prancis.
0: Irak kan? Prancis betul.
1: Kayaknya Prancis duluan aman deh daripada Norwegia iya deh. Ada bang.
0: Bisa jadi Prancis sama Norway aman kemungkinan ya. Jadi nggak, mereka mereka akan sama-sama aman. Nah ketemu deh gitu perebutan.
1: Tapi saya belum pertama. Belum yakin kalau lihat mainnya Senegal kayak tadi malam belum yakin saya. Norwegia aman bang
0: iya
1: ngadepin Senegal. Tapi kalau Prancis yang aman duluan menurut saya yang akan lolos
0: iya
1: duluan.
0: Pasti. Kan? Kalau Prancis kayaknya kemungkinan besar sih akan aman duluan sih dia.
1: Udah 6 poin di tangan berarti udah aman tuh bang. Mana tahu besok Senegal sama Norwegia.
0: Ya, tapi, ya. Nah ini ada tapinya karena kan kita sekarang 48 tim ya.
1: Iya.
0: Jadi nanti akan ada kemungkinan juga.
1: Terbaik ya bang.
0: Iya, posisi 3 terbaik.
1: Iya.
0: Kalau runner up sama juara grup itu udah pasti lolos kan ya?
1: Iya.
0: Nah ini ada nih juara ketiga.
1: Juara tiga terbaik.
0: Ya, terbaik. Nah dari itu juga akan lolos.
1: Dari 12 ini 12 grup.
0: Dari
1: 8 grup yang akan diambil kan bang. Berarti kita besok cukup 32 langsung sistem gugur ya bang.
0: 32 besar langsung sistem gugur tuh.
1: Nah itu udah mulai besok tuh bang, tim-tim besar mulai itu akan berguguran tuh bang.
0: Betul, mulai tersisi satu-satu ya.
1: Iya, seakan-akan ini bang, tim underdog ini atau tim-tim baru ini motivasinya kuat nih bang.
0: Tapi
1: pandang sebelah mata.
0: Tapi Asia itu, ngeri juga ya, terakhir kemarin itu Jepang bisa seri.
1: Ganda dua-dua.
0: Harusnya sih menang ya Jepang ya.
1: Mungkin karena pemainnya
0: iya pemain-pemain intinya beberapa tuh kayak siapa Mitoma,
1: Minamino.
0: Iya. Iya, itu cedera, mereka cedera. Beberapa pemain inti yang memang benar-benar bahaya banget lah kalau main gitu di Jepang itu.
1: Semoga mereka di pertandingan selanjutnya bisa gabung deh sama rekan-rekan yang di Bang.
0: Iya.
1: Sebabnya udah kita lihat Asia udah berapa ini cuma Irak ini yang kalah.
0: Iya, kan, cuma Irak aja nih sama Norway nih. Sejauh ini sih kalau beberapa yang lain kayak Qatar, Saudi masih
1: ya, seri ambil poin satu-satu kan.
0: Masih ada poinnya lah ya nanti.
1: Korea Selatan menang.
0: Pertandingan kedua. Iya, Korea Selatan menang mungkin nanti di pertandingan kedua ya kita akan.
1: Iya, Australia karena masuk Asia juga menang juga kemarin kan.
0: Australia juga tuh. Australia juga.
1: Nah, mungkin yang grup-grup terakhir ini lumayan, masih ada Asia tersisa nih kan bang. Ah itu mungkin.
0: Aduh, nanti
1: tapi
0: juga.
1: Tapi yang paling agak panas main menurut saya ini yang jam 3 ntar bang.
0: Jam 3, betul. Kroasia ya, Kroasia Inggris.
1: Inggris, ah itu.
0: Kroasia akan salah satunya. Pemain yang juga terakhir ya bermain, tau gak siapa?
1: Luka Modric.
0: Luka Modric, betul sekali.
1: Tapi saya ntar
0: Angkel apa? Bang. Pegang mana Inggris?
1: Enggak, saya megang Kroasia aja deh bang.
0: Kroasia ya?
1: Biar saya nantang Inggris yang kali ini bang.
0: Iya, Inggris ya pro kontra lah ya Inggris ya.
1: Ya Inggris kita nggak mau nyepelein, tapi nggak mau juga gimanain gitu kan bang.
0: Ya soalnya Inggris juga ada pemain-pemain intinya ya pemain yang kita tahu bagus gitu di klub nggak dibawa gitu.
1: Iya, itu.
0: Ya, mudah-mudahan
1: Thomas Tuchel itu hak prerogatifnya kan bang. Gimana lagi?
0: Ya itu hak prerogatifnya Tuchel ya. Tapi ada yang bilang juga Tuchel ini kan orang Jerman ya.
1: Ya, Jerman.
0: Jadi ada yang bilang, wah, ini imposter dia sebenarnya. Pengen ada bikin Inggris rusak aja.
1: Mau ngasih Jerman jalan gitu.
0: Mau ngasih Jerman jalan. Aduh, tapi ada juga yang bilang enggak lah gitu.
1: Enggak jadi
0: lah,
1: nih,
0: kita lihat lah seperti
1: enggak
0: apa ya.
1: Enggak jadi ruang rindu kita dibuka sampai jam 12 nih, Bang.
0: Sampai jam 12. Soalnya ada yang mau main nih nanti.
1: Iya, mainkan jam 12 kan, Bang?
0: Jam 12
1: nih. Ya, daripada melongo-longo aja, Bang Tito kan buka aja lah sampai lewat jam 11 ya. Enggak apa-apa deh kan. Kalau kita mau ngomong kayak gini enggak cukup deh waktunya, yeah, cuma 1 jam. 2 jam aja biasanya lewat kan.
0: Betul, betul.
1: Apalagi tadi kita ada ruang rindu berjaringan gitu. Karena saya tahu Bang Tito yang siaran, terus salam dulu buatnya Bang Tito di Pro 1 Padang gitu ya.
0: Tapi memang di 1 jam terakhir itu paling seru denger ulasan sih.
1: Iya.
0: Dengar ulasan atau kayak.
1: Tapi nggak apa-apa deh, Bang. Saya mau
0: ini ya, apa sih namanya, dengar ini deh, dengar komposisi pemain gitu-gitu.
1: Iya, starter.
0: Siapa-siapa aja. Apalagi Portugal ya kan, wah.
1: Alis, nggak habis yang mau dibahas nih.
0: Habis nih, apalagi Portugal dengan
1: mega bintangnya, Bang.
0: Portugal tuh juga ini. Anggap ya misalnya ya, nggak ada Ronaldo nih, Portugal juga masih jadi apa ya, jadi jagoan lah gitu.
1: Iya.
0: Karena skuadnya memang agak beda nih sekarang nih.
1: Iya beda, ya dari bandingin yang 2022 ini hari tahun ini agak beda nih, Bang. Benar, saya setuju. Wah. Tapi tadi saya mungkin Messi kalau nggak cepat ditarik tadi, Bang, mungkin bisa golin juga satu lagi.
0: Iya, soalnya sebelumnya juga udah gol lagi itu tadi di awal ya, udah 4. Tapi dianulir kok nggak salah.
1: Anulir satu. Tapi nggak apa-apa deh, demi kita melihat Messi untuk pertandingan selanjutnya, daripada mungkin pelatihnya nggak mau ambil risiko juga kan, Bang. Ntar cedera kan, makanya ditarik 11 menit terakhir kan, Bang.
0: Iya, gawat banget ya Messi ya, udah setua itu. Wah,
1: tadi saya memang berguna banget Pro 1 Padang buat saya tadi, Bang. Karena saya dengar, nontonnya nggak bisa kan, Bang, kita kerja. Jadinya dengar lewat Pro 1 aja tadi, pas Argentina main, Bang. Gak mungkin juga kita keluar, Bang.
0: Iya. Betul, betul.
1: Tadi mainnya pas jam 8, Bang.
0: Pas banget jam 8 ya, jam orang kerja
1: baru
0: itu.
1: Baru mulai kerja nih, Bang.
0: Baru mulai kerja, masa iya baru mulai kerja udah.
1: Gak mungkin cari sarapan juga keluar kan.
0: Iya, udah nonton bola ya kan. Waduh.
1: Iya.
0: Wah, tapi kalau ngomong-ngomong skuad Portugal ya, waduh.
1: Iya.
0: Nih, nanti yang masuk, tau gak, Uncle tahu siapa-siapa aja sih Portugal nih? Pemainnya selain Cristiano Ronaldo ya?
1: Yang nempel, terus yang pemain City itu, Bang.
0: Apa?
1: Yang pemain Manchester City kemarin, Bang.
0: Oh, pemain ini ya. Siapa namanya? Silva ya, kalau nggak salah ya?
1: Iya, terus
0: siapa, yang Bernardo Silva
1: ya.
0: Betul. Silva. Terus juga ada tuh pemain di, apa namanya? Pemain PSG.
1: PSG.
0: Siapa ya. VT-nya? Wah, itu dia juga lagi ngeri-ngerinya.
1: Pokoknya Portugal kalau untuk sekarang,
0: terus pemain MU, Bruno.
1: Bruno ya.
0: Wah,
1: Hernandez kan, Bang.
0: Nggak,
1: berarti sabar, berarti kipernya kini sekarang siapa yang dipakai ini, Bang? Kalau di bawah Mister Gawang, Bang?
0: Di bawah Mister Gawang ya?
1: Ya.
0: Di bawah Mister Gawang siapa ya? Portugal ya?
1: Ya, itu saya yang kurang apa namanya, Bang.
0: Kalau di bawah Mister Gawang nih, kalau nggak salah ya. Tapi ya, mungkin nanti boleh di ini deh. Boleh diinfokan ya kalau dikasih tahu lagi. Siapa ya? Costa paling.
1: Itu yang di, yang Diego, ada gue saya siapa
0: di, yang siapa namanya? Diego Costa.
1: Diego Costa.
0: Heeh. memang namanya kayak penyerang, kayak penyerang. Kayak penyerang apa namanya? Spanyol zaman dulu tuh ada tuh.
1: Iya, Diego Costa kan, Bang?
0: Heeh. Dia bukan pokoknya, Diego tapi Diogo. Diego Costa,
1: Diego Costa.
0: Iya. Iya itu, Diego, itu kan? Kiper utamanya sih.
1: Oh iya.
0: Itu kiper utamanya. Okay. Nantilah kita lihat ya jam 12 ya. Angkel gimana? Ada rencana nonton atau tidur aja atau gimana?
1: Enggak, nonton Bang.
0: Nonton.
1: Makanya
0: ya?
1: Saya dengerin Bang Tito urusan buka enggak? Ruang pintu buka enggak?
0: Buka dong, masa kagak buka sih?
1: Ternyata dibuka kan, wes. Alhamdulillah. Walaupun telepon enggak digantung sama Bang Tito kan, saya feeling saya aja deh.
0: Untungnya ya, karena mungkin ada jadi beberapa pendengar kita yang udah ini buka gitu. Apa enggak ya, buka apa enggak ya gitu.
1: Iya, enggak, tadi ada juga di, sebelum saya masuk juga Bang, mungkin karena...
0: Oh iya, udah ini ya, terlalu cepat kali ya masuknya ya.
1: Iya.
0: Jadi ini memang udah rezekinya Angkel sih. Ini dari tadi ini, Hanafi juga udah gencar nih dari tadi nih Hanafi nih tuh. Ketika gabung nih Hanafi nih.
1: Ya, tadi Bang Hanafi juga enggak kesulitan gabung ke ruang rindu berjaringan, dia lewat chat WA tadi saya.
0: Oh. Iya.
1: Oke deh, Bang okay. Bang Tecan juga enggak sabaran juga nih.
0: Iya, mudah-mudahan Bang Tecan dengerin ya malam hari ini.
1: Atau dia mikirnya ruang rindu enggak buka karena ada berjaringan tadi.
0: Iya, karena ada berjaringan. Tapi biasanya memang ya kalau pas di momen-momen enggak Piala Dunia sih kita memang enggak buka gitu. Cuma kan ini enggak karena
1: buka kan Bang, cuma informasi dan hiburan aja biasanya kan Bang.
0: Iya betul, cuma ini kan karena spesial ya. Jadi kita buka aja deh gitu. Mumpung juga nanti jam 12 nih pengen main tuh Portugal.
1: Iya, kan daripada enggak ada yang akan kita bahas atau yang enggak ada yang kita ulas kan Bang. Ah, jadi ada teman nih. Bang Tito, saya pun juga ada teman nih.
0: Iya, jadi ya lebih
1: kalau
0: enak
1: yang
0: ngobrol
1: lain,
0: ya kita ya.
1: Iya, enggak perlu sanksi. Kalau pengen cerita juga selama apapun, kalau cerita kita nyambung tentang bola, enggak apa-apa gitu.
0: Enggak apa-apa, kita iya. Enjoy
1: kan
0: aja.
1: Kan udah mau bicara santai, cerita tentang bola. Kan iya. Udah dibilang di promonya di depan ruang rindu.
0: Boleh ya, dong. Kalau ada yang... apa ya, pengen ikut gabung juga, pengen request tapi nggak tahu bola ya nggak apa-apa juga, gabung sebentaran aja nggak apa-apa.
1: Oh iya.
0: Itu kalau yang memang hobi ya udah nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol
1: sebentar
0: aja,
1: lama
0: ngobrol
1: kita
0: santai.
1: Mau
0: agak lama nggak apa-apa.
1: Bola dulu. Tentang pertandingan yang udah lewat, mau pertandingan selanjutnya. Berarti udah 20 pertandingan yang udah berjalan kan Bang Tito?
0: Iya, betul sekali.
1: Termasuk tadi Austria juga menang atas
0: Austria, betul ya. Sekali menang
1: 3-1 kan Bang?
0: 3-1
1: itu di grup, besok tanggal 23 Argentina versus Austria kan Bang?
0: Iya.
1: berarti sampai tanggal 29 atau tanggal 30 terakhir
0: iya tanggal 1 itu kita udah masuk tuh ya, tanggal 1
1: di 32 besar kan Bang?
0: 32 besar tanggal 30 Juni deh. 00 dini hari iya. 30 Juni dini hari itu udah masuk sih.
1: Semoga deh. Kalau cara mainnya kayak Tanjung Verde, kalau kayak gitu aja mainnya Bang, juara grup juara 3 terbaik mungkin dia salah satu yang akan masuk Bang.
0: Iya ya, tapi kita enggak tahu ya.
1: Kalau seandainya dia di juara 3 kan Bang, itu kan di grup Spanyol kan ada juga Uruguay gitu kan.
0: Iya, tapi biasanya nih gitu. Ya kalau terlalu di, biasanya ya bola ya, kalau terlalu dieluh-eluhkan seperti itu mungkin nanti berikutnya bakal jauh dari ekspektasi sih biasa sih gitu.
1: Iya, tapi Maroko masih stabil loh Bang. Udah
0: Wah Maroko, waduh Maroko mah emang... Ngeri dia Maroko. Maroko tuh banyak pemain naturalisasi juga sebenarnya.
1: Iya, dari Prancis banyak ya.
0: Banyak naturalisasi tuh Maroko.
1: Contohnya
0: tuh.
1: Yang
0: lagi ngeri-ngerinya
1: yang Maroko muda tuh Bang, yang usianya 8 tahun 18 tahun yang enggak diambil Prancis tuh Bang. Itu gigit jari juga Prancis itu Bang.
0: Betul. Kalau ya hampir-hampir sama lah ya, sama Indonesia juga makin hari makin luar biasa nih, belum lagi nanti
1: kalau bisa Piala Dunia dimulai dari habis ini, dari Juli besok lagi nah ya Bang ya.
0: Iya.
1: Bisa tahun depan Piala Dunia lagi, bisa Indonesia masuk.
0: Nah, Indonesia nih sekarang itu. Sekarang persiapannya buat Piala Asia tuh
1: ya, ke
0: Piala Asia. Kan, jadi banyak juga ya pemain-pemain Belanda itu yang keturunan Indonesia yang bagus-bagus ya. Akhirnya mereka mulai ngelihat ke Indonesia juga gitu. Karena sebenarnya persaingan di timnas Belanda kan ketat banget ya.
1: Ketat, ya sama juga kayak di Prancis kan Bang. Nah, itu makanya.
0: Wah
1: kan.
0: Prancis apa namanya, cadangan ketiganya yang ngeri-ngeri banget pemainnya. Cadangan itu, kedua,
1: itu
0: cadangan
1: lapis, lapis pelapisnya aja kayak gitu kan Bang.
0: Iya, pelapisnya aja, buset, gila. Ngeri banget.
1: Tadi malam Abang, Abang itu nampak Patrick Vieira enggak Bang? Udah lama enggak nampak tuh Bang.
0: Iya. Wah, harus ini sih Prancis ya. Harus juara sih, harus ya, tapi kita enggak tahu nanti.
1: Lolo Kanté masih di bawah kan Bang?
0: Siapa?
1: Lolo Kanté.
0: Kanté masih, tapi Kanté itu dia udah jadi cadangan, udah pelapis sih sebenarnya.
1: Iya pelapis, Kanté. Tapi nggak apa-apa deh Bang, pengalamannya untuk di momen-momen krusial besok dibutuhkan tuh Bang.
0: Betul, karena kan masih panjang ya,
1: ya pertandingannya. Di 2022 emang dia tuh jantungnya atau nafasnya Prancis waktu itu Bang.
0: Betul, di 2022 ya. Ya walaupun akhirnya kandas ya sama Argentina ya, itu sebenarnya kayaknya Mbappe versus Argentina deh. Di 2022
1: ya. Iya, kalau 2018 kalau nggak salah finalnya sama Kroasia kan Bang, Prancis menang kan.
0: Sama Kroasia. Itu juga tidak disangka-sangka itu Kroasia bisa sampai jauh banget melajunya.
1: Grand final kan Bang, runner up dia waktu itu. Gak salah waktu itu tuan rumahnya Rusia waktu itu kan Bang.
0: Iya. 2018 ya.
1: Rusia.
0: Betul. Oke deh kalau begitu.
1: Oke deh Bang, kita nyanyinya tahun berapa sekarang nih Bang?
0: Kita sekarang ada di hari Rabu ya Uncle ya. Rabu itu mancanegara sih sebenarnya. Nah, ya sama deh, sama kayak hari Selasa deh, nggak masalah.
1: Oh, digabung Indonesia mancanegara.
0: Indonesia mancanegara.
1: 2020-2020-an Bang.
0: Iya, betul.
1: Oke deh, saya mau ambil dari ini Bang, yang agak semangat dikit Bang Tito.
0: Boleh. Biar ini ya, malam hari ini biar melek ya.
1: Iya,
0: biar melek.
1: Yang FIFA World Cup 2010 selain waka-waka ada satu lagi apa tuh Bang?
0: Apa ya? Bentar ya, coba dicek dulu ya.
1: Ada satu lagi. Nah, kalau enggak ini aja deh Bang. Apa sang tuh? Juara ada enggak Bang? Sang juara dari Dewa pas apa? Itu 2002 Bang. Masuk ke dulu Bang. 2002
0: ya.
1: Ya, waktu Dewa jadi salah satu pengisi acara final antara Brazil sama Jerman waktu itu di Istora Gelora Bung Karno kalau enggak salah saya, Bang.
0: Kita lah sang juara gitu, Bang. Gitu.
1: Sang juara. Iya, kayak gitu-gitu lagunya, Bang. Sang juara.
0: Bentar ya. Kita cek
1: dulu. Kalau enggak salah 2002 waktu
0: apa juara sejati kali?
1: Ya, juara sejati mungkin Bang. Dewa kan Bang?
0: Dewa 19.
1: Ya, itu aja deh Bang.
0: Juara sejati tuh, boleh deh. Nanti kita coba puterin.
1: Udah lama juga saya gak dengar lagu itu Bang. Waktu itu baru umur 10 tahun saya dengar lagu itu Bang.
0: Iya. Boleh deh nanti kita puterin.
1: 10 atau 9 tahun Bang. Iya, oke deh Bang. Gitu.
0: Ada salam-salam Bang kok?
1: Oke, salamnya yang pertama dan pertama sekali nggak lagi ngamukan buatnya Ibu Sumaya, sehat selalu, panjang umur, rezeki dan bahagia selalu. Buatnya Bang Tito yang lagi tugas, sehat selalu Bang, lancar aktivitasnya, rezeki dan bahagia selalu keluarga, sukses selalu buatnya Bang Tito. Kalau saya nggak mau nanya skor Portugal sama Bang Tito nih, udah pasti Portugal leading nih.
0: Iya sih, dari awal memang ngejagoin Portugal, emang kayaknya. Oke deh Portugal deh gitu, walaupun Prancis jadi ini ya, jadi Prancis Argentina tuh juga jadi apa namanya jagoan juara gitu. Tapi iya, kayaknya Portugal nih kita coba.
1: Tapi saya ingat loh Bang, waktu 2010 Spanyol di awal-awal agak tersendat-sendat juga dulu tuh Bang.
0: Iya ya, tapi akhirnya ya.
1: Itu saya masih ingat. Terus FIFA World Cup-nya waktu itu saya kira, sekarang juga saya kira kan Bang, mana tahu itu akan berlanjut lagi.
0: Iya, iya.
1: Berarti kalau iya tua saya kira sama Spanyol nih Bang. Oke, salam buatnya okay. Kakak Mary, kalau yeah, lagi monitor atau lagi dengar, sehat selalu, bahagia selalu, keluarga. Salam buatnya Ibu Irsa Hanum, mungkin udah istirahat, atau buatnya Ibu Asmara Muni, buatnya Bang Hanafi, habis ini gabung Bang. Salam buatnya ini, Bang Tejan, Tete Dinda, Bang Benijo, pokoknya salam yang biasa gabung semuanya Bang Tito, yang lagi monitor lah di Pro 1 Padang pada malam hari ini. Apalagi yang mau nunggu pertandingan Portugal di jam 00 ntar. Selamat malam semuanya, sehat selalu. Semoga semangat selalu. Salam kompak juga buat semua-semuanya Bang.
0: Oke.
1: Sekiannya untuk pemilik 3H. Terima kasih Bang Tito.
0: Terima kasih kembali. Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar ada Uncle Gazi ya. Kita coba sapa penelpon lagi melalui telepon WA kita nih. Ada Hanafi. Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya sama Hanafi. Halo. Selamat malam Hanafi.
2: Selamat malam. Wamba bagi rindu memoriat aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Tito.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam olahraga. Jaya, salam jaya, jaya.
0: Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Pegang mana nih Hanafi?
2: Purwokerto Tegal alias Purwokerto Portugal. Tegal,
0: alias Portugal. Kenapa?
2: Ini kayaknya ini Kongo aja, Kongo. Terakhirnya ini CL7. Megangin ini CL7.
0: Panggung
2: pernah
0: terakhirnya
2: juga,
0: ya.
2: Ya pernah juga CL7 bintangi iklan produk minuman energi dari Indonesia tahun 2005.
0: Waduh lama banget.
2: Ya, ya pernah ke Bali gitu, pertunjukan ini bola apinya. Memukau ini pemirsa Indonesia gitu.
0: Oh iya iya iya. Terus apa lagi yang Hanafi tahu?
2: Nah, kalau Cristiano Ronaldo ini striker Portugal.
0: Mainnya sekarang di mana klubnya?
2: Sekarang Al Nassr FC ya, Arab Saudi.
0: Betul sekali.
2: Setelah main di Qatar, ini mau mulai kontraknya di Al Nassr FC, klub dari Arab, selama 1,5 tahun gitu kabar awalnya gitu.
0: Umurnya berapa sekarang?
2: Ini lebih dari ini 4 tahun, kepala empat gitu.
0: Ya. Betul. Jadi kemungkinannya ya gelaran tahun ini jadi panggung terakhirnya CR gitu ya.
2: Ya kayaknya udah terharu gitu dengar ini CR udah mau ini pensiun dari Piala Dunia.
0: Sama tuh kayak Messi juga. Messi juga ya. Tadi wah luar biasa banget mainnya.
2: Ya, ini udah Lionel Messi, ini tendangannya udah tendangan cilukba gitu.
0: Tendangan cilukba ya?
2: Ya.
0: Ada ini, kayak anak muda mainnya gitu, padahal usia udah 40. Aduh, gak habis pikir kita.
2: Ya, ini, mainnya
0: emang,
2: tuh
0: emang
2: gak
0: bakat main-main. Ya, kalau Messi kayak emang bakat deh, kalau Cristiano Ronaldo karena kedisiplinannya gitu.
2: Ya betul juga. Ini Messi dan Ronaldo ini kayaknya ini jadi role model untuk sepak bola Indonesia selanjutnya. Ini kalau ini anak kecil yang di depan pemain ini player escort Bang Tito. Jadi ini yang bilang ini anaknya pemain bukan, ini bukan. Adalah duta cilik dari pemain sepak bola. Ini untuk kampanye fair play ya,
0: fair play.
2: Gitu main wajar.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Itu juga kalau sebelumnya tuh pertandingan Indonesia ya, kayak timnas main, itu biasanya ada tuh dari akun Instagram timnas gitu menyeleksi. Jadi untuk orang tua yang pengen anaknya jadi pendamping gitu ya, itu ya, bisa gitu nanti diseleksi.
2: Ya betul juga. Gitu. Nah, kalau ini pernah juga Indonesia jadi ini mencuri perhatian dunia di Piala Dunia Rusia. Pernah waktu itu jadi player escort yang anak muda, cowok, cewek satu lagi. Gitu.
0: Iya.
2: Sama di Piala Dunia ini ada nggak wasit Indonesia pernah bergabung di Piala Dunia memimpin pertandingan?
0: Nah, ini Hanafi ngasih tahu atau nanya nih?
2: Mau nanya. Ini pernah nggak?
0: Kayaknya sejauh ini belum ada kali ya wasit asal Indonesia yang memang ditunjuk langsung untuk memimpin jalannya Piala Dunia sejauh ini. Nanti deh kita coba cari tahu ya. Kayak sih belum ada sih kayaknya Hanafi.
2: Ini Hanafi baru tahu kalau Indonesia udah mencuri perhatian dunia, ada player escort gitu di Piala Dunia Rusia gitu.
0: Oke deh kalau begitu. Hanafi, malam hari ini pengen diputerin lagu apa Hanafi?
2: Puterin lagu Piala Dunia 2006 Jerman, lagunya Celebrate the Day dari ini ya. Herbert gitu kalau nggak salah.
0: Apa? Coba cek dulu ya.
2: Herbert yang Piala Dunia 2006 dari Jerman tuan rumahnya gitu.
0: Siapa penyanyinya?
2: Herbert. Herbert of L keduanya. Herbert gitu.
0: Nanti deh coba kita cariin deh ya. Itu Helbert itu penyanyinya atau judulnya?
2: Nama penyanyinya atau musisinya gitu. Helbert.
0: Judulnya?
2: Celebrate the Day gitu lagunya.
0: Celebrate the Day. Oke deh, nanti kita coba cari nih. Ada salam-salam dulu gak Hanafi?
2: Ya, salam pertama buat Bang Tito. Semoga sehat selalu lancar aktivitasnya. Ini minum air putih ya Bang Tito. Ini jangan lupa, ini lagu yang di booking Hanafi lupa Bang Tito bacain. Yang ke waktu request di ruang lindo hari Jumat sama hari ini gitu.
0: Oh iya. Nanti deh coba kita lihat ya. WA aja lagi ya Hanafi ya.
2: Ya udah ya hari ini udah di WA.
0: Oke oke. Enggak kebuka mungkin waktu itu ya.
2: Ya, Bang Tito terus buat Bang Angka Gazi, buat Bang Techan, buat Bang Andi Distira, buat Bu Izanum, kemudian salam buat Kak Rahma, terus buat Pak Agus di Solo, buat Kak Mary, kemudian salam buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, buat Bang Eka, buat semuanya aja. Bang Tito jangan ini tinggalin lagu Hanafi. Ini Bang Tito kemarin udah lama menerima telepon Hanafi lagunya di itu di Lompati gitu saja. Itu aja waktu Jumat. Itu aja.
0: Emang apa waktu itu lagunya Hanafi?
2: Lagunya tuh Lost Train dari Bruno, dari itu Silk Sonic.
0: Oh, Hanafi ikut di WA ya waktu itu ya?
2: Ya.
0: Oh iya, karena nggak cukup kali waktunya Hanafi.
2: Ya itu aja.
0: Oke.
2: Okay. Ya itu aja Bang Tito. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Salam olahraga jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar ada Hanafi malam hari ini ya. Kita coba sapa penelpon lagi nih dari 812878. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulang berbagi rindu memori lewat Jaya.
0: Jaya. Dengan siapa di mana? Unjudipo, 6 suku kota Solo. Apa kabar dulu Unjudipo?
3: Aman baik, udah gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, aman baik juga kabarnya.
3: Kalau di Rabu gak ada nelfon. Kecamben ada nelfon
0: dah. Gimana, gimana?
3: Biasanya kalau Rabu gak ada nelfon. Kecamben ada nelfon.
0: Oh, ini karena spesial Piala Dunia.
3: Oh, iya.
0: Itu cuma kalau di hari-hari biasa sih memang hari Rabu kan udah tuh ya ruang rindunya gitu, ruang rindunya sudah nasional jadi kita tidak lanjut. Nah ini karena spesial Piala Dunia gitu. Hanafi gimana? Hanafi Uncu gimana? Uncu sudah sering mendengarkan berarti ya Uncu ya.
3: Iya.
0: Jaringan kita di sana aman kan?
3: Aman. Kadang ya namanya jaring itu ada putus-putusnya sekali.
0: Sekali-sekali kan?
3: Iya.
0: Kan gak sering.
3: Sekarang kalau putus, aku apakan saja di satelit lagi.
0: Ya tapi boleh WA ke kita ya kalau misalnya ada sesuatu ya, boleh infoin.
3: Ya, okay. Kan aku bisa pantau dari satelit sekarang.
0: Oh, bisa pantau dari satelit sekarang. Wah, canggih ya. Banget nih Uncu
3: ya.
0: Luar biasa nih Uncu. Tapi Uncu sepanjang gelaran Piala Dunia ini sering begadang gak?
3: Sering. Aku orangnya nanya karena pada anakku saya ini, aku di Fabel ini. Aku tidurnya gak menentu. Udah karena aku jujur aja lah, aku rebahan aja 24 jam sama radionya. Atau paling-paling perjalanan aku cuma ke toilet.
0: Iya. Kalau berarti kan kita udah dari tanggal 11 kemarin tuh ya, udah dari awal gelaran itu kan kita udah 24 jam tuh. Berarti Uncu monitor terus tuh.
3: Ya, walaupun kadang-kadang ada yang dirilein pertandingannya, ada yang disensor pertandingannya kayak dulu.
0: Iya. Tapi sejauh ini jadi lebih apa ya, lebih hidup gitu ya, lebih ramai gitu ya Uncu ya, karena kan kita 24 jam on terus gitu.
3: Iya, radio aku aja belum ada, masih dari 24 jam udah ada ini
0: sudah. Iya. Oke deh, mudah-mudahan frekuensi kita di sana tetap terus aman ya, biar teman-teman di sekitaran daerah Bukit Gompong Solo dan sekitarnya tuh yang ngejangkau frekuensi 93,5 bisa dengerin terus ya. Oke nih, kalau begitu Uncu pengen diputerin lagu apa malam hari ini Uncu?
3: Ini lagunya lagu apa?
0: Kita lagu Indonesia Mancanegara tahun 2000 sampai 2010. Sama hari Selasa nih pilihan lagunya.
3: Ah, ini lagunya nih. Any
0: fire, any feeder. Enggak
3: tahu judulnya apa deh.
0: Wah, itu apa judulnya? Gitu kan?
3: Any fire, any feeder. Ya kan ada dua, sudah ada versi Indonesia, ada versi manca.
0: Versi Indonesia ada. Gimana versi Indonesia?
3: Ya sama, ini saya ini feeder aja, tapi semak busetanlah semangat dari katanya itu
0: versi manca. Ya udah nanti kita karena coba cariin deh. Itu kayaknya ini deh, ketika gelaran di mana ya, di Afrika Selatan kali ya.
3: Oh iya.
0: Nanti deh coba kita cariin deh.
3: Tahun 2010-an tuh.
0: Iya, 2010-an tuh kayaknya, Afrika Selatan tuh kayaknya.
3: Ya, sampai tadi untuk mencuri yang mancanya apa yang Indonesianya nih.
0: Kenapa, Unju?
3: Udah memutarinya yang mancanya.
0: Oh, yang manca dong, yang mancanya.
3: Nah, iyalah.
0: Jadi kita cari ini ya, lagunya ya, Unju.
3: Apa Unju, judulnya
0: kita? Wah, kurang tahu, kita nanti cari dulu, pokoknya udah dapet ya, na na na na na na na na, gitu kan?
3: Iya.
0: Na na na na. Lupa soalnya judulnya.
3: Ah iya, nanti kalau mau pesan sama penyanyi lain, nyanyiin aja lagunya, orang udah tahu juga.
0: Bisa, boleh kalau misalnya agak susah ya nyebutin judulnya. Tapi kayak itu nggak semua penyiar tahu. Oke lah, kalau begitu, yuk.
3: Sosialnya sudah. Hati yang mendengarkan pada kita berdua udah di studio perpetual di Padang itu di poin itu apa salah. Kan ini sih penyepan terakhir ya, Da.
0: Kayaknya sih iya.
3: Penutup ya, Da.
0: Kayaknya iya deh.
3: Nah, iya deh, salam aja lah tuh semuanya. Nanti enggak lah keputar lagu itu. Lagu itu nomor berapa nanti?
0: Oh, nomor ya. Ketiga dong.
3: Nah, iya lah, kayaknya Uncu. Kayaknya cuma bisa satu sesinya kayaknya ya, Da.
0: Mungkin ya.
3: Nah, iya lah. Salam aja.
0: Karena waktunya enggak terlalu panjang nih.
3: Oh iya.
0: Itu loh.
3: Ya, salam aja
0: lah. Boleh, boleh. Silakan Uncu.
3: Ya, Uncu salam aja lah untuk semuanya. Nanti tidak berputar lagi Uncu nanti. Habis ini masih menerima telepon apa Uncu yang terakhir?
0: Habis ini kita break dulu sejenak ya.
3: Ya, salam aja lah untuk semuanya. Biar berputar lagi Uncu.
0: Okay.
3: Terima kasih banyak mas. Assalamualaikum
0: ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkara ada Uncu Dipo. Dinam Suku Kota Solo ya, kalau nggak salah sih itu lagunya Waving Flag ya. Nanti kita coba cek lagunya malam hari ini. Tuh udah di spill juga tuh sama Anaf itu. Itu judulnya Waving Flag ya. Iya betul. Ya udah nanti kita coba puterin ya lagu pilihan dari Uncu malam hari ini. Baik, pendengar, kita ke Dewa 19 dulu. Juara sejati untuk Anda, tetap bersama kami RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bola Dunia RRI. Big Match. Simak pertandingannya Kamis 18 Juni 2026. Laga Grup K, Portugal melawan Republik Demokratik Kongo pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup L, Inggris melawan Kroasia pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Piala Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Iya, maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo pendengar, tahukah Anda kalau tubuh kita punya banyak sekali fakta unik? Ya, fakta unik yang mungkin selama ini belum kita ketahui. Apa saja ya? Dikutip dari detik.com, ternyata bayi memiliki lebih banyak tulang. Ketika bayi lahir, ia memiliki 300 tulang dalam tubuhnya. Namun, saat bayi memasuki usia dewasa, jumlah tulangnya berkurang menjadi 206 saja. Hal ini terjadi karena tulang-tulang yang lebih kecil telah bergabung untuk membentuk satu tulang yang lebih kuat. Fakta kedua, ternyata setiap hari darah manusia melakukan perjalanan sejauh 96.540 km di dalam tubuhnya. Perjalanan yang panjang ya. Fakta ketiga, meskipun ukurannya relatif, pada tubuh manusia yang menjadi otot terkuat adalah lidah loh, bukan otot-otot besar seperti yang terlihat di tubuh para atlet. Fakta terakhir, ternyata pada pagi hari, tinggi badan manusia 1 cm lebih tinggi dibandingkan saat malam hari. Ketika siang hari tiba, lapisan tulang rawan pada sendi menjadi lebih padat sehingga tinggi badan menjadi berkurang.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Duh, berita isinya demo semua lagi. Lagian demo buat apa sih? Ini lagi mahasiswa, pakai pada ikut-ikutan lagi. Mahasiswa itu belajar.
1: Ini kenapa sih ngomel mulu dari tadi deh?
0: Itu tuh, berita di TV. Mahasiswa pakai demo segala, kan bikin macet jalanan.
1: Ya emang apa salahnya mahasiswa menyampaikan aspirasinya? Asal tahu aja nih ya, pemuda itu emang dari dulu penyampai aspirasi masyarakat. Dan yang terpenting nih, pemuda juga ikut serta dalam mempercepat kemerdekaan di republik ini. Selagi tata caranya benar, demonya benar, ya kenapa enggak?
0: Ya udah, yuk ikut demo.
1: Demo apaan sekarang? Kan udah kelar demonya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: masa begini aja cara kamu bawa motor, Gi?
1: Kamu nanya, mau aku gas nih? Nih, gas, gas, gas, gas.
2: Utamakan keselamatan, bukan gaya-gayaan.
3: Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya Kamis 18 Juni 2026. Laga Grup K, Portugal melawan Republik Demokratik Kongo pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup L, Inggris melawan Kroasia pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2020.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita selanjutnya akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Pendengar, untuk sama-sama kita ikuti Pesta Sepak Bola Dunia pukul 12 waktu Indonesia Barat pukul 00 dini hari. Kali ini pendengar, sesaat lagi akan bertanding Portugal versus Kongo, kemudian nanti akan dilanjutkan pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat antara Inggris melawan Kroasia. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

0: Siapa yang sholat isya berjamaah di masjid, pahalanya sama dengan sholat malam separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullahu aw kama qala ar-rasul. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, Allah pahalanya sama dengan satu malam sholat malam, satu malam penuh. Maka hijrah itu dari masjid. Karena banyak innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Bicara takmir masjid, Allah sebut kata pasti orang-orang yang beriman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana motivasi kita? Idza ra'aitumur rajula ya'tadu al-masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu lihat seseorang sering bolak-balik ke masjid, solat berjamaah, bersaksilah kamu itu orang yang beriman. Hijrah itu adalah dari masjid. Karena masjid melahirkan iman. Dan iman itu adalah potensi pertama kita untuk maju hijrah. Yang kedua, kenapa dari masjid? Karena masjid untuk menyatukan hati. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang besar. Tidak mungkin kita melakukan perubahan yang besar. Tidak mungkin kita melakukan membuat peradaban yang besar tanpa hati yang bersatu. Maka bicara masjid, bicara menyatukan hati. Bukankah masjid nama lainnya adalah al-jami' namanya? Sering kita sebut masjid jami'. Apa rahasia yang kita sebut jami' namanya? Jami' artinya menyampulkan, menyatukan hati. Maka hijrah itu dari masjid yang pertama akan membangun iman. Menumbuhkan iman. Yang kedua adalah masjid menyatukan hati. Allahu Akbar. Tidak ada yang paling mulia setelah iman. Tidak ada nikmat yang paling mulia setelah iman dan Islam. Adalah kesatuan. Ta'liful qulub. Hati yang mau bersatu. Hati yang mencintai satu sama lain. Nah ini Pak Yudi rahimakumullah. Dari mana kita dekat kita dengan masjid? Kita berharap 1448 hijrah ini, kita tidak menjadi tamu, kita menjadi tuan rumah. Kita menjadi dekat dengan masjid. Sesibuk apapun kita, salah satu kesibukan kita adalah kita sholat berjamaah di masjid. Itu kesibukan kita. Kalau tidak bisa full, kita lakukan minimal, kita lakukan isya dan sholat subuh. Kita usahakan betul sholat berjamaah di masjid. Apalagi hari ini, alhamdulillah, di kantor-kantor ya, di sekolah itu rata-rata sudah ada masjid, ada musolanya. Artinya kesempatan bagi kita untuk mencintai beribadah di masjid sebagai langkah awal untuk melakukan hijrah. Seperti itu Pak Yudi, kita kembalikan kepada Pak Yudi.
1: Ya. Baik, terima kasih Ustaz dan mendengar. Ya. Kami undang Anda untuk bergabung melalui line telepon 0751-812-878. Atau bisa melalui WhatsApp 0811-66-66-975 di kesempatan pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi dengan topik kita pada pagi hari ini ya, topik kita yaitu dari mana kita mulai untuk bisa hijrah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yudi dan Pak Ustadz.
1: Ya.
2: Dari Nur,
1: ya. Bu Nur Simpanggia, silakan Bu Nur.
2: Ya, ini saya tanyakan Pak Ustadz, saya pengen sekali salat di masjid gitu Pak Ustadz. Tapi karena saya tidak mengizinkan gimana itu Pak Ustadz. Jadi saya udah 6 bulan, lebih kurang 6 bulan ini lah saya salat di rumah aja karena saya habis dioperasi, habis itu operasi mata lagi. Jadi saya nggak pengen ke masjid, tapi keadaan saya tidak mengizinkan. Gimana tuh Pak Ustadz? Jadi saya salatnya di rumah aja, salat sunnah, salat apa ada saya kerjakan. Cuma jangan salat jemaah tuh saya nggak bisa jalan ke masjid itu bisa, tapi susah gitu dok. Dok, Pak Ustadz. Jadi jawabannya itu ya Pak Ustadz. Alhamdulillah banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Ya, terima kasih Bu Nur. Kita doakan sehat cepat pulih. Jadi yang pertama, Bapak Ibu ya, pertanyaan Ibu kita Bu Nur tadi adalah bahwa sewaktu kita tidak bisa hadir ke masjid, tentu itu namanya halangan syar'i. Ya, agama kan tidak pernah memberatkan di luar kemampuan kita. Tapi yang kedua, sewaktu ada dua hal. Yang pertama, sewaktu kita sehat ya, kita sering ke masjid gitu ya. Dan satu ketika sakit tidak bisa ke masjid, itu pahalanya sama dengan sholat berjamaah ke masjid, Bu. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridul 'abdu aw safar, kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqimin sahihan." Atau kama qala Rasul. Jadi kata Rasulullah, "Idza maridul 'abdu, apabila hambaku sakit, aw safar atau dia berpergian." Tapi sebelum sakit dia rajin ke masjid. Kalau tidak berpergian dia ke masjid. Kutiba lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Dituliskan pahalanya sebagaimana dia sehat atau tidak melakukan perjalanan. Jadi sewaktu sakit, dahulunya sholat berjamaah rutin ya. Kemudian sakit, enggak bisa ke masjid. Pahalanya pena malaikat berjalan ini ke masjid. So, kita sholat di rumah, pahalanya sama dengan sholat berjamaah. Allahu Akbar, luar biasa. Maka itulah pesan Nabi kepada Ibnu Abbas. Apa kata Nabi? Wahai Ibnu Abbas, pesan saya kepada Abbas. Ta'arraf ala Allah firraha ya'arifka fi syiddah. Ta'arraf, kenali betul. Betul Allah, begitu bahasa redaksi Nabi. Kenali betul Allah, dekat kamu dengan Allah. Firraha, sewaktu kamu sehat, sewaktu kamu senang, sewaktu kamu punya kekuasaan, apa? Pasti Allah kenal sewaktu kamu susah. Nah, ini makanya beribadah. Sewaktu kita sehat, kita maksud. Tapi sewaktu Allah terkena sakit, dan kita tidak bisa ke masjid, atau banyak hal lagi, Allahu Akbar, pahalanya sama dengan kita pergi ke masjid. Itu yang pertama. Jadi tetap kita alhamdulillah. Maka yang muncul bahasa alhamdulillah seperti itu. Yang kedua adalah niyatul mu'min khairun min amalihi. Allahu Akbar, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat orang beriman itu di satu sisi lebih baik pada amalnya. Dia punya niat, tapi tidak bisa dia lakukan. Dia niat itu sangat luar biasa. Ingat kita sewaktu Rasulullah dan para sahabat pergi berperang. Kata Nabi, ada di antara kita yang tidak ikut berperang karena tua, perempuan, sakit, dan sebagainya. Tapi kata Nabi, syarakakum wa syarakakum fil ajr. Tapi pahala mereka sama pahala dengan kita. Kenapa ya Rasulullah? Mereka ingin pergi tapi terhalangi. Mereka berniat untuk pergi tapi terhalangi mereka karena kesehatan dan sebagainya. Tapi kata Nabi, karena niat itu sangat luar biasa, syarakakumul fil ajr, mereka pahala mereka sama dengan kamu. Inilah kaum muslimin rahimakumullah. Di saat kita tidak bisa ada niat yang kita lakukan, inilah sangat luar biasa. Itu jawabannya untuk Bu Nur. Ya, sekali lagi Bu, alhamdulillah. Saya yakin Ibu sehat waktu sholat ke masjid. Dan hari ini tidak bisa, pahalanya sama dengan sholat ke masjid. Maka ucapan yang keluar, alhamdulillah ya Allah, engkau maha sayang kepada hambamu. Wa anta arhamur rahimin. Seperti itu jawabannya Pak Yudi.
0: Ya.
1: Bu Nur di Sempangia.
0: Iya. Baik, pendengar, silakan kembali di line telepon 0751-812-878, WhatsApp 0811-666-975. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ika Batipuh.
0: Ika di Batipuh, silakan Ika.
2: Makasih, Zaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau nanya, Pak Ustaz.
1: Ya.
2: Imamnya Al-Fatihahnya tajwidnya enggak bagus, Pak Ustaz. Jadi gimana kita mengikutinya Pak Ustadz? Imamnya udah bapak-bapak dibilangin orang dia imam tetap di masjid itu, tapi dibilangin susah pula orang yang mau bilangin gimana kita mengikutinya Pak Ustadz. Tajwidnya juga hanya pendeknya, harokatnya ya, kayak gitu lah seterusnya ya. Yang kedua, orang ke masjid itu Pak Ustadz, yang ibu-ibunya habis sholat berjamaah tuh dia udah keluar di masjid itu bergunjing. Bagaimana pula cara kita menyikapinya, membilanginnya tuh langsung kita kecil bilangin ke ibu-ibu itu Pak Ustadz. Hanya itu aja Pak Ustadz, makasih ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
1: Ya, jadi kita kan ada kenyataan, ada keinginan, ada kenyataan. Tentu siapapun kita ingin imamnya yang bagus. Tapi sewaktu kita mendapatkan imam yang tidak bagus, namanya Allahan, namanya Allahnu. Bacaannya ada Allahnu ini, Allahan yang merubah arti. Artinya kesalahan itu Allahnu bahasanya. Itu ada yang merubah arti. Semestinya so dibaca saya atau ha sama saja bunyinya gitu ya. Nah, maka secara fikihnya apabila seseorang bacanya Allahnu dan Allahan itu merubah arti, maka dalam fikihnya boleh mufarokoh, boleh berpisah. Tapi ada Allahan itu tidak kayak tajwidnya, mungkin gunahnya belum pas ya, tapi tidak merubah arti. Tapi itu secara fikihnya. Tapi tentu dalam konteks kita menjaga kebersamaan, kita tidak berpisah, tapi kita tetap sholat berjamaah di masjid. Langkah kedua, mari kita hadir. Jadi kita ke masjid bukan hanya sekadar sholat, tapi kita hadir. Apa arti hadir? Kita aktif, kita memberikan kegiatan masjid. Sewaktu kita aktif ada rapat, kita hadir gitu ya. Di sinilah kita bisa memberikan usulan kepada pengurus. Bagaimana Pak, kita mempertimbangkan misalnya imamnya kita pilih yang lebih bacaannya baik, standar bacaannya. Nah, inilah kita sampaikan. Jadi artinya kita ke masjid tidak jamaah pasif, tapi jamaah yang aktif. Apa aktif kita, rapat kita? Karena kan maaf nih, di masjid ada dua tipe jamaah. Ada jamaah yang pasif, dia hanya sekadar sholat, tidak ada apa, tidak ada bersalaman, tidak ada aktif gitu. Itu nama jamaah pasif. Nah, yang kita harapkan jamaah yang aktif, ada kegiatan hadir, sehingga kita bisa memberikan usulan. Nah, inilah perintah agama, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Karena kalau kita sudah melakukan wa tawassaw bil haq, wa in kata Al-Qur'an innal insana lafi khusr, pasti kita tidak akan merugi. Nah, inilah yang kedua, bagaimana kita menyampaikan apa namanya usulan, dan kita tetap menjadi jamaah yang aktif. Seperti itu jawab usulannya. Deka yang kedua, ada fenomena di masyarakat. Sholat alhamdulillah mudah ke masjid, tapi masih suka bergaul. Ada kedua lagi. Maka fungsi masjid yang kedua itu adalah majelis ilmu. Nah, majelis ilmu ini yang penting. Makanya orang tidak akan pernah merugi kalau selalu mencari ilmu. Makanya kenapa kita ke masjid itu, karena salah satunya ibadah majelis ilmu. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kita ingatkan bagaimana ustaz akan mengingatkan, guru buya kita mengingatkan bagaimana baiknya gunjing. Nah ini katakan ilmu. Makanya masjid yang bagus itu banyak pengajiannya. Jadi antara masjid dengan pengajian itu tidak bisa dipisahkan. Antara masjid dengan masjid ilmu tidak bisa dipisahkan. Makanya dalam bahasa Arab, apa kita lihat? Masjid itu jami' namanya. Jami'un. Makanya Jami' al-Azhar itu namanya Masjid al-Azhar. Allahu Akbar, dari Jami' menjadi Jami'atun. Makanya Jami' al-Azhar menjadi Jami'atul al-Azhar. dari Masjid Al-Azhar menjadi Universitas Al-Azhar. Nah, ini kita lihat bahwa dari jami, dari masjid. Jadi masjid itu tidak bisa-bisakan dengan ilmu. Maka masjid yang bagus itu sudah pasti salah satu indikatornya adalah banyak pengajian, ya. Sehingga orang tercerahkan. Nah, karena kan masjid itu kan tempat yang paling bagus menuntut ilmu, mencucikan jiwa, pikiran. Itu tempatnya adalah masjid. Jadi solusinya ikat kepada aktifkan pengajian. Dan cari ustadznya, bilang sama ustadznya, ustadz kita pakai judul nih. Bahwanya judul tentang apa? Bahwanya tentang taharatul qulub, tentang kesucian hati dan pikiran. Nah, temanya akan lebih khusus. Nah, seperti itu usulannya. Jadi sekali lagi kata kuncinya nih Pak Yudi, kita aktif di masjid seperti itu. Kita aktif tidak menjadi jamaah yang pasif. Seperti itu Pak Yudi.
0: Iya, baik Ustaz. Pendengar di manapun Anda berada, untuk Anda yang masih ingin bergabung boleh di kesempatan pagi hari ini, yang ingin bergabung dengan Mutiara Pagi dengan topik kita, yaitu dari mana kita mulai untuk bisa hijrah bersama Ustadz kita Ustadz Ridho di pagi hari ini. Tapi saat ini waktu menunjukkan pukul 5 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang mau bergabung, langsung saja ke pertanyaannya di pagi hari ini, karena waktu kita sudah hampir di penghujung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Sultan Rajo, Bung Yudi di Pilano.
0: Sultan Rajo di Pilano, silakan Sultan Rajo.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
3: Begini Pak Ustaz, satu Muharram atau satu tahun baru Islam, satu Muharram kan, satu Hijriah. Ya kenapa kurang anunya Pak Ustaz, sambutan dari Islam? Kadang kan satu Januari itu luar biasa anunya dari umat. Jadi mohon pencerahan lagi itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, sekaligus mungkin closing statement-nya Ustaz.
1: Ya, betul Pak. Artinya ini yang kita lihat bahwa apa siarnya kurang kelihatan. Sehingga yang kita khawatirkan anak-anak kita, generasi kita, mereka tidak kenal dengan tahun baru Islam. Padahal tahun baru Islam itu adalah tahun baru hijrah. Itu yang perlu dipahami. Dan sesungguhnya agama itu, syiar itu bagian dari agama. Nah, ini yang kita sedihkan bahwa syiarnya kurang, tidak kelihatan ya. Kita lebih menyambut tahun baru Masehi ya. Nah, ini katakan bahwa apa ya, kalau boleh kita sebut bahwa pemahaman agama kita belum utuh. Kita barangkali pemahaman agama seibadahnya oke, tapi syiarnya. Yang kita khawatirkan tadi adalah generasi-generasi kita tidak kenal mereka dengan tahun baru Islam. Sewaktu ditanya kenapa libur tangan merah Pak katanya. Mereka nggak tahu kenapa merah tanggalnya. Nggak tahu katanya. Nah inilah tugasnya. Makanya sampai ini makanya guru ya. Guru, orang tua ya. Pemerintah menyampaikan kepada masyarakat. Kita kedatangan tahun baru Islam. Ini momen yang sangat luar biasa. Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan, ini kesan yang luar biasa, momentum perubahan. Makanya Umar menetapkan tahun baru Islam itu ada pada bulan Muharram, bukan berarti Nabi hijrah pada bulan Muharram. Tapi ini momen yang sangat luar biasa. Nah, maka sekali lagi ini betul ya tantangan Bapak kita tadi. Di sesi ada kita sedihkan syiana tidak kelihatan. Dingin saja kelihatannya. Ya kan? Nah ini katakan tadi bahwa kalau boleh kita sebut pemahaman kita, semangat beragamanya belum utuh, belum totalitas. Mesti kita semangat, nampak kelihatan. Bahwa kita kedatangan, minimal di apa ya, di baliho, di apa gitu, selamat menyambut kedatangan satu Muharram. Alangkah indahnya maunya pejabat apa pemerintah atau membuat spanduk selamat menyambut tahun baru di tempat-tempat umum. Baik. Sehingga kelihatan siarnya seperti itu Pak Yudi.
0: Iya.
1: Itu mungkin harapan dan himbauannya. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama. kita budayakan watawasobil hak watawasobis watawasobis sobat. Mudah-mudahan nih Pak Yudi kajian kita pada subuh hari ini ada manfaatnya. Sekali lagi jangan lupa kita hijrah, mari kita dekat dengan masjid karena masjid itulah tempat yang paling bagus membina iman kita, semangat kita dalam beragama. Mohon maaf atas segala kehilapan kekurangannya dan kita kembalikan kepada Pak Yudi. Silakan Pak Yudi.
0: Baik, terima kasih Ustaz atas uraian dan juga tanggapan yang kepada pendengar kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di Mutiara Pagi hari ini. Dan akhirnya pendengar, saya berserta Ustaz Ridho pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Selanjutnya kami sampaikan Warta Berita Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
1: Kalau terminalnya di Bue, itu raja.
2: Ya, kota wisata yang memang selalu ramai kunjungan punya daya tarik wisata yang luar biasa.
3: Kalau jemaah ini setelah 14 hari sebenarnya tidak boleh keluar dulu.
0: Sari Berita, keberadaan terminal angkutan kota diharapkan dekat dengan pusat perdagangan. Jamaah haji yang telah kembali ke tanah air dapat segera melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Wahyudi Maswar. Rencana pembangunan terminal angkot pada revitalisasi Pasaraya Padang mendapat dukungan dari supir angkutan kota. Mereka, para supir, berharap lokasi terminal tetap dekat dengan pusat perdagangan agar tidak menyulitkan penumpang dan mengurangi jumlah pengguna angkot. Informasi selengkapnya disampaikan Febian Safitra.
1: Kalau terminalnya di Bue, itu raja.
4: Rencana pembangunan terminal angkot dalam program revitalisasi Pasaraya Padang mendapat tanggapan positif dari para supir angkutan kota. Namun mereka berharap lokasi terminal nantinya tetap dekat dengan pusat perdagangan agar tidak mengurangi jumlah penumpang. Salah seorang supir angkot trayek Aurduri Santo menilai keberadaan terminal akan memberikan dampak baik bagi penataan transportasi di kawasan Pasaraya. Meski demikian, ia meminta pemerintah memastikan lokasi terminal mudah dijangkau masyarakat.
1: Kalau terminalnya di Bue, itu raja. Tapi mak, kalau di Desiko, kok kau juang lo, naga terminal itu apa? Masih di Bundaran kok, lebih raja. Bisa aja orang miyo di Desiko, mode-mode dulu kan, hidupnya ekonomi orang mengalih. Orang kamasnya tujuan ke pasar kan. Siko turun utama apa yang sewa masnya. Sila ekonomi orang mengalih-ngalih itu hidup itu. Sila itu mode dulu lihat kan terminal di Siko dulu. Kok salah sampai di Gompe, atau Auduri, atau apa. Ada urutannya apa tak.
4: Senada dengan hal tersebut, sopir angkot trayek Indarung, Noval, berharap pembangunan terminal dapat menghadirkan kenyamanan dan ketertiban. Menurutnya dengan adanya keamanan dan ketertiban, membuat kawasan menjadi lebih tertata. Harapan serupa juga disampaikan salah seorang penumpang angkot, Vina. Ia mendukung pembangunan terminal sebagai bagian dari revitalisasi Pasaraya, tetapi meminta lokasi terminal tidak dipindahkan terlalu jauh dari kawasan perdagangan.
5: Ya kalau ada rencana pembangunan terminal angkot lagi, ya bagus lah, tapi ya jangan jauh-jauh ini. Orang di sini taruh apanya, angkotnya. Pasarnya di sini, terminalnya nanti kayak di air pacat, kan nggak mungkin. Ya bagusnya dekat-dekat sini lah kayak dulu. Jadi kan kalau dari pasar langsung kayak itu.
4: Para sopir dan penumpang berharap revitalisasi Pasaraya tidak hanya memperbaiki infrastruktur kawasan perdagangan, tetapi juga menghadirkan sistem transportasi yang lebih tertib, nyaman, dan mudah diakses masyarakat. Keberadaan terminal yang akan terintegrasi dengan aktivitas pasar dinilai menjadi kunci agar mobilitas warga tetap lancar selama dan setelah proses revitalisasi berlangsung. Febian Cefitra melaporkan.
0: Pemerintah Kota Padang bersama Badan Pusat Statistik BPS Kota Padang menggelar apel siaga sensus ekonomi 2026 di lapangan upacara Balai Kota Padang Aya Pacah kemarin. Apel ini dipimpin langsung Wali Kota Padang Fadli Amran sebagai tanda kesiapan penuh dalam menyukseskan pendataan ekonomi menyeluruh di Kota Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
6: Mendukung penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
7: Ratusan petugas sensus ekonomi 2026 di Kota Padang kemarin mengikuti apel siaga sebagai tanda dimulainya pendataan lapangan ke rumah warga dan pelaku usaha. Dalam amanatnya, Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan, sensus ekonomi 2026 memiliki peran yang sangat penting untuk menghadirkan data ekonomi masyarakat yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Fadli menjelaskan, hasil sensus nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah pusat

0: demi masa depan perekonomian Kota Padang yang lebih maju.
1: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Padang, Desi Febrianti, mengatakan pelaksanaan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Untuk wilayah Kota Padang, pihaknya menurunkan sebanyak 608 petugas mitra sensus dan 42 personel pendukung dari internal BPS Kota Padang.
2: Menanyakan informasi pemilik, jadi kita lebih menanyakan mengenai ya aktivitas ekonomi yang ada di bangunan tersebut. Misalkan toko itu ada NIB-nya kah, atau ada tenaga kerjanya berapa gitu kan ya. Oh saya maunya didatangi petugas, oke nanti kami akan kirim petugas. Oh saya mau ngisinya sendiri, oke akan kami sediakan link-nya. Terima petugas kami dengan baik, terus dan jawab pertanyaannya, itu saja sih harapan kami.
1: Desi menambahkan, informasi yang akan dikumpulkan dari para pelaku usaha meliputi jenis usaha, produksi, omzet, jumlah tenaga kerja, hingga karakteristik usaha lainnya. Pendataan ini tidak hanya menyasar sektor formal, melainkan juga menyentuh kegiatan ekonomi usaha rumahan, termasuk usaha yang berbasis digital. Desi mengimbau seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha di Kota Padang untuk menyambut baik kedatangan para petugas agar sensus ekonomi 2026 dapat memotret kondisi real perekonomian Kota Padang demi masa depan yang lebih baik. Hans Permananda melaporkan.
3: Liburan kenaikan kelas biasanya identik dengan bermain game atau sekadar bersantai di rumah. Namun bagi sebagian murid sekolah dasar, momen libur panjang kali ini menjadi kesempatan emas untuk belajar di luar kelas. Seperti diungkapkan Ganesha, salah seorang murid sekolah dasar di Kota Padang. Liburan tahun ini menurutnya terbilang istimewa karena bertepatan dengan momentum bersejarah, peringatan satu abad atau 100 tahun jam gadang. Kepada RRI kemarin, siswa yang memiliki segudang prestasi di bidang seni dan budaya itu mengungkapkan ketertarikannya pada ikon wisata legendaris Kota Bukit Tinggi itu.
4: Iya, bagi saya berkunjung ke sebuah event budaya sangatlah menyenangkan. Apalagi event budaya 100 tahun jam gadang. Siapa yang tidak kenal Kota Bukit Tinggi? Ya, kota wisata yang memang selalu ramai kunjungan dan punya daya tarik wisata yang luar biasa.
3: Pelajaran BAM di sekolah menurut siswa untuk tidak hanya menghafal teori, tetapi juga memahami filosofi dan nilai-nilai luhur kebudayaan Minangkabau. Event budaya 100 tahun jam gadang menjadi jawaban atas kebutuhan ruang edukasi visual bagi anak-anak di sekolah. Di sini, mereka bisa melihat langsung ragam pakaian adat, mendengarkan musik tradisi, hingga mempelajari sejarah berdirinya menara jam yang dibangun sejak zaman kolonial tersebut. Dengan memanfaatkan momen liburan seefektifnya, pelajaran BAM jelas Ganesha tidak lagi terus menjemukan. Lewat kemeriahan satu abad jam gadang, pelajar yang masih duduk di bangku sekolah dapat memupuk rasa bangga dan kecintaannya pada budaya Minangkabau. Menembus pasar Eropa dari titik nol bukanlah hal mustahil bagi Indri Tulistiwa. Lewat keunggulan sulam dan bordir khas Payakumbuh, perempuan Sumatera Barat ini sukses mewujudkan cita-cita mulia warisan ibunya, yakni membawa kekayaan budaya lokal ke panggung dunia sebagai warisan yang bernilai edukasi dan menginspirasi secara global. Berikut kita dengar news feature produksi RRI Padang yang disampaikan Sri Darni berjudul Dari Payakumbuh Memikat Eropa, Misi Indri Tulistiwa Jadikan Sulam Minang Edukasi Dunia.
5: Kampung Indri itu kan kota tengah Simanggang. Jadi di sana orang sehari-harinya emang botir, jahit. Tahun 90-an mah berkembang, terus waktu moneter jatuh ya, kita tutup usaha.
6: Menjadi pengusaha sukses dengan sederet karya yang menampilkan kekayaan budaya daerah adalah cita-cita mulia yang sekian lama diimpikan perempuan asal Kota Payakumbuh, Indri Tulistiwa. Di usianya yang masih relatif muda, Indri sudah menghasilkan bermacam produk sulam dan bordir yang peminatnya sebagian besar masyarakat beda benua. Kepada RRI, bungsu dari empat bersaudara ini menceritakan awal ketertarikannya menekuni seni budaya tradisional, bordir dan sulam Minang. Sebagian karyanya sudah menembus pasar Eropa, diantaranya Inggris dan Swiss.
5: pengen produk ini pemasarannya sampai ke Eropa. Kemarin udah sampai ke Inggris. Itu Indri maunya bukan cuma produk kita aja ya, sampai ke sana sama ownernya juga. Kita mengadakan fashion show di sana juga, memperkenalkan budaya kita, kerajinan khas daerah kita. Harapannya itu kita bisa memasarkan produk kerajinan khas daerah kita sampai ke Eropa.
6: Awal menekuni pekerjaan sebagai pengrajin seni tradisional

0: profesional, bukan tidak pernah yang namanya rintangan menghadang langkah demi langkah. Sebagai pengrajin pemula, Indri memulai usaha dari titik nol. Ia sama sekali tidak memiliki keterampilan khusus yang mendukung karirnya. Namun keinginan kuat melanjutkan jejak sang ibu membuatnya harus siap menghadapi ujian dan risiko. Dalam setiap kesulitan yang ditemui, ia berupaya mencari jalan penyelesaian sendiri. Alhasil, tekad inilah yang memotivasi dirinya agar mampu menghasilkan karya-karya luar biasa. Satu hal yang selalu ia pertahankan, keaslian dan kekhasan budaya tradisional yang melekat kuat dalam setiap karya yang diproduksi.
1: Peluang untuk fashion itu sangat besar, apalagi kita dapat market daerah Jabodetabek itu sangat besar. Kenapa? Karena warga Jabodetabek itu, ini pernah punya pelanggan, kebayanya aja satu lemari. Mereka itu setiap acara dia ganti terus. Di Sumatera Barat marketnya lumayan juga.
0: Tidak sedikit pun terbersit keinginan menodai keaslian budaya tradisional yang menurutnya harus dilestarikan sepanjang masa. Zaman boleh berganti, keaslian corak budaya daerah adalah harga mati yang nilainya tidak terganti. Selain fokus melayani permintaan produk dari berbagai negara, Indri salah seorang UMKM binaan Bank Indonesia yang terbilang aktif dalam berbagai kegiatan dan perlombaan. Tidak sedikit kompetisi UMKM baik berskala nasional maupun internasional yang telah dijajal dan hasilnya tidak sia-sia. Perempuan yang bercita-cita ingin memiliki galeri dan rumah produksi sulam dan bordir ini telah menunjukkan kontribusinya yang mampu menginspirasi pengrajin lain agar tidak berhenti berkreasi dan berinovasi.
1: Indri belum punya galeri ya kak ya, ada kamar satu, kamar itu ada kaca di depan kamar tersebut, Indri jadiin galeri. Alhamdulillah juga nih kak, tamu-tamu dari Jakarta udah berkunjung, terus pos pariwisata juga udah pernah masuk. Pejabat-pejabat daerah lain yang udah kenal tuh sering juga berkunjung.
0: Galeri yang diinginkan seorang Indri tidak sekedar memajang aneka produk kerajinan tradisional, namun sekaligus menjadi wadah produksi yang mendukung ruang promosi dan pemasaran produk ke berbagai lini. Galeri dimaksud dilengkapi sarana edukasi yang mendukung kegiatan pembekalan dan pelatihan keterampilan. Mulia adanya pemikiran yang dituangkan perempuan yang kini telah dikaruniai buah hati tercinta. Ditemui RRI di kediamannya beberapa waktu lalu, Indri mengungkapkan harapannya yang begitu besar dalam upaya pelestarian seni budaya daerah.
1: Apa ya, ini kan bordiran. Bordiran berarti kita mengangkat budaya kerajinan khas daerah, terutama Sumatera Barat. Soal tenun, dari 2 tahun yang lalu udah kolaborasi dengan orang tenun. Kami jadikan kebaya, baju kurung. Jadi di sana bukan hanya mengangkat bordiran aja, kami juga mengangkat tenun.
0: Saat ini, banyak pengusaha yang sudah beralih pandangan, jarang yang mempertahankan motif dan corak asli budaya daerah. Namun sebagai pelaku usaha yang dari awal memang fokus mempertahankan keaslian budaya tradisional, Indri memang tidak terbawa arus. Dengan kemampuan yang dimilikinya, ia berupaya menempatkan kekayaan budaya daerah sebagai produk khas daerah yang sejatinya harus dilestarikan dari masa ke masa. Demikian news feature produksi RRI Padang. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
1: Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang menghimbau jemaah haji yang telah kembali ke tanah air melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Langkah ini bertujuan memantau kondisi kesehatan jamaah sekaligus mencegah risiko penularan penyakit setelah perjalanan dari Arab Saudi. Berikut laporan Febian Syafitra.
2: Kalau jemaah ini setelah memasuki rumahnya, dia 14 hari sebenarnya tidak boleh keluar dulu.
3: Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang meminta jemaah haji melakukan isolasi mandiri selama 14 hari setelah tiba di rumah. Langkah tersebut dilakukan untuk memantau kondisi kesehatan jemaah pasca kepulangan dari Tanah Suci. Pelaksana harian Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang, Dr. Resnita, mengatakan isolasi mandiri merupakan anjuran yang berlaku bagi seluruh jemaah haji. Jemaah diharapkan membatasi aktivitas di luar rumah selama masa pemantauan kesehatan. Ia menjelaskan, jemaah perlu segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan. Pemeriksaan diperlukan jika muncul gejala sakit atau kelelahan selama masa pemantauan.
2: Kalau jemaah ini setelah memasuki rumahnya, dia 14 hari sebenarnya tidak boleh keluar dulu. Okay. Isolasi mandiri dulu. Kemudian kalau dalam 14 hari itu mereka merasakan ada sakit atau keluhan apapun, harus segera ke pasien kes yang terdekat. Sebenarnya kalau dia harusnya seperti itu. Cuman karena kadang kan enggak juga. Yeah. Jamaah masyarakat yang tetangganya pasti akan datang ke rumahnya. Itu untuk mengatasinya pakai masker.
3: Menurut Resnita, masyarakat biasanya datang berkunjung untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Karena itu penggunaan masker tetap dianjurkan apabila terjadi interaksi dengan banyak orang. Selain menjaga jarak, jemaah juga diminta memperhatikan pola makan dan waktu istirahat. Kondisi tubuh yang prima diperlukan untuk mempercepat proses pemulihan setelah perjalanan panjang. Resnita mengatakan, hingga kloter 11 kemarin belum ditemukan kasus penyakit menular pada jemaah yang tiba di Debarkasi Padang. Namun pemantauan kesehatan tetap dilakukan sebagai langkah antisipasi. Febian Syafitra melaporkan.
0: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah sekretariat pengurus cabang olahraga yang menempati kawasan Gor Haji Agus Salim Padang mulai memindahkan aset perkantoran ke Gedung Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Sumatera Barat kemarin. Hal ini seiring akan dimulainya proses renovasi kawasan stadion. Hans Primananda kembali menurunkan laporannya.
4: Kita hanya minta bantuan ke Dispora untuk menyiapkan tempat penempatan perahu-perahu kita.
5: Sejumlah pengurus sekretariat yang memayungi cabang olahraga mulai mengosongkan aset kantor dan peralatan olahraga di areal Gor Haji Agus Salim Padang kemarin. Salah satu cabor yang disibukkan dengan pemindahan aset olahraganya, yakni pengurus Provinsi Cabor Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia Sumatera Barat. Ketua Umum POTSI Sumbar, Ismunandi Sofian kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, untuk mendukung pelaksanaan proyek renovasi total kawasan Gor Haji Agus Salim, pihaknya telah menyurati Dispora Sumatera Barat untuk menempatkan sementara aset olahraga dayung ke kawasan kantor Balai Wilayah Sungai Lima Sumatera Barat. Menurutnya, selain aset bernilai tinggi, sejumlah perlengkapan olahraga dayung membutuhkan lokasi penyimpanan yang aman agar terhindar dari tindak pencurian.
4: Pedoman kepada Dispora, lahan yang milik Balai Air. Besok akan menemui lagi Balai Air untuk surat tersebut. Siap. Karena bagaimanapun juga, itu perahu itu kan juga miliknya Pemprov. Itu nilainya luar biasa mahalnya kalau kita nggak rawat.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, Mahdianur, membenarkan telah menyurati pengurus sekretariat cabor hingga pelaku UMKM untuk mengosongkan areal Gor Haji Agus Salim Padang beberapa waktu lalu. Terhitung sejak kemarin, kawasan Gor Haji Agus Salim telah ditutup total dengan target proses pembongkaran dan pembersihan lahan selesai dalam 2 bulan ke depan.
6: Yang semula, kegiatan ini tentu lebih difokuskan kepada keolahragaan. Multi efeknya tentu akan ada. Ekonominya, kunjungan masyarakatnya Pasti, tapi sekali lagi kita kembalikan lagi area Gor Haji Ugo Salim ini sesuai dengan marwahnya adalah untuk peningkatan keolahragaan dan bagaimana sarana-prasarana ini juga termanfaatkan bagi para atlet kita nantinya. Setelah itu juga masyarakat juga bisa berolahraga di sana.
5: Kepala Dispora Sumbar Mahdianur menambahkan, pembangunan fisik Gor Agus Salim Padang akan dimulai dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum pada September 2026 mendatang. Selama proses pembangunan berlangsung, kawasan Gor akan dipagari sekaligus akses jalan akan ditutup untuk kendaraan umum. Hans Permananda melaporkan.

pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Keberadaan terminal angkutan kota diharapkan dekat dengan pusat perdagangan. Jemaah haji yang telah kembali ke tanah air dapat segera melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Demikian berita daerah pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro Satu dari Padang saat ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, rangkaian acara dan juga informasi-informasi menarik saya hadirkan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pada pukul 7 kita akan bergabung dengan Pro 3. Setelah itu pada pukul 8 waktu Indonesia Barat Anda bisa kembali bergabung bersama Padang Menyapa. Kita akan membahas mengenai rencana investasi kawasan terpadu Padang Sarai. Anda bisa ikut berpartisipasi nanti di dalam Padang Menyapa hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik, selamat pagi pendengar. Selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: jalanan padat atau langit mulai mendung? Tenang, jangan panik. Selalu ada info terkini untuk Anda. Pantau kondisi cuaca dari BMKG Minangkabau dan arus lalu lintas langsung dari Ditlantas Polda Sumatera Barat. Dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, Bu.
2: Iya, Nak.
1: Alhamdulillah, Bu. Aku dipromosikan menjadi kepala cabang di kota besar.
2: Alhamdulillah. Wah, bagus sekali, Nak.
1: Halo, Ibu. Akhirnya pengumuman beasiswa ke luar negeri sudah diumumkan dan aku lolos. Lusa aku berangkat ya, Bu.
2: Wah, selamat ya, Nak. Ibu bangga dengan keberhasilan kamu.
3: Halo, selamat siang, Ibu.
2: Iya, selamat siang, Pak.
3: Mohon maaf, kami dari kepolisian mau memberikan informasi bahwa anak Ibu bernama Zian kami tahan atas kepemilikan narkoba jenis sabu.
2: Apa? Tidak mungkin, Pak. Tidak.
4: Gak mau kan bikin orang tua sedih dan kecewa? Jauhi narkoba sekarang juga, biar hidup kamu bahagia.
5: Keluarga hebat, sehat tanpa narkoba.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,

0: pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan, kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: WA dari siapa nih? Gak ada namanya. Selamat, nomor Anda mendapatkan hadiah 175 juta rupiah. Untuk mengambil hadiah silakan hubungi nomor berikut ini. Jangan sampai hadiah Anda hangus. Aneh, zaman udah begini, masih aja ada yang kirim-kirim pesan penipuan seperti ini. Masih ada yang tertipu.
2: Jangan sampai tertipu dengan pesan-pesan seperti itu ya. Tetaplah waspada, apalagi kalau diminta Anda mengirim uang terlebih dahulu. Auto penipuan itu.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang. Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera. Jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
3: Pernahkah kamu tahu apa itu WOFI? Kalau belum, sini aku kenalin. WOFI atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, WOFI dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. WOFI dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, WOFI dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari WOFI dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, saat ini pukul 6 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Saya ingin berbagi informasi pendengar terkait dengan update hasil pertandingan yang berlangsung selama Piala Dunia untuk hari ini. Untuk hari Kamis 18 Juni 2026, mungkin bagi Anda yang belum tahu hasilnya, untuk hari ini ada dua pertandingan yang sudah terlaksana. Yang pertama ada Portugal melawan Kongo dengan hasil akhirnya satu sama, ya, seri antara Portugal dan Kongo. Kemudian pertandingan berikutnya yang tadi berlangsung pada pukul 3 waktu Indonesia Barat antara Inggris melawan Kroasia, hasilnya adalah dimenangkan oleh kesebelasan Inggris dengan skor 4-2. Dan saat ini sedang berlangsung pertandingan antara Ghana melawan Panama dari grup L, dan untuk sementara skornya masih imbang 0-0. Itu tadi informasi yang mendengar di kesempatan pagi hari ini untuk Anda semuanya. Nanti pada pukul 7 kita akan bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti Warta Berita. Salam juga kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini.

0: sih kopi ini mahal kalau udah di kafe?
1: Ya iyalah, kan udah diolah.
0: Betul, dan jadi enak ternyata ada berbagai varian rasanya juga.
1: Nah, proses mengubah bahan mentah jadi barang siap pakai itu disebut hilirisasi, tahu nggak?
0: Iya, tahu.
1: Ih, pinter. Jadi hilirisasi ini kan membuat hasil alam Indonesia punya nilai jual yang lebih tinggi.
0: Iya, tahu.
1: Baguslah kalau tahu. Yuk, balik. Sekalian bayarin ya minum kita. Kan sekarang giliran kamu yang bayar.
0: Kalau itu aku gak tahu gimana cara bayarnya. Dompet tinggal, saldo kosong.
1: Hah? Maksud?
0: Dompet tinggal, saldo kosong. Gimana tuh?
1: Aduh, ampun.
2: Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang beraneka ragam, baik flora maupun fauna. Indonesia memiliki 3 bunga nasional yang menjadi simbol serta karakteristik keindahan flora Indonesia. Bunga melati dijadikan sebagai puspa bangsa, warnanya yang putih melambangkan sebuah kesucian dan aromanya yang manis serta segar melambangkan kecantikan dan keharuman. Bunga melati putih juga memiliki variasi nama latin yaitu Nyctatens sabac. Keunikan bunga ini terletak pada bentuk sederhana dari mahkotanya. Bunga melati putih juga memiliki peran penting dalam tradisi dan ritual di Indonesia, seperti digunakan dalam upacara pernikahan dan memiliki simbolisme yang meliputi kesucian, keagungan, kesederhanaan, dan ketulusan. Selain sebagai bunga hias, bunga melati juga dapat diolah menjadi sebuah teh.

Pendengar dimanapun Anda berada saat ini pukul 6:59 menit waktu Indonesia Barat, saya cukupkan dulu hiburan di pagi hari ini. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.